0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Nggak ada.
4: Dari Pak Anwar. Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak?
3: Nggak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
5: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
6: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
6: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
8: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK? Standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
6: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
9: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
10: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
9: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
10: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
11: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
10: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
12: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya, harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
10: Sebagai bentuk komitmen, Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026. Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
14: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
13: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
15: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
13: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Anam bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Anam mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial. Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini?
1: Aduh, selamat pagi rekan Wulan.
0: Selamat pagi.
1: Oke.
0: Okay. Ini bajunya memangnya batik hari ini?
1: Aduh, seharusnya apa ya bajunya? Nah, ini, tapi karena hari ini hari spesial, hari terakhir kita berbincang terkait dengan Piala Dunia. Nah, temanya juga spesial kali ini. Apa ini rekan Wulan?
0: Iya, tema kita pagi hari ini adalah Spanyol juara dunia. Apakah?
1: Iya, apakah ya?
0: Akankah?
1: Atau akankah?
0: Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2026 mendatang.
1: Oke, dan pendengar RRI termasuk khususnya Pro 1 RRI Yogyakarta, memang untuk timnas Indonesia nyaris saja hampir lolos di Piala Dunia tahun ini, di mana Indonesia sempat menjejakkan kaki di ronde keempat ataupun putaran keempat kualifikasi zona Asia, namun sayang, nah ini kalah sama Arab Saudi dan Irak. Tapi juga Arab Saudi ternyata juga nggak bagus-bagus amat di Piala Dunia, bahkan ada kontroversi. Mungkin lebih baik kalau Indonesia yang lolos. Nah, ini kesempatannya ada di 2030 ya, rekan Wulan, karena itu akan bertepatan dengan 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia yang pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Nah, untuk itu siapa nanti yang akan jadi narasumber ini?
0: Iya, pagi hari ini selain saya, Wulan Anita, dan rekan saya Rosian Anwar, kita akan berbincang dengan Mas Iksan Mahar, manajer tim PSIM Yogyakarta. Pagi hari ini kita juga mengajak Anda untuk mungkin punya harapan, pandangan, optimisme Anda melihat bagaimana sih Piala Dunia, bagaimana Indonesia
1: atau timnas Indonesia ya?
0: Timnas Indonesia
1: bisa gak sih lolos?
0: Lolos Piala Dunia bisa gak sih?
1: Oke, iya.
0: Silakan. Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911.
1: Oke, nah untuk ini rekan Wulan nanti akan tetap ada kuis nih, karena ini adalah dialog kita terakhir untuk Piala Dunia. Karena besoknya lagi, minggu depan udah gak ada lagi nih.
0: Udah selesai.
1: Dan mungkin tandemnya juga gak ada lagi nih.
0: Sendirian.
1: Sedih.
0: Kembali ke format sendiri lagi.
1: Kembali ke laptop ya. Nah, untuk itu sebelum apa namanya kita menerima mungkin apa atau menyapa pendengar, mungkin ada break terlebih dahulu ya rekan Bulan.
0: Oke, kita akan hadirkan sebuah informasi dulu ya, yang dihadirkan oleh rekan saya Rosian Anwar juga. Ini tentang juga pembinaan skuad muda Spanyol ini menjadi panutan begitu untuk Piala Dunia 2026 ini.
2: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola muncul dan gol!
3: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan akademi sepak bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente, kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019, dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSIM, Persiba, dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan, timnas La Furia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
4: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang, itu pasti dari pembinaan. Salah satu ada nomor 22, dia tengah Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sekarang kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior.
5: Jadi
4: PSSI yang jadi juara.
3: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
6: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis De La Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
3: Para pemain muda Spanyol menurut Bindersing bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan De La Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
6: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun. Ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk, tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja nggak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
3: Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama De La Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi dan informasi Anda. Pendengar, masih bersama saya Roshan Anwar dan rekan saya
1: Wulan Anita.
0: Nah, jika Anda tadi mendengar berita terkait dengan pembinaan sepak bola di Spanyol, ada pernyataan dari Coach Roberto Quate yang menyatakan bahwa ada salah satu pemain yang pernah tampil di Piala Dunia U17 di Solo. Nah, itu waktu itu di Manahan ya. Yaitu Pau Cubarsí, dan ternyata tampil juga di Piala Dunia 2026 dan mengangkat piala. Kita sapa dulu pendengar yang masuk. Silakan rekan Bulan.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Salam Piala Dunia.
1: Salamnya Piala Dunia ganti ini sekarang. Okay. Bukan salam olahraga jaya.
2: Ya, salam olahraga jaya. Terima kasih. Piala Dunia.
0: Ini Kang Fos ini kelihatannya lemas karena kalah nih Argentina ini ya, Kang. Oh,
2: enggak, sama Spanyol.
0: Oh, sama Spanyol ya, Kang.
2: Iya. So begini. Kan pertama Prancis ya.
0: Iya.
2: Prancis udah gagal beralih ke Spanyol, beralih ke hitung-hitungan 60-40 ke Spanyol aja lah. Kita kan gitu. Karena saya yang paling simpati itu adalah pemain yang berdarah Maroko.
0: Lamine Yamal ya.
2: Yang masih muda itu kan. Kan kebanyakan masih muda ya itu Maroko itu. Spanyol. Karena begini Mas Ori, benar Spanyol itu pertama membuka sejarah baru kan. Di Eropa ternyata bisa jadi juara. Kemudian

0: cuman kedua satu gol kan dari 14 gol cuman satu
1: kebobolan satu gol
0: ya. Luar biasa semangatnya mudanya, makanya di sini saya yang paling simpati itulah pemain yang berdarah Maroko itu kan seperti itu, siapa apalagi namanya
1: Lamine Yamal
0: ya sebetulnya
1: Yamal.
0: Karena kebetulan kan kalau seperti saja Perancisnya banyak berdarah dari Afrika. Kalau Afrika itu sebetulnya begini, maaf sedikit berkomentar. Oh, seperti tim Afrika yang terutama yang berdarah Arab seperti Aljazair, Maroko, Mesir itu kan postur cukup tinggi, permainan tidak permainan juga seimbang kan bisa menyeng. Tapi kenapa ini faktor mental atau bagaimana? Sebetulnya begini, harapan Kak saya, Pak, maksudnya coba sekali-kali pingin mungkin Afrika jadi juara dunia, ternyata belum kebagian juga. Eropa aja dah mereka latih.
1: Tapi kalau AA melihat timnas Indonesia bisa enggak sih lolos di 2030 mendatang?
0: Insya Allah kalau Ahmad Irwan Fauzi pelatihnya bisa lolos.
2: Aduh, kok malah saya jadi pesimis.
1: Atau perlu ini, mungkin banyak pemain berdarah Sunda kali ya di timnas Indonesia.
0: Ya begini, mudah-mudahan itu kan harapannya, harapan kita semua. Ya mudah-mudahan lah dengan pelatih yang baru gitu kan dari Kanada gitu kan di sini ya. Mudah-mudahan bisa memberi motivasi terhadap para pemain kita untuk bisa mengikuti putaran Piala Dunia itu kan. Karena saya kira begini, kalau memang tim Afrika dan juga saya kira sudah layak ya menjadi juara. Tapi kalau tim Asia masih belum, gimana ya, masih belum begitu dominan lah bertanding di tingkat dunia. Hanya Afrika, cuma Afrika itu kan nasibnya serusia kan, seperti halnya Maroko kan baru pada Piala Dunia 2020 pernah masuk semifinal. Prancis juga lawannya kemarin di beberapa hari, Prancis juga lawannya. Saya bingung Mas Rosi. Aduh, Prancis ketemu Maroko, saya bingung mana dukungan saya. Itulah sedikit bicara ya tentang masalah itu.
2: Optimis berarti ya kalau Pak Ahmad Fauzi jadi pelatihnya.
0: Itu mah mengharapkan yang tidak mungkin kan. Yang tidak mungkin.
2: Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi sudah bergabung
0: bagi. Kalau saya juga sebetulnya begini, pernah ikut lomba reporter dari Bandung waktu itu juara ketiga maksudnya saya.
1: Oh, alhamdulillah. Iya.
0: Lomba reporter yang ketua penyelenggaranya sudah almarhum Bung Pujo Hastowo itu.
1: Oh iya.
0: Dari Bandung.
1: Kang Pujo ya, meninggal tahun
0: kemarin. Mungkin Mas Rosi mah kenal sama beliau.
1: Iya, Kang Pujo kenal. Pujo
0: Hastowo sudah almarhum sekarang.
1: Sudah ya.
0: Mungkin itu saya asalkan. Terima kasih ya.
2: Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi pagi hari sudah bergabung.
1: Kelihatannya ada yang masuk lagi nih rekan Wulan, silakan.
2: Iya, kita angkat dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oh, terputus.
1: Oke. Tampaknya masih ada lagi yang masuk, silakan.
2: Halo. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, selamat pagi, salam olahraga jaya.
2: Salam olahraga jaya.
3: Bulan sama Mas Rosi ya.
2: Betul.
1: Iya, ini Bang Leman ya?
3: Iya.
2: Pak Ramadan.
1: Oh, Pak Ramadan. Oke.
3: Iya. Ramadan.
1: Pak Ramadan.
2: Silakan, Pak.
1: Yakin enggak kalau timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia?
3: Begini, kalau saya bisa asal dengan satu catatan.
1: Apa? Ya.
3: Bahwa main bola itu bukan cuma skill atau kepintaran atau otak ya. Itu juga bukan cuma mental atau ya kecerdasan emosional ataupun stamina atau fisiknya, kekuatan. Bukan cuma tiga itu. Tapi yang paling penting adalah integritas dan nasionalisme yang tinggi. Kalau itu di semua dilakukan oleh mulai dari manajemennya, mulai dari pengurus lah, dari menterinya, manajemen, kemudian para pemain, semuanya itu, kalau itu semua dilakukan dengan baik, kalau ada kemungkinan, saya bisa optimis. Seperti yang dilakukan oleh Jepang. Jepang dulu kan belajar dari Indonesia juga. Kami dia punya nasionalisme tinggi. Dan integritasnya juga. Integritas semuanya, bukan cuma pemain. Itu yang kalau dia berada di Piala Dunia, berjuang benar-benar untuk negaranya. Begitu. Kemarin itu dia kalah sedikit dari Brasil di akhir injury time. Itu karena dia benar-benar sangat sopan, sangat jujur. Tidak mau main kasar kayak Argentina atau Uruguay, Amerika Latin. Kalau dia sedikit keras, mungkin tidak hasilnya akan lain. Tapi karena terlalu jujur, itulah integritas mereka ya. Jadi, saya kira kalau itu dilakukan, bisa.
1: Bisa.
3: Kemarin saya senang karena saya punya Spanyol juara.
1: Ya. Alhamdulillah. Nah,
3: okay. Yang saya favorit juga sama Princess Leonor itu.
1: Oh iya, Putri Leonor ya. Kalau ini ada Putri Bulan di sini. Oke. Okay.
3: Iya. Kan siap-siap. Spanyol ada Lamine Yamal, ada Pedro, ada
1: Pedri,
3: Ferran Torres yang pokoknya banyak pemain muda yang punya potensi besar kan.
1: Siap. Gitu.
3: Jadi saya bilang karena mainnya skuadnya merata. Dan kalau timnas kita skuadnya merata dan berintegritas nasionalisme tinggi dan semuanya sudah bagus skill dan lain-lain. Tiga ya pokok ini ditambah dengan itu kemudian skuadnya harus merata. Karena pemain bola 11 orang. Maka saya optimis, tapi kalau itu tidak ada saya jadi pesimis gitu.
1: Oke. Okay. Nah, terima kasih,
3: jadi
1: Pak.
3: Kita akan uji John Hetman ya
1: John
3: di Piala AFF nanti. Kalau ada kemajuan dan lebih baik berarti bisa. Tapi di AFF kalau dia tertahan di situ itu jadilah itu satu pertanyaan besar juga.
1: Siap.
3: Harus dirubah. Mungkin kemampuannya ya di situ-situ. Mungkin talenta atau apa tidak bisa. Soalnya kayak Amerika saya bilang dia nggak bisa masuk dulu. Saat ini belum bisa. Karena jagonya di atletik, di tinju, di basket, di apa, di lapangan tenis lapangan itu hebat dia. Nggak ada yang lawan dia. Ya. Tapi kalau main bulu tangkis ya nggak bisa. Main-main lain yang milik kita itu Asia itu sulit ya.
1: Makasih Pak Ramadan.
3: Sama-sama seperti itu.
2: Bisa
3: asalkan yang saya bilang tadi ya itu kalau ini saya optimis bisa itu.
1: Okay.
3: Kalau itu nggak ada jangan berharap terlalu banyak deh.
1: Siap.
3: Ya, ya harus jadi jago di Asia dulu sama sejajar dengan Jepang baru hebat. Okay. Gitu.
2: Baik,
3: terima kasih
2: Pak Ramadan di Sorong, Papua sudah bergabung pagi hari ini. Kita ke penelpon lagi.
1: Banyak juga yang masuk ya Bulan ya.
2: Oke, ini silakan. Dia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi.
2: Oke, ini
1: ternyata antusiasme pagi hari ini pendengar kita ini cukup luar biasa ini. Karena memang sangat berharap karena timnas Indonesia bisa masuk ataupun lolos ke Piala Dunia.
2: Oke, kita ke penelpon lagi.
1: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ulan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Mas siapa yang
1: Mas Rosi ini?
4: Tuh yang semalam ya, terima kasih Mas Rosi. Leman di Lampung, tangga Mas Lampung.
1: Oke. Okay. Oh, sudah masuk pulsanya, Bang?
4: Udah alhamdulillah udah nyampe dipakai. Dipakai ini apa pulsa Telekmania sudah dipakai.
2: Oke, alhamdulillah.
4: Iya. Ini apa tadi Mas Rosi, Mbak Ulan temanya tadi?
1: Apakah timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Kira-kira Bang Leman menilai gimana nih Bang?
4: Ya insya Allah Mas. Jadi Mbak Ulan, jadi entah kapan saya tidak tahu itu ya. Mudah-mudahan Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu. Tapi begini, kalau saya perhatikan tuh timnas Indonesia itu dia kalah fisik dan mental itu kayaknya. Itu aja. Padahal begini, kalau Indonesia itu kan di sini makan nasi. Kalau di Spanyol sana atau di Argentina nggak tahu makan apa di sana itu makanan pokoknya gitu.
1: Bisa
4: Indonesia nggak bisa masuk atau kalah gitu. Kalau dia setiap main lawan apa namanya yang tangguh-tangguh gitu, yang gitu. Kayak Jepang selalu kalah. Lawan Thailand banyak kalahnya juga. Apalagi lawan Argentina ataupun Spanyol lebih-lebih mungkin.
1: Gitu. Iya, tapi Jepang sama Thailand makan nasi juga loh Pak.
4: Gitu. Iya, tapi fisik. Skill dan apa namanya itu
1: mental.
4: Fisik dan mental itu kalah gitu segi permainannya gitu Indonesia itu salah fisik gitu salah permainannya gitu maksudnya kalau saya lihat di saya amati gitu jadi begini kalau bisa kalau Indonesia itu tim Indonesia pilihlah yang bibit-bibit unggul yang bodinya yang gede-gede yang fisiknya kuat yang efeknya kuat dan juga punya apa namanya keahlian di bidang sepak bola gitu maksudnya gitu. Jadi kalaupun dia kecil nanti kalau dia bodinya kecil Indonesia itu bodinya kecil dan disenggol jatuh gitu kan otomatis di situ kekalahannya gitu maksudnya.
1: Oke, terima kasih.
2: Siap.
4: Iya, oh iya tadi Kang Ahmad tadi ya. Saya begini kalau dengan Kang Ahmad itu saya dia itu cocoknya itu jadi pengamat gitu atau jadi penasehat untuk timnas Bandung atau timnas PSSI gitu atau jadi komentator gitu aja Mas Mbak Wulan gitu.
2: Oke, siap. Terima kasih.
4: Mbak Wulan.
2: Baik.
4: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Leman di Lampung. Baik, pukul 8 pagi, Rosi, kita akan memulai dialog Jogja pagi hari ini dengan tema Spanyol juara dunia. Akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2020 setelah sesaat lagi nih.
5: Saat ini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.
6: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
7: Nggak tahu, Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
6: Kalau OSIS macam mana?
7: Aku mau nikah aja lah.
6: Nikah?
7: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
6: Out of the box?
7: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
6: Iya sis.
7: Ingat gak itu tuh pernah dari pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
6: Iya,
7: aku ingat kok. Terus ngapa mau nikah muda?
6: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
7: Sih.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa. Tema kita pagi hari adalah Spanyol juara dunia. Akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2026 mendatang?
1: 2030 ya.
0: 2030.
1: 2030 mendatang. Oke. Okay.
0: 2026 hari ini.
1: Hari ini. Oke.
0: Okay. Baik, saya Wulan Anita dan masih bersama dengan teman saya,
1: Rosyan Anwar.
0: Pagi hari ini juga sudah terhubung lewat Zoom meeting narasumber kita. Kita sapa langsung dengan Mas Iksan Mahar, manajer tim PSIM Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Iksan.
2: Pagi Mbak, pagi Mas.
1: Oke.
0: Selamat pagi. Apa kabar nih Mas?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini posisi di Jakarta atau di Jogja nih Bang?
2: Aku di Jogja.
1: Aku di Jogja. Oke. Iya.
0: Siap-siap. Ini kemarin Piala Dunia senang apa sedih dengan Spanyol juara ini, Mas Iksan?
2: Dari awal memang dari banyak forum kemarin selama di Jakarta ngomongin Piala Dunia, memang tim yang saya sebut punya peluang gitu paling besar juara memang Spanyol gitu.
0: Oke. Udah
2: gitu ini kan, meskipun saya secara kalau ditanya jago di siapa, saya enggak menyebut Spanyol, tapi secara quality saya akui memang Spanyol kandidat paling kuat juara situ. Jadi memang ya gitu lah Mbak Ulan, jadi memang ini hal yang paling apa ya, bisa dikatakan banyak yang bilang football won, sepak bola yang menang, tapi memang secara permainan, secara persiapan segala macamnya memang Spanyol yang memang kita lihat paling layak menang. Bagaimana ada progres perkembangan mereka dari laga pertama ketika ditahan Cape Verde, sampai akhirnya mereka bisa menang tanpa merasakan satupun ancaman tembakan ke gawang dari Argentina di partai final. Jadi memang itu yang menunjukkan menurut saya memang inilah sosok juara yang layak dari 23 edisi Piala Dunia setelah berjalan sejak 1930. Edisi kali ini, mungkin final kali ini tidak seseru 4 tahun lalu di Qatar ketika Prancis dan Argentina kejar-kejaran gol hingga adu penalti, tapi kali ini menunjukkan bahwa akhirnya kita punya tim yang benar-benar menunjukkan mereka layak juara sejak awal dari sisi permainan dan juga dari segala hal teknis lainnya, mungkin setelah Spanyol juga pada 2010 lalu.
1: Oke, nah ini pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi, untuk kali ini ada kuis loh nih rekan Wulan.
0: Iya betul.
1: Jadi kan pertanyaannya adalah, nah Spanyol dan Argentina akhirnya bermain di partai final dan pemenangnya adalah Spanyol. Tapi pertanyaannya apa, rekan Wulan?
0: Pertanyaannya adalah siapa yang mencetak gol di final Piala Dunia 2026 kemarin dari Spanyol itu siapa gitu.
1: Oke, dan bisa dijawab di mana ini, rekan?
0: Bisa dijawab di WhatsApp, juga telepon. Teleponnya 580333, juga WhatsAppnya 0811271111.
1: Oke, sebelum kita lanjutkan ke Bung Iksan, sekali lagi pendengar, untuk kali ini pertanyaannya adalah siapa sih pencetak gol Spanyol di partai final Piala Dunia? Silakan WhatsApp di 0811271111 atau telepon langsung di 580333. Nah, Bung Iksan ini kabarnya sebelum jadi manajer juga wartawan juga ya kayak kita nih.
2: Yes,
1: bisa cerita dikit kayak ini Bang?
0: Iya. Gimana nih? Apakah juga bisa kita tarik petik pelajaran penting begitu ya?
1: Karena ini rekan Wulan, karena waktu Piala Dunia Qatar 2022 itu Bang Iksan ini langsung meliput langsung ke Qatar nih.
0: Wow.
1: Betul kayak ini Bang ya?
2: Yep, benar. Okay. Benar banget. Ya, sama lah sama Mbak Wulan, sama Mas Rosi juga ya. Best saya juga emang jurnalisme gitu kan. Lebih dari 10 tahun di Jakarta, tapi memang spesifik ngurus bola tuh kurang lebih ya 6,5 tahun terakhir gitu kan. Jadi memang expertise-nya memang di sepak bola internasional dan juga nasional gitu. Jadi memang ya alhamdulillah 4 tahun lalu memang dapat kesempatan untuk berada di Qatar selama ya kurang lebih sekitar 40 hari gitu di sana gitu kan. Jadi memang menyaksikan, tidak hanya menyaksikan tapi juga ikut dalam berbagai macam proses perkembangan. Saat itu kalau 4 tahun lalu kan yang juaranya Argentina gitu kan. Jadi memang ya saat itu memang menyaksikan bagaimana tim seperti Argentina bisa menjadi juara 4 tahun lalu gitu kan. Dan kalau kita lihat 4 tahun lalu kan juga ada Maroko, Spanyol yang masih kurang oke saat itu gitu kan. Yeah. Dan meskipun sekarang sebenarnya tulang punggung skuadnya itu adalah perkembangan dari 4 tahun yang lalu. Jadi memang banyak hal yang menarik sebenarnya kalau kita bahas soal Piala Dunia, terutama dari sisi jurnalistik, karena kita banyak melihat hal-hal yang tidak tertangkap di layar kaca. Yang kita lihat kan hanya pertandingan gitu kan, mm-hmm. tapi banyak detail-detail kecil, banyak hal-hal yang tidak mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya, sebelum kita melihat pertandingan di atas lapangan hijau. Jadi banyak hal detail, banyak hal-hal yang menarik. Misalnya contohnya bagaimana seorang Messi itu ketika latihan bukan orang yang sangat bersemangat latihan gitu kan, lebih sering jalan, telat gitu kan. Itu kontraproduktif dengan misalkan kita melihat sosok kayak Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo gitu kan, yang selalu punya energi besar, nggak cuma di pertandingan tapi di sesi latihan, selalu paling vokal di dalam latihan, apapun sesinya mereka selalu terlihat paling semangat gitu. Jadi memang itu hal-hal yang menarik menurut saya dari pengalaman saya 4 tahun lalu gitu kan. Dan ya, saya percaya juga kemarin di Amerika juga sebenarnya hal-hal yang itu kecil-kecil itu yang membantu tim-tim seperti Spanyol, seperti Inggris, Argentina juga bisa lolos hingga ke babak 4 besar gitu kan. Dan juga memainkan ya bisa dikatakan salah satu permainan Piala Dunia terbaik dalam sejarah tim ketiga tim itu sejauh ini.
0: Okay. Kedisiplinan pemain itu juga ternyata di belakang layar dan di depan layar itu bisa sangat berbeda ya.
2: Iya. Betul banget Mbak Bulan. Bagaimana ya kita punya perspektif masing-masing gitulah. Misalkan contohnya dengan Messi, dengan Ronaldo gitu kan. Tapi bagaimana dua pemain itu ketika bertemu media itu benar-benar bertolak belakang dengan image yang orang awam tahu gitu kan. Dan contohnya misalnya gimana Ronaldo kalau setelah mid-zone meninggalkan lapangan, dia nggak segan untuk nyalamin kita satu persatu tuh di mid-zone. Meskipun memang dia tidak bicara ke media, tapi ya dengan senyum dia salamin kita satu persatu. Beda misalkan dengan Messi, ya udah nyelonong aja gitu kan, jalan dari mid-zone menuju ke best team. Jadi itu hal-hal yang tidak kita lihat di luar gitu kan. Dan juga itu adalah bukan juga persona yang ditunjukkan oleh para pemain ketika mereka ibaratnya membentuk persona mereka misalnya lewat media sosial atau lewat media konvensional gitu ini. Jadi hal-hal itu tuh yang menurut saya titik menarik gitu kan. Nah, titik menarik yang bisa kita saksikan dan juga bisa mungkin anak-anak yang punya mimpi jadi pemain bola bisa jadi pelajaran buat mereka bagaimana tidak hanya latihan, tapi juga bagaimana para pemain bintang dunia itu juga membentuk personanya mereka masing-masing yang sebenarnya bisa dikatakan berbanding terbalik dengan image yang hadir sebagai sosok profesional.
0: Iya. Kalau untuk juga pembinaan atlet ini juga, apa yang mungkin bisa dipetik juga bagi Indonesia atau mungkin bagi PSIM sendiri untuk usia muda, pembinaan atlet muda ini, Mas?
2: Ya, yang pasti satu hal kalau kita belajar dari Spanyol tentu bagaimana pembinaan usia muda itu jadi core utama dalam perkembangan tim gitu ya. Kalau kita lihat, kita harus jujur apa yang dilakukan oleh Luis de la Fuente misalnya di tim Spanyol bukan dilakukan hanya dalam 3 tahun terakhir ketika dia mulai memegang tim ini di akhir 2022 gitu kan. Jadi, di awal 2023. Jadi memang ini tim yang sebenarnya De La Fuente sudah membentuknya bahkan jauh sebelum dia ada sebagai pelatih kepala timnas Spanyol. Dia pernah pegang juga tim U23 di Olimpik. Dia pernah pegang juga tim U19, U17. Sebelum itu jauh dia adalah penasehat pelatih gitu kan. Yang memang membina anak-anak muda ini. Jadi squad yang ada sekarang di timnas Spanyol misalnya seperti Oyarzabal, Unai Simon, terus Julian Laporte gitu kan. Itu juga sebenarnya anak-anak yang dibersamai oleh De La Fuente itu sejak dia masih remaja bersama timnas usia dini Spanyol. Jadi memang itu yang perlu memang kita pelajari dan benar-benar kita petik gitu kan. Meskipun misalnya contohnya orang bilang Laporte sejak mudanya dia mainnya di tim Prancis gitu kan, tapi memang kayak De La Fuente memang sudah mengamati para pemain itu. Itulah mengapa ketika dia datang, salah satu hal yang dia lakukan adalah membujuk Laporte untuk tampil membela tim Spanyol, karena kita tahu asapnya Emerick Laporte itu kan di Basque yang sebenarnya irisan secara geografis ada sebagian di Prancis dan juga ada sebagian kecil di Prancis dan mayoritas wilayahnya masuk wilayah Spanyol gitu kan, dan secara kultural mereka juga sangat berbeda dengan Spanyol pada umumnya.
1: Katalan ya, Bu, ya?
2: Betul, sangat kultural, dalam kultural bahkan sangat dalam bahasa gitu kan. Kalau Katalan misalnya di Barcelona ada beberapa bahasa yang mirip dengan Spanyol pada umumnya gitu kan, tapi Basque benar-benar seperti kayak dunia sendiri gitu kan. Meskipun dalam otoritas negara mereka masuk Spanyol, tapi dalam hal budaya dan juga bahasa mereka benar-benar berbeda sendiri gitu. Jadi memang dengan usia dini segala macam itu yang perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia, bagi klub-klub lah itu, yang memang itu menjadi kunci bagaimana Spanyol bisa ada sekarang di puncak dunia. Mereka dapat bintang kedua di gelaran Piala Dunia. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki sekarang sama-sama. Misalnya kalau kita berkaca, kalau ditanya apa yang perlu bisa dipelajari dari Piala Dunia kemarin untuk Indonesia, untuk sepak bola Indonesia secara umum, ya pembinaan grassroots, usia dini, benar-benar harus perlu kita direvolusi seperti itu. Misalnya contohnya bagaimana Spanyol membina anak-anak muda ketika bermain masih dini di bawah usia 13 tahun, mereka diberikan kesempatan untuk bermain di seluruh posisi gitu kan. Dan itu akhirnya menumbuhkan mereka punya keahlian-keahlian yang bisa memenuhi kebutuhan sepak bola modern. Mereka bisa bermain di banyak posisi, versatile gitu kan, meskipun ada keahliannya di satu posisi, tapi secara umum mereka bisa menempati banyak posisi. Dan itu ditunjukkan oleh tim Spanyol saat ini gitu kan, bagaimana Mikel Oyarzabal misalnya yang tumbuh kita tahu bersama Real Sociedad sebagai gelandang serang, hadir di Piala Dunia kemarin sebagai penyerang nomor 9 yang banyak orang katakan itu adalah sebenarnya missing link dari timnas Spanyol, karena De La Fuente udah coba misalnya beberapa nama kayak Alvaro Morata gitu kan, dan ternyata nggak kurang berhasil gitu kan. Tapi ternyata Oyarzabal yang disulap De La Fuente menjadi pemain nomor 9 luar biasa mainnya gitu kan. Atau mungkin kita juga bahas bagaimana Marco Correa gitu kan, main yang luar biasa, selalu diragukan tapi akhirnya kini menjadi bisa dikatakan ya back kiri terbaik, salah satu terbaik di dunia gitu. Jadi memang
1: Bang Iksan, itulah yang membuat kita break dulu. Ini ada yang mau dengar yang masuk, kita sapa terlebih dahulu ya.
0: Oke, kita selamat pagi.
3: Selamat pagi, Baulan.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi. Ingin menanggapi tadi dari pernyataan dari Mas Iksan tadi.
3: Kuis dulu.
1: Oke. Aa, saya minta tolong ya, nanti setelah ini kirim WA-nya ke 0811-2711-911 karena nomor AA lupa ke save ini, jadi dicari-cari kemarin kok nggak ada.
3: Ya ini yang lagi dipakai ini.
1: Iya, makanya nanti di WA juga ya, Aa. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jawabannya apa?
3: Ferran Torres.
1: Siapa?
3: Ferran Torres.
1: kita tampung dulu benar apa enggak ya? Oke, nanti tanya sama Bang Iksan nanti benar enggak Ferran Torres atau Ferran Torres yang betul. Iya.
3: Ke gawang Argentina.
1: Silakan.
3: 0821.
1: Iya, 0821.
3: 29 52.
1: Bentar. Ulang ya, 0821 29
3: 52.
1: Iya, terus? Udah?
3: 59.
0: Ini sudah ada WA-nya, ada.
1: Ya, siap.
3: Iya. Ya, itu mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan salah dengan menanggapi ya. Masalah tadi ya, masalah tim dari manajer PSM ya.
1: Iya, manajer PSM.
3: Iya. Selamat pagi, Pak Manajer ya. Salam olahraga nih, saya dari Jawa Barat nih, dari Kabupaten Garut.
2: Pagi.
3: Masalah sebelum ke Piala Dunia, menangkap tentang masalah PSIM kan. PSIM Yogyakarta itu kan sangat merindukan sekali kan, baru sekarang bergabung lagi acara Super Liga Utama kan. Setelah sekian tahun menunggu itu kan, seperti itu, mudah-mudahan lah PSIM Yogyakarta itu sekarang semakin maju, bisa menciptakan pemain nasional. Itulah harapan kami, karena PSIM Yogyakarta ini baru muncul kembali di Liga Super, di Liga Utama, maksudnya Liga 1 lah, nggak tahu itu kan sebagai Liga Utama. Itu masalah kemarin. Kemarin kan saya sebetulnya sejak awal juga tim favorit saya adalah 3, begitu Piala Dunia dimulai, Belanda, kemudian Maroko dan Prancis. Nah, ketiga waktu Belanda melawan Maroko tuh bingung saya mendukung mana, karena dulu tim favorit saya dan Belanda tersingkir. Waktu Prancis melawan Maroko juga sama, dilema saya nih. Nah, saya begini lah. Yang saya tanyakan kepada Mas Minijar itu kan Maroko itu Maroko maksudnya Afrika itu kan skill permainannya bagus, saya bisa menyeimbangi lah tim-tim Eropa dan tim-tim dari Amerika Latin, maka terutama tim-tim dari berdarah Arab seperti Maroko, Aljazair dan Mesir itu kan. Tapi ada faktor mental atau bagaimana? Nah, kemudian waktu Argentina melawan Mesir, bahkan kemenangan kontroversi. Ini bukan kata siapa, maaf. Ini kata para ahli sepak bola, bukan kata penikmat, kan. Nah, katanya, karena itu sudah disetting, katanya kan. Karena itu Ronaldo Messi itu adalah anak emasnya FIFA. Betul akidahnya bagaimana? Apa betul enggak isu seperti itu? Pantesan kan, waktu Mesir sudah udah unggul, dan sekarang ternyata berbalik unggul, karena itu kan sudah disetting katanya sama FIFA. Itu setelah benar, saya nggak tahu, yang penting saya mah dengar informasi itu karena saya bukan pengamat tapi penikmat. Terima kasih. Yuk, okay.
0: Salam olahraga. Terima kasih.
1: Dan pertanyaannya Bang Iksan nih, benar nggak sih anak emas? Gimana nih, Bang? Masih bersama kami Bang Iksan? Halo.
2: Yap.
1: Oke, kira-kira gimana, Bang?
2: Gimana ya?
1: Kan ada pernah lihat langsung ya Argentina di Qatar 2022 ya. Nah, itu.
0: Ada yang spesial-spesial, perlakuan spesial enggak di sana?
2: Ya, treatment sebagai pemain, ya Messi sebagai salah satu pemain terbaik saat ini. Ya, sih saya melihatnya memang ada treatment bagaimana tim media saat itu di saat tim media FIFA misalnya salah satunya, atau tim organizer-nya FIFA di sana memang dipandu untuk ya lebih melayani Messi gitu. Tapi itu juga berlaku sebenarnya sama Ronaldo, sama Mbappe, dan juga sama Neymar 4 tahun lalu seperti itu. Jadi memang, tapi kalau kita melihat memang di kalau di atas lapangan ya segala hal mungkin terjadi gitu kan, apalagi dengan sekarang kita punya teknologi yang makin pesat gitu kan. Bahkan VAR di Piala Dunia itu kan adalah VAR yang dengan cakupan kuantiti kamera yang sudah jauh lebih banyak dibandingkan VAR yang sekarang ada di liga-liga Eropa, top Eropa gitu kan, bahkan kompetisi seperti Liga Champions. Jadi memang itu balik lagi ke, menurut saya balik lagi ke para pengadil di lapangan, di atas lapangan, karena sebenarnya mereka lah yang punya wewenang gitu kan untuk menentukan siapa-siapa yang kena kartu merah, siapa-siapa yang pelanggaran. Tapi apa yang terjadi kemarin di final, ya pada akhirnya misalnya ya pemain Argentina yang kena kartu merah di itu kan di akhir babak kedua, dan itu membuat publik di dunia merasa puas gitu kan setelah apa yang terjadi sebelumnya ketika melawan Inggris, ketika melawan Mesir gitu kan. Jadi yang penuh sangat kontroversi. Jadi memang ya mau nggak mau memang pada akhirnya publik menyimpulkan itu semua ketika ada
1: kontroversi ya.
2: Kontroversi ketika ada sinyal-sinyal bahwa Argentina itu, tapi saya merasa memang dalam setiap edisi Piala Dunia pasti selalu saja ada tim-tim yang diindikasikan dalam tanda kutip dilindungi oleh penyelenggara, dalam hal ini FIFA gitu kan. Misalnya contohnya kayak tahun 2002 lalu gitu kan, bagaimana Korea Selatan menang sangat dramatis dan juga kontroversi melawan Italia, ya? Italia gitu kan, dan pada akhirnya setelah itu ternyata wasitnya kena masalah ya? Pidana gitu yeah. kan. Itu okay. dan ya, palingnya kita hanya tinggal menunggu seperti itu. Seandainya benar ada salah satu wasit dalam laga Argentina kemarin yang ternyata punya masalah hukum setelahnya, nah itu barulah mungkin bisa menjadi konfirmasi gitu bahwa bagi okay. publik sepak bola dunia bahwa benar bahwa Argentina itu. Tapi sejauh ini memang ya para pemain pun juga sudah ini kan sudah menerima aja kondisi yang ada gitu kan.
1: Iya yeah, oke okay. Nah ini pendengar, sebelum kita lanjutkan lagi, kita break terlebih dahulu. Tapi sekali lagi saya ingatkan bersama rekan Wulan bahwa pertanyaannya adalah Spanyol berhasil mengalahkan Argentina di final Piala Dunia. Nah pertanyaannya apa rekan Wulan?
0: Siapa pencetak ya. Gol Spanyol ini di final kemarin? Siapa?
1: Oke, jadi Anda bisa salurkan pertanyaan Anda, jawabannya ke 0811-2711-911 untuk pesan singkat Anda, atau telepon langsung di 580-333.
0: Ya, dan Mas Iksan, kita akan jeda sedak, tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombuan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombuan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
5: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G, yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal inspirasi dan informasi Anda. Pendengar, masih bersama saya Roshan Anwar dan juga rekan saya.
1: Saya Wulan Anita, masih dalam dialog Jogjamnya Pak Pendengar. Tema kita adalah Spanyol juara dunia, akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2030 mendatang?
0: Dan kita masih buka kuis pada kesempatan terakhir kali ini untuk dialog Piala Dunia. Nah, pertanyaannya adalah Argentina dikalahkan oleh Spanyol di partai final yang berlangsung 20 Juli 2026 di New York Stadium. Nah, pertanyaannya apa ini rekan Wulan?
1: Siapa yang mencetak gol di final Piala Dunia 2026 kemarin?
0: Anda bisa kirimkan jawaban Anda di 0811-2711-911 untuk pesan singkat Anda atau telepon langsung di 580333. Nah, ya, ini kami kembali ke Bung Iksan Mahar nih. Halo Bung.
2: Yes.
0: Oke, Mas. Ada pertanyaan nih. Kan tadi Anda apa ya, memuji atau mengapresiasi talenta muda Spanyol. Nah, salah satu sosok yang paling menonjol di antara beberapa pemain adalah Pau Cubarsí nih tampaknya.
2: Yes.
0: Nah, menariknya Pau Cubarsí juga pernah tampil di Indonesia nih ya. Bung Iksan ya, di Piala Dunia U17. Iya, di Manahan. Oke. Nah, yang apa sih yang menarik dari talenta muda yang berhasil ditelurkan Spanyol ini supaya kita bisa apa ya, bisa niru lah Bang Iksan. Karena tadi ada pertanyaan kayak gini dari pendengar, apakah karena kita makan nasi sana Spanyol makan apa sih, jadi kita tidak bisa niru Spanyol? Nah, saya rasa bukan itu ya. Apa ini Bang Iksan, kalau dari Anda sebagai dulu jurnalis olahraga yang sempat meliput langsung Piala Dunia?
2: Okay. Iya, pasti satu hal bagaimana pemain muda tuh dapat kesempatan setara gitu dengan para pemain-pemain lain, bahkan juga para pemain asing. Kalau kita bicara soal misalnya soal kompetisi di Spanyol, bagaimana La Liga memang benar-benar sangat ramah bagi para bibit-bibit muda lokal mereka gitu kan. Kita bicara misalnya ke Pau Cubarsí, bagaimana ketika dia masih main di Piala Dunia U17 di Indonesia, di Manahan, dan juga dia pernah main juga di JIS gitu kan, Jakarta International Stadium. Memang saat itu statusnya memang sudah sebagai bagian dari skuad tim utama Barcelona gitu kan, sudah berlatih saat itu. Jadi memang, dan juga akhirnya ketika diberi kesempatan, dia tampil luar biasa dan menunjukkan bahwa dia layak untuk tampil di tim utama dalam dua musim terakhir ini. Begitupun juga contohnya dalam Lamine Yamal seperti itu gitu kan. Dan kalau kita baca apa yang telah dilakukan Hansi Flick di Barcelona, saya menghitung dalam dua musim terakhir Hansi Flick memberikan sekitar ada 14 debutan muda yang dia promosikan dari tim mudanya Barcelona atau dari La Masia, akademinya Barcelona gitu kan. Jadi memang ada kesempatan yang diberikan oleh tim, dan itu yang akhirnya memberikan motivasi bagi para pemain untuk benar-benar tampil baik, benar-benar membuktikan bahwa mereka mampu bersaing tidak hanya oleh para seniornya misalnya, tapi juga para pemain impor klub yang ada gitu kan. Kalau kita lihat juga misalnya itu sayangnya, yang kalau kita berkaca dengan kondisi Indonesia sekarang, itu kan yang menjadi salah satu tanda kutip hal yang masih perlu kita harus tingkatkan gitu kan. Emang di Indonesia sekarang sudah ada Elite Pro Academy, kompetisi usia muda misalnya di start nggak cuma tim Super League dari musim lalu, tapi juga tim Championship atau Liga 2 juga sudah mulai punya tim Elite Pro Academy, dan itu berjenjang dari 16, 18 dan juga 20 gitu. Memang kalau secara pembinaan ya memang itu yang kita butuhkan sekarang gitu kan. Bagaimana di musim lalu kompetisi EPA pun juga sudah berjalan selayaknya kompetisi sebuah liga profesional, apa liga senior gitu kan, yang berjalan secara simultan tidak hanya 3 bulan tapi juga lebih dari 3 bulan, dan range pertandingannya pun juga sudah lebih dari 20 pertandingan per tim, dan itu memberikan juga kesempatan para pemain untuk berkembang. Jadi memang hal-hal seperti ini yang perlu terus kita tingkatkan di Indonesia kalau kita berkaca Spanyol, karena kita tahu regenerasi saat ini memang itu yang kita perlukan gitu kan. Kalau kita berkaca juga dari Coach John Herdman di TC jelang Asian Championship saat ini di Bali dalam dua pekan terakhir, ya ada beberapa pemain-pemain muda yang mulai diberikan kesempatan, dan menurut saya itu sangat positif, dan itu juga menjadi sinyal bahwa apa yang telah dilakukan oleh stakeholder sepak bola nasional, meskipun belum sempurna, tapi setidaknya mulai membentuk mental para pemain untuk tidak takut bersaing dengan para-para pemain senior. Ya, kita tahu ada Doni Tri, kalau kita di PSIM juga kan ada Cahya yang harapannya juga bisa punya potensi besar untuk menjadi salah satu kiper lokal terbaik di Indonesia gitu kan. Dan itu pun yang kita harapkan terus ada tumbuh. Jadi memang tidak hanya bagaimana ada kompetisinya, tapi juga harapan kita juga bagaimana para pemain muda ini juga punya mental tangguh untuk bersaing. Dan para pemain Spanyol punya itu semua menurut saya, yang sehingga ada nama-nama seperti Kubarsi, ada nama-nama juga seperti Yamal yang luar biasa gitu kan.
1: Oke. Ya, ada beberapa pemain muda Indonesia yang sudah muncul tadi. Baik, kita ke penelpon lagi, Rosi dan juga Mas Iksan. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, halo.
3: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi.
1: Bang Taufik.
3: Iya. Apa kabar Mas Rosi ya?
0: Iya, Bang Taufik.
3: Okay. Lama yang enggak ketemu ya.
0: Oke. Okay. Iya, ini Bang Taufik ya. Kita bicara nih, apakah Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2030 mendatang nggak? Kalau kita berkaca dari Spanyol, ini kan banyak pemain muda nih yang bisa jadi juara dunia akhirnya. Kalau Indonesia kira-kira menurut Bang Taufik gimana, Bang?
3: Kalau menurut Bang Taufik bisa.
0: Bisa.
3: Okay. Tapi yang Bang Taufik lihat kemarin waktu masuk kita ke dalam kompetisi itu untuk merebut tiket, satu tiket itu
0: putaran keempat ya?
3: Ya, putaran keempat itu sebetulnya kita peluangnya banget sangat besar sekali. Tapi ini gangguan-gangguan sesuatu yang di luar dugaan ya.
0: Non teknis. Seperti
3: pelatihnya kita selalu tidak sabar gitu ya. Aturnya pelatih itu ya cukup kita lihat kinerjanya bagus ya, diteruskan saja, tapi inilah yang membuat ada gangguan-gangguan itu tadi. Jadi kita peluang kita akhirnya sia-sia gitu loh. Tapi kalau bisa ya kedepannya kita bisa meraih itu, Mas Rosi. Contohnya Spanyol saja bisa dia seperti itu. Kenapa kita tidak bisa? Ya, anak-anak muda juga kita nggak kalah kok dengan mereka, itu tidak kalah kok.
0: Oke. Okay.
3: Baik postur tubuhnya, baik cara mengapakan bolanya itu juga bagus kok. Nah makanya kemarin saya agak, pada saat itu saya agak senang juga itu waktu Spanyol ketemu Argentina. Saya sudah yakin itu bahwa Spanyol yang akan. Kenapa? Karena Argentina itu udah habis napasnya pada saat dia meladeni Inggris.
0: Oh gitu
3: ya. Jadi disitulah dia puncak-puncaknya pemain-pemain Argentina itu disitu. Nah begitu masuk final dengan Spanyol, wah ini kalah Argentina. Jadi saya sudah melihat bahwa ini pasti kalah. Di samping satu juga masuknya si Torres yang menendang bola Torres itu masuk ke gawangnya Argentina, itu sudah tidak bisa direkayasa oleh wasit itu. Itu memang masuknya memang masuk, memang benar-benar masuk murni itu. Jadi tidak bisa direkayasa, ini ada pelanggaran, ini apa. Yang kedua itu kan masuk lagi. Nah itu sebetulnya masuk 2-0 itu. Tidak ada itu dicari-cari itu supaya bisa nanti sama-sama satu sama penalti itu diharapkan dari tim-tim yang mereka yasa itu tadi. Akhirnya nggak bisa karena gol satu-satunya itu tadi, itulah yang membuat Spanyol punya kans sangat besar bahwa dia akan menjadi juara. Tapi kenyataannya benar. Nah jadi itulah makanya Bang Taufik mengharapkan dengan narasumber saya, Mas Iksan ya.
0: Iya, Mbak Iksan Mahar. Oke. Okay.
3: Bagaimana Indonesia kalau menurut dari kacamatanya Mbak Iksan bahwa ke depan kita mempunyai pelatih itu yang bagaimana? Jadi supaya Indonesia bisa berkiprah di kancah dunia gitu loh. Jadi tidak hanya Korea Selatan, tidak ada yang, tapi Indonesia kalau sudah sekali masuk, saya yakin terus-terus akan Indonesia akan masuk kancah dunia. Itu aja masukan Bang Taufik, Mas Rosi dan teman-teman Mas Rizwan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, siapa tadi? Bang Taufik.
0: Bang Taufik, oke.
1: Ya, Mas Iksan, ini tadi bagaimana pelatih itu yang harus bagaimana ini untuk bisa membawa Indonesia lebih berjaya lagi?
2: Iya, yang pasti kalau mau ngomongin kita level dunia gitu, Piala Dunia, jelas kita butuh pelatih yang secara pengalaman sudah punya pengalaman buat membantu tim lolos ke pentas sepak bola paling tinggi di dunia gitu kan. Dan kita punya John Hetman sekarang, apa yang telah dilakukan bersama Kanada 4 tahun lalu gitu kan, dalam prosesnya hampir berjalan sekitar 5-6 tahun gitu kan, hingga membawa Kanada lolos ke Piala Dunia setelah 3 dekade. Jadi memang kita sudah punya modal itu saya rasa sekarang, apalagi kita masih punya cukup waktu hingga nanti ketika kualifikasi Piala Dunia tuh babak-babak awalnya tuh akan dimulai pada akhir tahun depan gitu kan. Jadi memang kita punya waktu di situ, dan apalagi kalau kita lihat sekarang beberapa pemain juga sudah ada yang ada darah muda, wajah-wajah muda yang tentu ini penting bagi kita ketika kemarin kita gagal, perlu ada beberapa peningkatan posisi, juga perlu ada juga regenerasi. Jadi itu yang saya lihat sekarang kita patut cukup optimis gitu kan, apalagi 2030 jumlah peserta Piala Dunia ada 64 gitu kan. Ada penambahan yang cukup signifikan, bertambah sekitar 16 tim. Iya. Tentu ini Asia setidaknya akan bertambah 2 lagi jatah lolos langsung gitu kan. Dan kalau melihat kemarin, ya tentu kita bisa masuk tuh kalau jalurnya seperti kemarin gitu kan. Iya, iya. Jadi ada kans untuk bisa lolos itu. Apalagi kalau melihat misalkan kita berkaca hanya dari peringkat di fase babak ketiga gitu kan, round ketiga, ya itu kita udah bisa masuk tuh kalau misalkan ada tambah 2 lagi gitu kan jatah dari Asia. Jadi memang menjadi 8 tim misalnya gitu. Jadi memang ini yang menjadi peluang bagi kita 2030 untuk bisa masuk ke Piala Dunia sangat terbuka. FIFA tanda kutip sudah sangat baik nih kalau benar-benar nanti ditambah lagi jumlah pesertanya, karena persetujuan itu tentu harus melalui kongres yang rencananya akan digelar tahun depan gitu kan, dan perhitungan segala macamnya juga akan dilakukan oleh FIFA pada kongres selanjutnya di tahun mendatang, yang juga akan bisa dikatakan akan juga dibarengi dengan pemilihan presiden FIFA yang baru. Jadi memang itu yang akan sangat menarik nanti ke depannya, apalagi kalau seandainya benar nanti setelah disahkan oleh komite FIFA untuk jumlah peserta menjadi 64, karena 2030 adalah edisi khusus Piala Dunia 100 tahun. Tentu ini akan membuat kita punya kans lebih besar, apalagi kalau kita lihat sekarang susunan skuad, staf pelatih, memang paradigmanya tuh memang sudah ingin ke Piala Dunia 2030 target besarnya. Jadi dan itu sudah mulai bertahap, kita sudah mulai berjalan sejak awal tahun ini. Nah, itu juga menurut saya persiapannya sudah cukup matang, bagaimana dalam 2 tahun mendatang di tahun depan ya John Hartman ini sudah punya kerangka tim yang benar-benar bisa diandalkan dan bisa menjadi tulang punggung utama tim ya untuk mimpi besar kita sama-sama melihat atau mendengarkan lagu Indonesia Raya di pentas sepak bola Piala Dunia.
0: Oke,
1: nah membayangkannya aja udah merinding.
0: Iya, tapi sebelum kita tambah merinding lagi, kita akan break terlebih dahulu. Namun sekali lagi pendengar nih, kuisnya masih terbuka ini.
1: Ini ada beberapa yang sudah WhatsApp
0: ada
1: nih.
0: Ada sudah beberapa yang WhatsApp ya. Ini nanti ada ya, kita saring terlebih dahulu. Tapi kita akan break sejenak. Nah, untuk yang satu ini.
4: Ton, gak salah nih, kamu kok parkir kendaraan di area ini?
5: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
4: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
5: Hah?
4: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
6: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.
7: Yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Pritt, dosen neuropsikologi dari University College London, Saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa, tema kita pagi hari ini adalah Spanyol juara dunia, akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2030 mendatang? Masih bersama saya Wulan Anita dan rekan saya Rosian Anwar dan juga Mas Iksan Mahar, manajer tim PSIM Yogyakarta. Baik Mas Iksan dan juga Mas Rosi.
1: Ya, sudah ada yang masuk ya?
0: Sudah ada yang WhatsApp. Ini ya. Menjawab pertanyaan. Ada Juna di Seturan. Pencetak gol Spanyol di Piala Dunia adalah Ferran Torres. Baik. Ini Mas Juna ini juga bertanya, mana yang lebih penting untuk mengejar Piala Dunia? Memperbanyak pemain naturalisasi atau membangun sistem pembinaan jangka panjang? Nah ini, kemudian ada yang WhatsApp lagi, ini tidak menyebutkan nama, tunggu dulu di atas ada siapa ya? Belum. Ini Ferran Torres Garcia gitu, baik. Terus juga ada yang masuk, Ferran Torres Mbak, Mas Rosi, siap. Nah ini pertanyaan dari Mas Juna Seturan ini Mas Iksan, mana sih yang lebih penting mengejar Piala Dunia, memperbanyak pemain naturalisasi atau membangun sistem pembinaan jangka panjang?
2: Iya, kalau pikirannya atau targetnya ke 2030, Mbak Wulan, Mas Rosi ya jelas, atau Mas Juna ini tim jelas, kita ya perlu punya skuad yang lebih baik dalam waktu cepat gitu ya. Ya makanya naturalisasi ini jalan yang ya betul, jalan pintas atau shortcut yang sudah diambil oleh PSSI, terutama kita kemarin punya dua penyerang naturalisasi baru gitu kan. Yang notabene memang itulah sisi yang paling lemah kita saat ini gitu kan. Kita nggak punya pemain yang cukup klinis di final third. Nah, itu seperti itu. Tapi memang kalau itu untuk 2030 gitu, karena kalau kita bicara soal sistem, mengubah sistem misalkan pembinaan, wah itu mungkin rasanya baru di 20 atau 30 tahun mendatang kita baru bisa berbicara soal Piala Dunia gitu kan. Jadi memang pada akhirnya ya pacaran idealnya adalah bagaimana mengkombinasikan seluruhnya. Ya naturalisasi jalan, dan juga pembinaan juga harus sudah mulai benar-benar kita mulai progres, ada perbaikan masing-masing gitu kan, sehingga tidak hanya lolos ke 2030 harapan.

0: menurut saya itu adalah apa namanya perkembangan yang bisa dikatakan tim dengan perkembangan yang paling signifikan yang pernah ada dalam sejarah Piala Dunia. Kenapa? Karena Maroko yang bermain sangat pragmatis, hanya 35% penguasaan bola 2022 lalu, meskipun lolos sampai babak semifinal. Kali ini kemarin mereka bisa position ada di atas 50% gitu kan per laga. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah membenahi, tidak hanya mereka menambah pemain untuk semakin kuat, tapi juga bagaimana mereka membentuk filosofi permainan sendiri. Dan jangan dilupakan juga tim Maroko muda U17 dan U20 udah juara Piala Dunia dalam 2-3 tahun terakhir gitu kan. Dan ini yang membentuk bagaimana Maroko bisa dikatakan bisa menjadi cerminan bagi kita, bagi Indonesia ataupun bahkan negara-negara Asia Tenggara lain untuk benar-benar bisa bersaing di level dunia yang tentu akan sangat sulit. Karena kita lihat kemarin Jepang yang sudah sangat superior di Asia, nyatanya ketika main di Piala Dunia juga tidak terlalu baik gitu kan tampilannya, jauh dari harapan dan target mereka untuk bisa lolos ke perempat final. Begitupun juga misalnya Korea Selatan di grup A adalah tim dengan ranking FIFA terbaik kedua setelah Meksiko, tapi nyatanya gugur dengan sangat menyedihkan gitu. Jadi memang Asia sebenarnya masih jauh tertinggal menurut saya dibandingkan tim-tim atau zona-zona konfederasi lain di dunia seperti Amerika Selatan, Eropa, dan juga Afrika. Dan itu bagaimana sekarang harus banyak opsi lainnya, misalnya kayak kemarin kita punya FIFA Series sempat melawan Bulgaria, terus kemarin juga melawan Mozambik. Memang perlu ada tim-tim Asia itu perlu banyak lagi belajar memahami lawan-lawan dari konfederasi lain
1: karakternya,
0: yang harapannya tentu yang tentu akan memberikan gambaran karena persaingan di level dunia kan akan jauh berbeda dibandingkan kita bicara di level kontinental.
1: Oke. Mas Iksan, kalau kita kembali lagi ke apa namanya pembinaan pemain usia muda, kalau Anda lihat sudah cukup nggak sih intensitas kompetisi usia muda kita? Karena kalau kita bicara nih di Spanyol nih, ada asisten pelatih PSM nih, Mas Guntur Cahya Utomo, yang kemarin beberapa bulan lalu ke Sociedad bahkan ya, dia bilang kalau di sana itu apa namanya tim SSB lah gitu, minimal itu setahun minimal bertanding 30 kali itu kan, dan itu harus apa, dia muter-muter di provinsi itu untuk mencari ataupun bertanding sesama ini. Nah, tapi ini apa namanya, kalau di Indonesia menurut Anda seperti apa ini?
0: Iya, jelas masih perlu banyak kita benahi gitu ya, bagaimana ya, kita udah punya misalnya berkaca di Elite Pro Academy ada U16 sampai U19. Nah, PR pekerjaan rumah sama-sama kita semua sekarang bagaimana kita punya kompetisi yang lebih berjenjang di bawah level itu gitu kan. Mungkin mulai dari U19 sampai ke U15 gitu kan. Dan selama ini kan hal-hal itu masih belum dilakukan oleh federasi baik di tingkat kota kabupaten ataupun juga di tingkat provinsi, yang sejatinya itu adalah tugas-tugas kita semua gitu kan sebagai stakeholder, entah itu memang orang yang di stakeholder sepak bola tapi juga swasta yang memang benar-benar punya concern dalam pembinaan olahraga sepak bola. Jadi memang perlu, masih banyak hal yang masih perlu kita benahi. Di luar itu tentu juga bagaimana kalau di Spanyol, di Eropa mereka bisa menggelar pertandingan usia dini yang sangat masif, itu pun didukung dengan infrastruktur yang luar biasa gitu kan. Misalnya di Jepang juga seperti itu, mereka punya liga antar sekolah yang kita tahu itu menjadi tulang punggung utama para pemain mereka untuk di level U15, U17 sampai U19 bahkan gitu kan. Jadi itu yang perlu kita juga miliki sekarang. Mungkin start dari bagaimana ada kompetisi yang jauh lebih muda dari sekarang, yang itu akan membentuk tim di EPA misalnya di U16. Di satu sisi juga kita perlu juga ada political will sama-sama untuk membangun lebih banyak lapangan-lapangan terutama di daerah-daerah di luar kota-kota besar gitu. Jadi memang banyak hal yang masih perlu kita lakukan sama-sama untuk perkembangan sepak bola kita, yang dan juga bisa melahirkan lagi lebih baik bibit-bibit sepak bola buat tim nasional.
2: Baik, ya. Rosi, ini ternyata hampir pukul 9 pagi. Iya. Kita akan mengumumkan pemenang dulu ya.
1: Oke.
2: Pemenang pulsa Rp50.000.

0: Iya. Betul.
1: 50.000 rupiah. Siapa ini? Yang jawabannya dulu yang betul apa nih, Kak Ulan? Oke.
0: Iya, kita tanya Mas Iksan aja. Siapa nih Mas Iksan, jawaban dari siapa pencetak gol Spanyol di final Piala Dunia 2026?
2: Iya, tadi yang saya dengar udah benar semua itu ya, Ferran Torres gitu kan.
1: Oke, ternyata sudah benar semua. Oke.
0: Oke. Dan tadi yang kita pilih juaranya adalah, silahkan Rosi.
1: Siapa ini, Pak?
0: Kak Ulan. Yang telepon atau yang ini? Mas Iksan mungkin yang telepon atau yang WhatsApp nih, Mas?
2: Wah, kayaknya yang pertama aja deh ya.
0: Oke, saja. Oke, aja. Pak Ahmad Fauzi tadi
1: Pak
0: ya.
1: Pak Ahmad Fauzi ya.
0: Oke. Okay. Yeah. Siap. Pak Ahmad Fauzi nanti ditunggu ya pulsanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Mas Iksan, ini gimana nih kabarnya PSIM juga ini? Kemarin kan sudah latihan perdana begitu ya. Dan menyambut Super League ini gimana nih kabar-kabar, ada yang mungkin menarik untuk disampaikan kepada pendengar nih, Mas Iksan?
2: Iya, ya kemarin udah mulai kita di klub juga persiapan secara tim juga sudah mulai berlatih gitu kan, udah jalan 3 hari sampai kemarin sore gitu kan. Dan yang pastinya proses pre-season-nya akan terus berjalan simultan dan berjenjang, terutama dari level kebutuhan pelatih gitu kan, akan semakin kita meningkat ke depannya dari sisi menu-menu latihan. Karena rencananya di bulan Agustus nanti kita akan sudah mulai intensif memadukan antara latihan dengan juga uji tanding atau laga uji coba. Jadi memang itu yang program yang telah disusun manajemen bersama tim pelatih beberapa bulan untuk persiapan. Jadi harapannya ketika nanti liga dimulai tanggal 4 atau 5 September nanti, tim ini sudah benar-benar dalam kondisi kebugaran, fitness dan juga mental sudah siap untuk melalui kompetisi 2026 dan 2027 yang tentu bakal sangat panjang dan melelahkan, karena kita tahu kan musim ini akan ada kembali League Cup atau Piala Liga.
1: Oke. Nah, kalau terkait dengan ini, beberapa pemain yang dipanggil timnas siapa aja nih, Bang Iksan?
2: Iya. Sejauh ini kita hanya ada Cahya gitu kan.
1: Cahya Supriyadi ya.
2: Cahya yang Supriyadi di posisi penjaga gawang gitu kan. Dan ya Cahya pada kita memang kita berharap dia benar-benar fokus di timnas dan juga bisa membawa nama Indonesia, membawa juga nama PSIM Jogja di level Asian Championship ya, meskipun levelnya masih level Asia Tenggara, tapi bermain di laga internasional tentu itu menjadi experience yang luar biasa bagi siapapun pemain.
1: Oke, nah semakin menarik ini. Dan tapi tidak terasa hampir satu jam ya rekan Wulan ya. Nah untuk closing statement mungkin ke Bang Iksan. Bang Iksan, kan kita tetap harus optimis ya, Indonesia bakal lolos di 2030 mendatang. Apalagi peluangnya semakin besar dengan ada potensi 64 kontestan jadi bertambah dari 48 menjadi 64. Dan itu akan membuka peluang di grup zona Asia dengan tiket yang akan lebih banyak. Nah, apa yang perlu disiapkan oleh Timnas Indonesia sendiri untuk mengarah menuju 2030 mendatang?
2: Iya, yang pasti apa yang telah saya rasa, apa yang sudah dilakukan oleh tim pelatih sekarang dengan mengumpulkan talent pool, para pemain-pemain yang didata tidak hanya untuk tim senior, tapi juga mulai dari tim U17 yang mulai disusun oleh Coach David Nascimento bersama Direktur Teknik Alexander Zwirs, itu menjadi hal yang positif bagi kita semua, bagaimana tim nasional memang sudah membentuk tim yang cukup berjenjang dan juga tidak hanya bergantung kepada tim senior, tapi juga ada tim-tim muda yang tentu harapannya nanti ketika persaingan di kualifikasi Piala Dunia yang akan sangat panjang, akan berlangsung selama 2 tahun intensif, nah itu kita punya banyak peluru-peluru atau punya banyak pemain-pemain yang bisa silih berganti bermain, jadi kita tidak mengandalkan hanya 1-2 pemain saja gitu kan, yang itu tentu bisa menjadi kunci kita untuk bersaing. Karena kita misalnya melihat Jepang kemarin, bagaimana para pemain utamanya silih berganti, ada yang cedera, ada yang kena akumulasi kartu, tapi tidak ada pengaruh dalam permainan tim mereka karena kedalaman pemain mereka sangat luar biasa, apalagi mereka juga pada bermain, mayoritas bermain di Eropa, dan itu harapannya kita juga lebih bisa memadukan pemain-pemain diaspora yang tampil di Eropa, bertampil di luar Indonesia dengan para pemain yang memang berkarir di Super League. Jadi memang perpaduan itu yang kita harapkan, dan itu sudah mulai ada dilakukan oleh John Statement sekarang. Jadi nanti ketika masuk kualifikasi, kita benar-benar sudah siap dan punya banyak alternatif pilihan pemain yang tentu itu akan memudahkan pelatih untuk meramu taktikal siapapun lawannya.
1: Oke, dan kita berharap adalah satu pemain PSIM ya di timnas yang lolos ke Piala Dunia.
0: Amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Iksan, sudah banyak sekali berbincang pagi hari ini. Semoga kita akan berbincang di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi Mas Iksan.
2: Oke, Mbak Bulan.
0: Baik, dan mendengar saya Wulan Adita dan juga Rosian Ewar pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Ini sudah selesai ya, Rosian.
1: Dan mungkin ini selama pergelaran Piala Dunia, mungkin jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan mungkin kita akan jumpa di lain waktu dalam kesempatan yang berbeda.
0: Iya, sampai ketemu lagi.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, mendengar di seputaran Kota Baru ini memang cuaca nampak cerah ya. Semoga memang secerah harapan kita untuk menggapai impian. Nah, menurut prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Yudit Adiatma ini mengatakan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah DIY pendengar pada pagi hingga sore hari dan juga dini hari. Nah, malam hari nanti diperkirakan berawan. Tapi perlu diwaspadai untuk Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara karena pada siang hingga sore hari nanti ini diperkirakan turun hujan ringan. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, di Yogyakarta ini memang beberapa tempat banyak yang menjadi cagar budaya ya, pendengar. Dan salah satunya ini nih, pendengar, ada Jogja Library Center atau JLC. Ini ada di kawasan wisata Malioboro, menjadi tempat membaca buku di kawasan jantung kota Yogyakarta. Nah, tempat bersejarah yang berusia puluhan tahun ini tetap mempertahankan bangunan bergaya kolonial. Nah, yang pasti ini pengunjung bisa menikmati suasana literasi ya, dan juga merasakan suasana kawasan bersejarah yang menjadi ikon daerah. Nah, menurut pustakawan JLC, ini pendengar, sebelum berfungsi sebagai perpustakaan, gedung ini gitu ya, gedung di yang berada di kawasan Malioboro ini adalah perusahaan swasta Belanda yang bergerak di bidang toko buku, penerbitan, dan percetakan. Nah, pada masa pendudukan Jepang, ini gedung tersebut menjadi kantor berita Domai. Setelah Indonesia merdeka, bangunannya beralih fungsi menjadi Perpustakaan Negara Rakyat Indonesia dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2007. Nah, ini menarik sekali pendengar, karena memang di dalam perpustakaan ini bangunannya memang nuansanya kuno ya, ada lantai dengan keramik bermotif klasik, tangga dan juga lantai dari kayu, pilar-pilar besar dan juga langit-langit yang tinggi. Dan juga di dalamnya ini pendengar ada majalah atau surat kabar lawas gitu ya, dari zaman Belanda hingga buku-buku berbahasa Belanda. Wah, pastinya keren banget ya. Kalau pendengar penasaran gitu ya, bisa coba berkunjung menikmati suasana dan juga bisa membaca buku di Jogja Library Center Malioboro.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Mengenal lebih dalam Jenderal Sudirman via museum. Jenderal Sudirman, siapa sih yang tidak kenal pahlawan satu ini? Sosoknya dikenal sangat gigih, pantang menyerah, berjuang memimpin gerilya melawan penjajah Belanda. Generasi penerus wajib mengenal lebih jauh tentang sepak terjang pahlawan ini. Masyarakat dapat mencari info tentang Jenderal Sudirman di Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman, letaknya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Menurut Kepala Museum, Mayor Heru, Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman dimaksudkan sebagai tempat untuk mengingat perjuangan Jenderal Sudirman.
4: Bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1982, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh Bapak Kasat Jenderal Poniman. Nama Sasmita Loka Pangsar Jenderal Sudirman diambil dari bahasa Jawa, yaitu Sasmita artinya pengeling-eling, Loka artinya adalah tempat. Jadi tempat untuk mengingat-ingat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian sejak tahun 2012, karena almarhum Dirman mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 5 pada tahun 1997 atau Jenderal Besar, akhirnya tahun 2012 museum ini berganti nama menjadi Museum Jenderal Besar Sudirman sampai dengan sekarang.
3: Dikutip dari website tirto.id, Jenderal Sudirman merupakan anak dari pekerja pabrik gula Banyumas yang kemudian diangkat anak oleh Camat Rembang, Raden Cokro Sunario. Jenderal Sudirman juga pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap dan SD Wiratomo. Ia juga pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sana, pangkatnya terus menanjak mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Meski dalam keadaan terbatas, Jenderal Sudirman punya taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Selain memiliki keberanian, Sudirman juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar bernegosiasi. Menurut Mayor Heru, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung Museum Sasmita Loka dipergunakan sebagai rumah dinas seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman hingga pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya pada 1945 sampai 1948 digunakan sebagai kediaman resmi Jenderal Sudirman usai dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmita Loka diantaranya berupa patung-patung Jenderal Sudirman, ada pula patung Jenderal Urip Sumoharjo, koleksi persenjataan dan berbagai piagam penghargaan, peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya, serta pecahan uang asli keluaran Bank Indonesia yang bergambar wajah Jenderal Sudirman.
4: Pengelolaannya ataupun perawatannya adalah dari Angkatan Darat. Dia setelah jadikan koleksi keluarga, pada tanggal 14 Juni 2016 itu diserahkan ke Museum Jenderal Besar Sudirman oleh Insinyur Haji Muhammad Teguh Sudirman, yaitu putra bungsu beliau, putra bungsunya Pak Dirman.
3: Museum Sasmita Loka juga memiliki diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya, serta diorama saat ia menjalani perawatan di rumah sakit.

karena mengidap sakit TBC paru-paru. Wah, sangat besar sekali ya jasa Jenderal Sudirman untuk memerdekakan Indonesia ini. Walaupun ia sendiri sudah sakit-sakitan, tapi semangatnya bergerilya demi Indonesia merdeka tidak pernah padam. Semoga kita juga mempunyai tekad jiwa nasionalisme tinggi dan

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda pecinta drama Korea atau drakor nih, ada satu referensi film seru ya, dengan judul The East Palace. Nah, ini sudah menempati peringkat 2 daftar serial televisi non-bahasa Inggris Netflix global, hanya 3 hari setelah penayangan perdananya. Nah, drama fantasi misteri asal Korea Selatan ini mencatat 4,9 juta penayangan sejak dirilis pada 17 Juli. Luar biasa ya. Dan ini mengisahkan antara Gu Cheon yang diperankan Nam Joo Hyuk, sosok dengan kemampuan memasuki dunia arwah untuk mengungkap berbagai misteri kerajaan. Dan nantinya ia bekerja sama dengan Dayang Istana Saenggang, diperankan Roh Yun Seo yang menyimpan rahasia penting sepanjang penyelidikan berlangsung. Nah, atas permintaan sang raja yang diperankan Cho Seung Woo, keduanya ini menyelidiki kutukan misterius yang menghantui kediaman putra mahkota di lingkungan istana. Nah, kisah ini pendengar memadukan unsur fantasi, misteri, dan supranatural melalui alur yang dibangun dengan latar dunia kerajaan imajinatif. Nah, kalau Anda yang tertarik menonton, bisa ya langsung menonton The East Palace. Nah, pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini bersama saya Panji Wojo hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan untuk siang hari ini. Dan yang akan hadir kita Indonesia dengan tema kita hari ini, generasi sehat berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dan nantinya kita tidak sendirian, nanti hadir ada Profesor Dr. Mufdilah. Beliau adalah Wakil Rektor Unisa Yogyakarta yang akan mengisi kita Indonesia hingga nanti jelang pukul 11. Dan selepas itu tentunya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me. Kita Indonesia.
1: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi menyapa pendengar di Jogja siang hari ini, tentunya bersama saya Panji Wajo. Dan kita masuk ke segmen Kita Indonesia, dan tema kita hari ini, generasi sehat berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dan saya tidak sendirian, sudah bersama kami via Zoom ya, ada Profesor, Ibu Profesor Dr. Mufdilah SSIT MSC, beliau adalah Wakil Rektor Unisa Yogyakarta. Dan kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mufdilah.
2: Mas Panji,
1: kabar sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Prof, ini kita akan ngobrol-ngobrol ini terkait dengan generasi sehat berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Tentunya ini menjadi tema yang sangat menarik di era sekarang ini ya, karena mungkin untuk akhir-akhir ini mungkin banyak sekali masalah-masalah. Banyak sekali terkait dengan masalah kesehatan yang mungkin menjurus ke reproduksi atau mental segala macam. Dan ketika kita ngobrolin terkait dengan tema kita hari ini, generasi sehat berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dan tagline-nya ini yang sangat menarik adalah awalnya, berawal. Generasi sehat itu berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Monggo, mungkin sebelum kita ke materi ini, kenapa ini Prof memilih tema kita hari ini seperti ini?
2: Baik, terima kasih Mas Panji. Para sahabat RRI yang berbahagia, pada pagi hari ini sangat beruntung kita bisa punya kesempatan bersama untuk membahas tentang kesehatan reproduksi sebagai investasi kesehatan generasi bangsa. Mas Panji, saya akan mulai dari hilir atau hulu dulu nih. Saya coba kondisi hilirnya saat ini, dan alhamdulillah hari ini 23 Juli bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Nah, kita coba bahwa bagaimana kondisi anak yang akan dilahirkan dari seorang ibu dengan dukungan kondisi reproduksi sehatnya, itu kondisi anak ini tentunya hari ini menjadi sebuah nilai perwujudan yang diinginkan. Lahir sehat, dia terlindungi, cerdas, berkarakter, dan juga dia siap menghadapi tantangan era digital ini. Tentunya ini adalah sesuatu yang nantinya bisa menantang, bisa menghadapi isu-isu yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa apa yang akan dilahirkan, apa yang akan menjadi sebuah investasi di dalam ke bangsa ini ya, tentunya kita akan bincang terhadap investasi ini. Bicara investasi bukan hanya tabungan emas loh Mas, bukan hanya tanah, bukan hanya di masalah pendidikan, namun sesungguhnya dimulai dari mana? Tentunya dari kesehatan reproduksi itu, karena dari dan oleh kesehatan reproduksi inilah mereka akan melahirkan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Saya kira persoalan-persoalan yang ada saat ini, mulai dari perlindungan anak, kesehatan fisik mental, pengasuhan yang positif, pendidikan yang inklusif, pemenuhan hak anak, dan pembentukan karakter nilai-nilai kebangsaan, ini mulai hal-hal yang sudah mulai terkikis, dan ini menjadi sebuah isu-isu yang harusnya mulai dipersiapkan oleh siapa? Oleh seorang ibu yang melakukan menjaga kesehatan reproduksinya. Inilah investasi yang nantinya harus menjadi perhatian bersama oleh kita bersama. Demikian Mas Panji.
1: Baik, luar biasa sekali ini, dan pemilihan tema kita hari ini mungkin akan mematik ini berbagai pertanyaan, karena kalau kita membicarakan terkait dengan kesehatan reproduksi ini, dan mendengar reproduksi, kesehatan reproduksi ini seringkali orang langsung memikirkan ke hal yang mungkin tabu atau ini khusus orang dewasa saja ini. Sebenarnya apa sih Prof, definisi kesehatan reproduksi itu dan kenapa ini yang jadi permasalahan ini ketika kita mengawalinya? Berarti kan ini segmen kita ini adalah orang yang akan mengawalinya, berarti dari bisa remaja atau mungkin yang akan menikah atau mungkin sudah memiliki misalnya ingin memiliki keturunan segala macam yang sudah menikah. Nah ini kan berarti kaum muda-muda ini. Nah ini sesuatu hal yang mungkin bisa dirasa sebagian masyarakat ketika mendengar kata reproduksi, kesehatan reproduksi ini kadang tabu atau segala macam. Nah ini bagaimana ini Prof, ini terkait dengan apa sih, kenapa remaja juga harus tahu tentang hal ini nih?
2: Ya, terima kasih Mas Panji. Sahabat RRI, saya akan coba apa yang menjadikan trigger dari Mas Panji. Sebenarnya kita memulai perhatian kesehatan reproduksi itu adalah masa remaja, betul. Kemudian tidak cukup di masa remaja, kita akan masuk pada jenjang masa dewasa, remaja dewasa. Kemudian dia akan siap menjadi orang tua dan bahkan dia harus menyikapi memasuki masa tua atau usia lanjut. Semuanya itu menjadi sebuah daur kehidupan yang tidak lepas dengan kesehatan reproduksi bagi remaja dan seterusnya tadi. Nah, sekarang persoalannya sebenarnya kenapa dimulai dari remaja? Kita tarik ke belakang, seorang remaja bisa hidup baik, seorang remaja bisa hidup sehat, itu dilahirkan dari seorang ibu yang juga sehat. Tentunya pada kondisi yang seperti ini, di saat remaja itu kita lihat bagaimana kondisi calon ibu yang akan melahirkan juga harus sehat secara jasmani rohani. Bahkan sekarang angka kejadian yang terkait dengan anemi pada remaja, khususnya pada remaja putri, ini tinggi sekali. Masih belum banyak masyarakat juga memahami, bahkan lintas sektoral pun seberapa data, misalkan ya di institusi atau di sekolah-sekolah, berapa anak-anak remaja SMP, SD, SMP, SMA itu yang mengalami anemi. Tahunya gejala yang muncul, misal lemes, kok tidak semangat, tidak bergairah, dikasih PR nggak dikerjakan. Ya, mungkin itu menjadi sebuah hal-hal yang menyebabkan tanda-tanda itu adalah awal dari kondisi yang anemi. Nah, proses kondisi anemi, kurang darah pada remaja yang mungkin dia tidak seimbang di dalam memenuhi kebutuhan gizi, ini akan juga berdampak terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, kemudian kita melihat pada konteks ibu. Ibu yang tidak tahu tentang apa yang seharusnya diberikan kepada bayinya saat dia melahirkan, punya amanah untuk memberikan ASI eksklusif. ASI yang harus diberikan selama 6 bulan ya setelah melahirkan. Itu juga capaian target yang ada di Indonesia ini yang dicanangkan 68,6%. Itu belum tercapai juga untuk lingkungan wilayah-wilayah ya. Nah, kemudian ini juga angka stunting ini juga masih tinggi ya. Masih belum menjadi zero ataupun bahkan diturunkan dari 21,5 secara nasional, kita punya target menurunkan menjadi 14%. Nah, ini tentunya kembali lagi dampak yang akan terjadi pada kondisi remaja, anak yang dilahirkan. Kemudian juga seorang ibu yang tidak bisa mencegah, apalagi pada kondisi pernikahan dini, pernikahan anak, hamil remaja. Nah, ini persoalan-persoalan yang semakin rumit. Kalau itu terjadi, yang bisa mengantarkan kesehatan reproduksinya juga akan terganggu. Nah, disinilah tentunya kita harus lebih berwaspada. Dan saya melihat beberapa data, sedang meneliti juga kenapa bayi lahir kecil di rumah sakit sekarang semakin banyak. Kenapa? Ternyata ada beberapa yang memang disebabkan screening yang nggak bagus, penyakit-penyakit yang menyertai pada ibu, termasuk pernikahan pada anak dan pernikahan pada remaja yang mereka belum siap untuk menjadi seorang ibu dengan pengasuhan yang baik dalam masa hamil sehingga melahirkan bayi kecil. Begitu, Mas?
1: Baik, Prof. Ini tadi saya menangkap sedikit ini dari penjelasan Prof. Sendiri ini terkait dengan mungkin ruang lingkup ini ketika kita bisa membedah terkait dengan kesiapan seseorang untuk memiliki keturunan atau menikah atau mungkin melakukan perkawinan begitu ya. Nah, kalau melihat dari kesiapannya saja ini banyak mungkin yang mengira KESPRO atau kesehatan reproduksi ini cuman soal menjaga kebersihan fisik saja. Nah, sebenarnya apa ruang lingkupnya memang sebatas itu atau ada aspek mental dan sosialnya juga atau mungkin hanya sebatas reproduksi kita sudah siap atau belum dalam kurun waktu umur tertentu, Prof?
2: Baik. Makasih, ini Mas Ojo ini laki, tapi tajam sekali melihatnya. Baik, ya, jadi seseorang yang dinyatakan sehat secara definisi WHO sebetulnya, kesehatan reproduksi itu tidak hanya fisik, tetapi keseimbangan psikologi, sosial, yang mana dia dalam kondisi yang harus seimbang. Ya, nah, kondisi saat sekarang saya kira tidak hanya seseorang itu hanya dipengaruhi, hanya dilihat dari secara fisik. Tadi saya memberikan contoh benar ya, jenengan langsung menukikkan dengan sebuah anemi. Anemi itu kan fisik. Tetapi kenapa orang bisa anemi? Ketidakseimbangan psikologis dia mungkin anak-anak remaja juga sudah mulai kena bullying, kena pengaruh lingkungan, makanannya yang seperti apa dan seterusnya. Ada tekanan-tekanan secara psikologis, ya. Itu juga bisa mempengaruhi terhadap bagaimana sikap perilaku yang diambil dari remaja itu, ya kan? Nah, kemudian juga dukungan. Nih, Mas Ojo, dukungan suami itu penting. Dukungan keluarga itu penting, ya. Bagaimana perhatian keluarga terhadap kondisi yang ada di dalam lingkungan perempuan itu di dalam saat dia menjaga kondisinya, kemudian juga hal yang sederhana, PHBS, perilaku hidup bersih sehat, itu pengaruhnya bukan hanya lingkungan sesaat, tetapi bisa berpengaruh kepada dampak-dampak lingkungan yang lain juga. Belum lagi dampak merokok, alkohol, narkoba, yang katakan merokok aja, bukan pada diri seseorang yang merokok, tapi dampak terhadap lingkungan juga ada gitu kan. Nah, kemudian juga kesehatan sebelum menikah, bagaimana dia dalam pergaulan, dalam mengenal, dalam berperilaku sehat, dalam menerima amanah dirinya bahwa apa yang menjadi amanah Tuhan Allah memberikan dirinya itu adalah harus menjaga organ reproduksinya. Dia lupa misalkan, dia membebaskan apa yang menjadi kebebasan itu juga bisa menjadi sebuah trigger yang bisa mempengaruhi juga terhadap kesehatan dan seterusnya. Belum lagi sosial ekonomi. Angka pernikahan dini, tadi saya ceritakan, angka pernikahan muda ya, itu masih tinggi ya. Itu tinggi dan itu terjadi sehingga apa? Berdampaklah terhadap nilai-nilai yang memberikan dampak terhadap kesehatan yang memang sebenarnya kesehatan reproduksi dari ibu itu belum siap. Ya. Belum lagi pengembangan perilaku sosial spiritualnya. Jadi ini sangat-sangat berdampak dengan beberapa hal dan juga saat ini Mas Wojo nggak bisa dihindarkan. Pengaruh media sosial, kalau orang tidak cerdas, orang tidak bisa pandai menyikapi, mencari informasi dari sumber yang terpercaya, di dalam membangun komunikasi, di dalam dia melakukan menelaah apa yang dia terima, itu pun juga bisa menyebabkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana kondisi reproduksi dia untuk tidak mapan begitu ya, kalau saya katakan ya, tidak mapan ya. Nah, ada lagi pada konteks keluarga terutama, apapun komunikasi perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anak, ini menurut saya sangat penting. Perhatian orang tua tentang kesehatan reproduksi, mohon maaf, ini masih banyak yang masih merasa apa ya istilahnya ya, tabu, bukan tabu, iya.
1: Bukan.
2: Tabu ya, atau malu.
1: Malu.
2: Hal itu kok diomongkan ya sama ini, budaya ini masih kental. Saya aja juga kadang-kadang anak saya tahu cerita apa gitu ya, itu kepada temannya dulu. Saya perhatikan gitu ya, pada saat dia menstruasi pertama, dia mau ngapain, terus dia mah, kok saya lihat, saya perhatikan itu. Cuma dia nggak berani juga bercerita. Kita juga nggak berani menegur. Nah, hal-hal yang seperti itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Sekali lagi, orang tua berkomunikasi tentang kesehatan reproduksi, mengenal secara dekat gejala apa yang muncul. Anak saya kok tahu-tahu ini kok nggak pernah menstruasi ya? Ini harusnya menstruasi. Ini juga harus menjadi perhatian dong sama orang tua, jangan dibiarkan. Kenapa? Ada apa? Ini belum bersuami misalkan. Kalau udah bersuami, nah, suaminya yang mengurus. Tapi kalau yang belum, itu perhatian yang hal-hal kecil itu harus juga menjadi bagian dari komunikasi yang harus dibangun dari orang tua terhadap anak yang ada dalam lingkungan dekatnya. Begitu Mas.
1: Baik, nih kalau terkait dengan langsung ke pengalaman atau mungkin kehidupan sehari-hari ini, memang penerapannya ketika kita membuka suatu obrolan terhadap anak terkait hal-hal ini, apalagi masih di sekolah atau sekolah dasar, ini memang memulainya juga sedikit bingung begitu ketika seorang anak mungkin ya itu bertanya kepada ayahnya begitu terkait mungkin masih di SD atau masih kecil beranjak SD begitu sudah bertanya terkait dengan mimpi basah segala macam ini. Nah, terkait dengan hal itu, peran orang tua ini, Prof, ini terkait dengan masa-masa atau pengenalan seperti itu tuh dibarengi dengan sistem informasi dan media sosial yang sekarang sangat terbuka. Padahal sekarang anak zaman sekarang nih sudah dikenalkan sejak dini, apalagi gen alpha, mungkin nanti gen beta segala macam itu ya, gen-gen selanjutnya itu sudah tahu, sudah paham. Mungkin di apa ya, umur-umur yang masih kecil ini dia sudah menggunakan gadget ini sangat ini ya, sangat sangat pro sekali begitu ya. Dia bisa mengakali segala macam. Mungkin orang tuanya sudah membatasi, tetapi anak tersebut bisa mengakali agar bisa membuka akses segala macam, dan akhirnya bahasa-bahasanya ini sudah bisa menyamai orang dewasa. Nah, terkait hal itu nih Prof, peran orang tua di dalam mengendalikan atau mungkin ngobrol bersama anak-anak terkait dengan hal ini, menumbuhkan pengetahuan terkait dengan KESPRO ini, kesehatan reproduksi ini seperti apa ini contohnya menurut pengalaman Prof?
2: Pengalaman yang udah punya cucu ya. Ya. Baik, Mas Ojo. Pengalaman ya, saya pikir keberanian anak untuk bercerita kepada bapaknya, kedekatan. Saya selalu bertanya dalam sebuah pendekatan pendidikan itu ya, ini lebih dekat kepada siapa, bapak atau ibunya? Itu penting ya menurut kita ya, sehingga dia mau menceritakan sesuatu yang kepada siapa. Tetapi sekarang gen Z ini tidak mau berkomunikasi itu. Komunikasinya kepada siapa?
1: AI
2: dan kepada medsos, itu persoalannya. Nah, controlling-nya gimana? Dia nggak mau banyak tanya kepada itu. Tetapi dia maksudnya mencari sendiri untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Nah, tentunya forum-forum diskusi dalam keluarga, bercerita, berpancing ria ya, saya punya beberapa pengalaman itu memancing anak dengan cerita, terus nanti siapa yang nyambung lagi. Tapi kita udah setel itu skenarionya sama saudaranya, misalnya nanti coba ya kita tanya ini. Nah, sehingga nyambung dalam meja makan maupun dalam satu mobil atau mungkin dalam tempat rekreasi meja makan bersama di luar, itu kan diperlukan ya kita untuk berrelaksasi, untuk bercurhat-curhatan, tetapi mengarah ke sana. Jangan hanya ketemu kemudian pergi ke pantai, ya ada tujuan tertentu yang akan kita giring menuju sebuah kesepakatan niat yang akan kita capai. Nah, jadi sekarang kalau memang nggak memungkinkan secara terbuka, saya kira bisa juga dengan WA. Itu mungkin privasinya terjaga ya, gimana itu, atau ini kan mudah sekali juga itu bisa dilakukan. Kalau nggak bisa bercerita secara langsung, mungkin juga lewat WA gitu kan. Yang penting orang tua bisa memantau, mengontrol. Saya heran punya pengalaman di sebuah ini ya kasus. Anak sampai, mohon maaf ya, ada perubahan fisik. Dia mengalami sebuah kondisi, perubahan ya, katakannya aja ya, dari tidak menstruasi 3 bulan kemudian orang tua nggak tahu sampai anaknya ada kehamilannya yang dia kandung itu dengan siapa. Itu kan sesuatu yang aneh kan. Itu berarti komunikasi nggak jalan. Komunikasi itu tidak hanya pada omong-omong ya atau berbincang ya, tetapi komunikasi secara non-formal yang dia lihat secara keseharian. Jadi perhatian menurut saya ya, mengamati, observasi, itu juga menjadi bagian juga untuk membangun komunikasi yang bisa memberikan perhatian begitu. Jadi itu Mas Wojo, saya kira baik, pendekatan-pendekatan yang perlu dibangun dengan sebuah keterbukaan, dan kita harus bisa mengadaptasikan anak saya ini dalam posisi yang seperti apa saat ini juga harus diberitahu.
1: Baik.
2: Atau ini, kita harus memahami seberapa perubahan yang ada pada anak ini dengan kondisi yang tentunya orang tua juga adaptif dong dengan teknologi digital. Nah, ini persoalannya kalau orang tuanya nggak tahu, anaknya sudah melangkah jauh. Nah, ini kadang-kadang keseimbangan ini yang sering anak memanfaatkan, orang tua mencuekkan. Itu ya, cuek-cuek aja, aman, padahal ada sesuatu. Anak aman karena orang tua nggak mau naif, kan gitu. Ini yang harus ada sebuah kesadaran bersama untuk itu.
1: Baik, ini ya. Waduh, ini kalau ngobrolin terkait dengan anak ini, istilahnya sekarang nih, kalau anak zaman sekarang ini nggak bisa agak dikasarin dikit nih, harus halus gitu, baru dia bisa terbuka begitu ya. Nah, ini menjadi apa, tantangan tersendiri ini untuk orang zaman sekarang. Dan sebelum kita lanjutkan ke tema kita hari ini lebih dalam ini Prof, mungkin kita akan jeda sejenak dulu, dan nantinya kita akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271119111. Tetap di Kita Indonesia 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebenarnya 1,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Kita Indonesia, masih dengan tema kita hari ini, generasi sehat berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Dan masih bersama kami ada Profesor Dr. Mufdilah, beliau adalah Wakil Rektor Unisa, dan kita akan melanjutkan nih ngobrol-ngobrol. Tapi kita ingatkan lagi bahwa kita membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271911. Anda boleh bergabung dan bertanya-tanya, mungkin akan ada yang ingin curhat juga. Dan kita juga sedang live YouTube, mungkin Anda bisa langsung bertanya di live chat kami ya, tentunya di @RRI Jogja Official. Dan kita akan melanjutkan ini, Prof, ini terkait dengan tema kita hari ini. Ini kita kembali lagi, flashback lagi nih, tema kita hari ini, generasi sehat berawal dari kesehatan produksi berkualitas. Nah, ini mungkin bisa tolong dijelaskan ini secara gamblang, ini terkait dengan mungkin secara medis atau mungkin psikologis ya, bagaimana sih persisnya ini, Prof, kondisi reproduksi seseorang saat remaja atau mungkin dewasa muda begitu ya, bisa menentukan kesehatan anak yang akan dilahirkannya nanti, atau mungkin sudah di umur berapa ini, atau mungkin ada tanda-tandanya ini dia sudah mungkin siap ini kesehatan reproduksinya ini, Prof.
1: Baik, istirahatnya udah cukup ya, tidur musik ya. Mas Panji, yeah. Terima kasih untuk tanda-tanda reproduksi dewasa muda menjadi bagaimana dia menyikapi akan dirinya, menyikapi akan melahirkan, ya tentunya ya, ini masih ada hal-hal yang terkait dengan kebutuhan fisik. Di saat seorang remaja muda itu harus memperhatikan kesehatan fisik. Kesehatan fisiknya terutama pada kesehatan reproduksi. Tidak istilahnya ya mengumbar. Mengumbar itu apa sih? Membiarkan. Membebaskan apa yang ada pada dirinya tanpa dia berpikir, saya nanti akan mengantarkan, saya akan membangun generasi lagi, generasi penerus saya, berarti saya harus memulai dengan kesadaran saya untuk saya harus berhati-hati menjaga amanah si fisik saya. Saya tidak mengumbar, artinya enggak membebaskan. Entah itu dalam bentuk ya perilaku free sex, sek bebas dan seterusnya ya. Saya kira termasuk penggunaan obat-obatan, penggunaan alkohol, ya, kemudian narkoba dan seterusnya. Itu semua ada dampak-dampak keterkaitan dengan kondisi dia akan menyiapkan dirinya untuk melahirkan. Merokok itu juga ada pengaruh terhadap baik itu ke istrinya kalau laki dan juga perempuan. Itu kan tentunya juga ada hubungannya, pengaruh nikotin terhadap tumbuh kembang juga. Nah, kemudian bagaimana menjaga organ reproduksi? Organ reproduksi yang sehat tentunya juga tidak hanya pada konteks kebersihan, tapi faktor-faktor virus yang mungkin akan berpengaruh terhadap kesehatan alat-alat reproduksinya, mungkin mengenal secara detek awal kalau ada memang itu gangguan-gangguan pada persoalan kanker, tanda-tanda ketidaknormalan, ya itu juga sudah ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai upaya-upaya prevention. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah makanan yang bergizi seimbang. Apapun yang ada, makanan, bebas makanan yang ada di dalam diri seseorang itu tentunya ada pengaruhnya terhadap saat dia menyiapkan dirinya di saat remaja sampai dia akan menuju. Tidak hanya untuk antisipasi pada kejadian anemia saja, tetapi gizi itu bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai keseimbangan yang lain. Tentunya aktivitas olahraga ya jelas, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita mempunyai persepsi bahwa menikah dini itu secara psikologis masa anak itu masa bermain, masa anak masa bahagia. Kalau dia harus dipaksa untuk menanggung segala dampak dengan pernikahan, itu saya kira juga akan mempengaruhi terhadap psikologis anak ya, atau psikologis remaja yang harus dia melampaui atau mengikuti. Nah, belum lagi sudah menikah dini tapi bukan dalam kondisi yang sah. Artinya dalam kondisi yang keterpaksaan, kekerasan, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana menyadari sebenarnya, bagaimana menyiapkannya. Sebelum menikah ada screening, kesadaran dong bareng-bareng gitu ya, melakukan screening apa ada penyakit yang ada sehingga atau terjadi sesuatu sehingga itu tidak memperberat di saat dia nanti akan menyiapkan di dalam kelahiran anaknya. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang memang harus diobati dulu, ya harus diobati begitu ya. Sehingga di dalam pilihan dia untuk menyiapkan ini betul-betul ini bisa dioptimalkan, bisa menjadi sebuah nilai-nilai secara kesiapan untuk dia menghadapi, membangun upaya-upaya itu. Ya, saya kira ada banyak hal yang saat ini bisa dilakukan ya, screening, deteksi pada pencegahan penyakit menular seksual termasuk HIV, kemudian juga bagaimana kita menyadari sebenarnya mempersepsikan dia kita jangan cuek, tapi kita harus bisa menerima edukasi yang nanti berdampak terhadap kesehatan. Nah itu kan nanti, kadang-kadang kan begitu ya. Tetapi kita bagaimana itu kita sadari sejak awal sebagai sebuah nilai perlindungan. Kemudian juga bagaimana pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah itu menyiapkan seseorang menjadi orang yang siap nikah. Jadi saya nggak tahu apakah semua proses pendidikan pranikah sebagai penasehatan dia menyiapkan jati diri secara fisik, psikologi, sosial, ekonomi itu juga menjadi sebuah keharusan. Pranikah itu harus disiapkan. Ya, itu karena enggak mungkin hanya siap fisik, mental, modalnya belum kuat. Tapi harus juga dari unsur-unsur yang lain itu juga akan menunjang terhadap sebuah perencanaan di dalam kesiapan kelahiran itu. Dan yang terakhir Mas, pesan saya, bagaimana proses pernikahan tidak dalam konteks dan kesadaran seseorang itu di dalam bentuk koridor kekerasan seksual yang menjadi bentuk-bentuk yang dia tidak ikhlas untuk menerima karena ini dampak dari kekerasan seksual. Ini penting sekarang karena ini sudah menjadi sesuatu yang banyak terjadi dan ini nanti tentunya akan memberikan dampak terhadap bagaimana dia secara psikologis sosial dalam menyiapkan kelahiran itu. Saya kira itu,
0: baik. Mas. Baik, Prof. Luar biasa. Dan ini sudah ada yang bergabung ini, Prof. Ini kita langsung bacakan saja ini dari Mbak Nur ini ya, kalau saya baca tadi ini bukan hanya sekedar bertanya tapi juga curhat ini Prof ini. Kalau bahas soal reproduksi dan melahirkan generasi penerus, beban seringkali diletakkan di pundak perempuan. Padahal kan sebenarnya laki-laki juga punya peran penting. Nah, bagaimana seharusnya peran laki-laki dalam menjaga kesehatan reproduksi berkualitas ini? Jangan cuman dibebankan pada perempuan ini. Tapi kita juga sudah ada yang bergabung. Ini mungkin pertanyaan nanti akan saya bacakan lagi ini langsung dari line telepon kami ini. Mungkin kita langsung angkat saja. Selamat siang, kita Indonesia. Halo, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Mas Panji.
0: Pak John, benar nggih?
2: Iya.
0: Monggo silakan, Pak John.
2: Selamat siang, Bro.
1: Salam. Siang.
2: Salam sejahtera. Begini, Bro. Suatu negara yang maju ya, itu rakyatnya sehat jasmani rohani. SDM cukup bagus ya. Indonesia ini kalau saya mengikuti lamannya indeks pembangunan manusia, SDM kita ini cukup rendah, Prof. Karena beberapa aspek, kualitas pendidikan yang baik tidak merata, lantas angka kemiskinan yang cukup tinggi, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah kadang kurang tepat sasaran, ini sangat berkolerasi ya dengan kemajuan atau harapan kita memiliki generasi penerus yang bagus. Seperti lapangan kerja juga sangat sulit, ini sangat memberatkan karena tidak harapan mereka untuk hidup sejahtera juga sulit. Akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti gizi, asupan gizi dan sebagainya, termasuk pendidikan. Lantas sejauh apa menurut Profesor pemerintah harus bertindak seperti apa? Karena ini sepertinya stuck, Prof. Dari tahun ke tahun tidak ada kemajuan sama sekali. Secara itu

0: yang layak dan baik untuk menerima segala dukungan dari negara. Monggo silakan, Prof.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak John. Luar biasa, pemerhati sekali nih RRI-nya. Memang kalau kita melihat untuk indeks pembangunan manusia, dan dimanapun kita akan melihat generasi ini adalah investasi sumber daya manusia. Saya kira betul sekali, dan sejauh ini kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat kemiskinan, betul ya, kemudian lapangan kerja, hidup untuk mencapai kesejahteraan. Jangankan kesejahteraan, happiness saja belum tercapai secara untuk baru Jakarta ya yang dapat itu ya. Nah, bagaimana kita bertindak? Ya, kita tidak bisa memungkiri, saya kira pemerintah juga sudah berupaya kebijakan-kebijakan diarahkan ya, misalkan pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu juga sudah mengantarkan bagaimana membangun dari segi kesehatan, karena orang nggak sehat itu nggak bisa apa-apa. Semuanya itu ya, artinya di dalam fondasi kesehatan itu sangat penting. Kemudian juga mengukur sebuah kesejahteraan negara itu juga diukur dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kalau itu masih tinggi, berarti itu jelas negara itu belum sejahtera ya. Nah, itu bisa juga menjadi sebuah indikator. Kemudian juga bagaimana penguatan-penguatan layanan kesehatan ibu anak itu juga sudah berupaya dilakukan. Cakupan ANC yang kemarin kunjungannya hanya 4, sekarang sudah dinaikkan menjadi 6 bahkan 8 dengan adanya layanan psikologis ya, yang dulu di dalam antenatal care, asuhan kunjungan ibu hamil itu belum memperhatikan terhadap konsultasi gizi, konsultasi psikolog itu, tapi sekarang sudah, itu menjadi upaya juga. Kemudian juga edukasi kesehatan reproduksi. Nah, saya melihat siapa memang edukasi-edukasi kesehatan reproduksi ini yang menjadi jejaring sekolah, puskesmas, PKR dan seterusnya yang ada di kampung, yang ada di wilayah itu juga belum menjadi satu jejaring ya memang. Kemudian saya kira percepatan stunting tetapi juga masih kesana kemari begitu ya, investasi apa intervensi terhadap gizi ini. Kemudian ya sudah senang ada BGM ini, tahu-tahu kondisinya berubah gitu ya, eliminasi penularan HIV, AIDS ya dan seterusnya, ini juga sudah sangat luar biasa upayanya. Nah, namun demikian, kenapa ini masih terjadi? Saya kira pemikiran-pemikiran kita harus juga memberikan dukungan terhadap ketimpangan akses. Saya kira ketimpangan akses ini masih belum merata di beberapa wilayah, dan ketimpangan ini tentunya juga pemain-pemainnya juga ada. Sehingga kenapa ini? Nah, ini membangun kesadaran untuk belajar bahwa generasi ini bukan untuk generasi saya, tapi ini menyiapkan generasi yang akan datang, dan juga bagaimana tenaga-tenaga sumber daya itu mau ke daerah terpencil. Ke 3T, ini kan masih terbatas juga. Kembali ke kita juga. Kemudian juga rendahnya literasi, bagaimana kesadaran membangun literasi yang belum merata. Saya kira ini juga akhirnya kenapa pendidikan ini diwajibkan. Perguruan tinggi, capaiannya belum tinggi juga. Nah, ini karena membangun kesadaran, membangun orang mau pinter, mau sadar, mau menjadi orang yang baik, itu kan melalui pendidikan ya sebetulnya. Jadi bagaimana ini juga akan mengubah terhadap persepsi seseorang, dan tentunya budaya juga terus dilakukan, dan nilai-nilai sosial dalam koordinasi sektor, antar sektor ini masih mestinya harus terus dibangun, sehingga saya kira kualitas di dalam implementasi program-program ini harus ada monitor dan evaluasi. Harus ada orang yang berani ngomong, mengkritik gitu ya. Ini saya kira ditunggu untuk kita membangun. Niatnya bukan mencari kekurangan, bukan mencari kambing hitam, tapi membangun sebuah nilai-nilai untuk kemaslahatan, untuk kebaikan negara menjadi negara yang lebih maju.

0: Saya kira itu
1: Baik.
0: Mas Wajo.
1: Baik. Ini kita beralih nih sampai kelupaan ini yang tadi sudah hadir duluan. Ini ada Mbak Nur tadi yang
0: Oh
1: saya
0: iya. Yeah.
1: saya ulangi lagi nih terkait dengan kalau membahas soal reproduksi dan melahirkan generasi penerus ini, Dok. Beban seringkali diletakkan di pundak perempuan, padahal laki-laki kan juga punya peran penting. Nah, bagaimana seharusnya nih peran laki-laki dalam menjaga kesehatan reproduksi berkualitas? Jangan cuman pundaknya dibebankan pada perempuan saja begitu. Monggo silahkan, Prof.
0: Ya, mau ya. Nomor satu saya mau nanya, Mas Ojo mau ya? Tidak ya. Baik.
1: Sudah ya. Melekat kalau itu, Prof.
0: Ini banyak ya penelitian-penelitian terhadap saya karena ini ya latar belakang saya bidan ya. Saya banyak penelitian tentang dukungan suami terhadap kelancaran kelahiran misalnya itu. Ternyata tinggi sekali. Jadi ini enggak bohong, ini benar. Jadi keberhasilan itu memang harus ada keseimbangan peran laki-laki. Apalagi perempuan masih domestik iya, cari uang iya untuk menambah laki. Tapi kalau orang laki-laki hanya mencari uang tapi membangun mau membantu juga enggak. Adanya ada keseimbangan domestiknya itu juga harus dibangun kesadaran. Nanti saya sudah melihat beberapa pasangan muda. Kalau nanti udah pulang, saya istirahat, bapak yang ini. Itu termasuk pembagian saya kira ya. Jadi jangan heran kalau pasangan muda sekarang sudah mulai ada keseimbangan membagi. Itu saya kira juga dalam rangka untuk di pundaknya. Karena ibu juga perlu istirahat. ASI tidak akan keluar kalau ibu dalam kondisi kecapean. Kemudian ibu nggak bisa makan enak kalau dia juga nggak bisa mendapatkan makanan yang asupan yang bisa untuk memenuhi nilai gizi dia saat dia mau menyusui dan seterusnya. Jadi sebenarnya tergantung. Ini kesadaran yang harus dibangun dan inilah di kelas antenatal saat dia mau menjalani menjadi seorang pasangan atau saat sebelum menikah itu ada sebuah kesepakatan ikrar. Untuk ini menjadi sebuah saling. Jadi salingnya itu bukan hanya suami cari uang, tetapi keseimbangan menjamin kesejahteraan, mendukung terhadap kebutuhan ibu di rumah bersama. Nggak ada asing seorang laki cuci piring. Nggak asing seorang laki-laki menyapu. Nggak asing seorang laki-laki menggendong anak. Itu saya kira itulah budaya ketabuhan yang harus kita buka tirainya, tetapi itu menjadi sebuah keseimbangan dalam memberikan dukungan sehingga ibu tetap sehat, ibu bisa mengasuh anak dengan optimal, dan itulah yang akan menjadi sebuah kebahagiaan bersama di dalam keluarga. Saya kira itu bentuk-bentuk realnya ya Mas Wojo ya.
1: Baik, terima kasih. Ini sudah terjawab ini ya Mbak Nur ini ya, dan sudah tidak terasa ini, Prof, sudah menunjukkan pukul 11 ini, tidak terasa cepat sekali ini waktunya, padahal masih ingin bertanya lebih banyak lagi ini, karena itu terkait dengan kesehatan kita, kehidupan sehari-hari kita, namun waktu kita yang cuma sedikit ini, Prof, sebelum kita tutup ini, Prof, untuk closing statement ini tetap terkait dengan tema kita hari ini, generasi sehat berawal dari kesehatan reproduksi yang berkualitas. Monggo silakan, Profesor Mufdilah.
0: Baik, makasih Mas Ajo. Saya berpesan kepada para sahabat RRI, investasi terbaik bukan hanya pada harta pendidikan, tetapi juga pada kesehatan reproduksi. Ini harus menjadi ikatan yang ada pada diri kita. Karena apa? Kita mulai dari remaja yang sehat akan lahir keluarga yang kuat, dan dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang emas, dan dari generasi emas akan lahir Indonesia yang maju. Inilah cita-cita kita bersama. Terima kasih.
1: Terima kasih Profesor Mufdilah untuk ilmu-ilmu yang sudah dijabarkan di siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu, Prof. Dan semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi.
0: Yuk, makasih.
1: Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita di Kita Indonesia. Satu kesimpulan penting yang kita petik hari ini, kualitas kesehatan dan masa depan seseorang anak sejatinya sudah mulai dibentuk jauh sebelum ia dilahirkan. Mari jadikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sebagai bekal kehidupan, bukan sekedar wacana. Karena sejatinya generasi sehat selalu berawal dari individu yang peduli dan teredukasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga.
2: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Yogyakarta. Indonesia is me. Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here. That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk pembesar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 tanggal 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi. Tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan. Tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penafikan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini bukan untuk pas, ini bukan Asian Games. Cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar masih menemani ruang dengar Anda bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan. Dan Panji informasikan untuk hari ini ya, 23 Juli 2026, kami informasikan bahwa azan zuhur untuk hari ini akan berkumandang tepat pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sembari menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh

0: kota dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga lelah kita hari ini bernilai ibadah dan setiap doa yang terucap segera diijabah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kibru atau biasa disebut dengan sombong merupakan sifat menilai diri lebih besar dan lebih baik daripada orang lain, melihat derajatnya di atas orang lain. Kerusakan dari sifat sombong ini banyak sekali. Di antaranya, menyakiti orang lain, memutuskan tali kasih sayang, memisahkan hati, dapat membuat orang marah atau orang tidak suka kepadanya, kemudian sepakat untuk menyakitinya. Dan di antaranya juga, orang yang sombong itu tidak tunduk kepada kebenaran dan memendam kebencian dan tidak lembut dalam menyampaikan nasihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong. Sombong di sini diibaratkan sebiji sawi. Kalaupun kita memiliki sekecil apapun sifat sombong dalam hati kita, sekecil biji sawi yang tidak terlihat, maka surga tidak akan mau mencium bau kita, apalagi sampai menerima kita dalam surganya. Wa man arafa annahu makhlupun min nutfah, seseorang menyadari bahwa dia diciptakan dari setetes mani, wa annahu sa'irun ila jifah, dan akan menjadi bangkai, hana alaihi ayat surukul kibro, maka mudahlah baginya untuk meninggalkan sombong, alladhi sababuhul ujibru, yang menjadi penyebab ujub atau merasa bangga pada kemampuan diri sendiri. Dan cara untuk menghindari sifat sombong ini, bahwa mengingat semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati menjadi bangkai. Kita akan kembali ke tanah. Dan semua yang Allah berikan ini, yang kita miliki saat ini, Allah ingin melihat, Allah ingin memberikan tes, Allah ingin mengetes diri kita. Maka tidaklah patut kita untuk memiliki sifat sombong. Nabi Muhammad SAW yang sangat sempurna, yang sangat tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah sombong. Nabi Muhammad yang sudah dipastikan masuk surga, tapi tidak pernah memiliki sifat sombong dalam diri Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih ditemani sama Panji Wojah hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di siang hari ini kami masih menemani di waktu makan siang Anda tentunya ya. Dan kami informasikan tentunya di Maxi kali ini kami akan menginformasikan terkait dengan harga-harga komoditas pokok. Untuk hari ini tentunya kami sudah tersambung juga dari Pasar Imogiri Bantul, seorang pedagang, Bu Sudaryah ya.

0: Baik pendengar, kami sudah tersambung dengan Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji.
0: Ye, Bu Sudaria, kabar selamat sehat. Siang. Selamat siang, kabar sehat Bu Sudaria. Alhamdulillah.
1: Ya, selamat siang, alhamdulillah sehat-sehat. Tetap bersemangat
0: Bu Sudaria ini. Kayaknya ini di Pasar Imogiri sama ini kayak di Kota Baru, panasnya ngentang-ngentang ini Bu Sudaria.
1: Iya betul, panas banget Mas.
0: Baik Bu Sudaria.
1: Pembelinya udah sama pulang ya.
0: Tadi pagi ini ya Bu, masih aman ya, gak mendung, gak ada hujan ya. Jadi pedagang pembelinya juga masih rame ya.
1: Aman. Iya, tadi pagi daripada kemarin rame tadi pagi pembelinya ya Mas.
0: Baik Bu Sudaria, kayaknya sudah ditunggu-tunggu ini informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Moga silakan diinformasikan Bu Sudaria.
1: Iya siap Mas Panji, harga beras yang 14.000 masih sama. Ada yang lebih bagus lagi, beras yang per kilo harganya 16.000. Dan harga beras ketan juga masih stabil, 24.000, enggak begitu putih, yang putih bersih bagus, sama-sama ketan luar juga 26.000 per kilo. Dan harga beras ketan hitam 25.000 per kilo. Harga beras hitam 20.000. Harga beras merah 17.000. Ada kacang hijau 26.000 per kilo. Ada kacang prol, kalau yang kacang prol untuk benih masih tetap harganya per kilo 46.000. Yang untuk konsumsi kacangnya putih bagus, kacang lokal per kilo 42.000. Kacang yang dari luar warnanya merah aja enggak mau ketinggalan naik juga harganya, yang kacang luar warnanya merah. Yang gede per kilo 38.000, naik 1.000. Yang cukupan 37 juga naik 1.000. Yang kecil banget merah juga 36.000 per kilo. Kalau kacang belecetan, baik besar maupun kecil masih sama, enggak naik, tetap 35.000 per kilo. Ada pula kedelai hitam yang untuk konsumsi 19.000, yang untuk benih 22.000 per kilo. Ada pula kedelai putih yang untuk buat tempe per kilo 12.000. Kedelai putih yang untuk buat susu, bisa untuk buat benih, bisa per kilo 16.000. Ada pula jagung merah, jagung putih, baik besar maupun kecil, masih 7.000 per kilo. Ada minyak curah sawit per liter masih 17.000. Meskipun naik dikit, tapi kita masih bisa jual per liter 17.000. Kalau minyak yang dari pabrik masih, baik botol maupun refill, 20.000 paling murah per liter. Ada yang 21.000 dan paling mahal 23.500. Ada pula minyak yang kurang 1 liter berbagai merek, baik botol maupun refill, rata-rata 18.000 per botol atau per refill. Telur masih tetap kita jual per kilo 25.000. Daging ayam boiler yang di luar pasar 32.000 di pinggir jalan. Kalau di dalam pasar 35.000. Ada daging ayam kampung 75.000 per kilo. Daging sapi yang nomor 1 145.000. Daging sapi yang nomor 2 140.000. Ada gula pasir per kilo masih tetap 17.000. gula jawa kalau yang nomor 2 masih tetap 20.000. Yang agak bagus, agak lain merek lah gitu, itu 29.000, agak naik. Yang mahal sekali itu 31.000 per kilo gula jawa yang paling mahal. Dan ada gula batu masih 21.000 yang paling murah. Yang herbal, ada yang herbal 23.000 lain merek, ada yang 24.000 gula batu. Ada bawang yang agak turun harganya, bawang cincau per kilo kita jual 34.000, bawang kating 38.000, bawang merah yang bagus-bagus, gede-gede, kering 40.000 per kilo, yang cukupan 35.000 per kilo, yang kecil-kecil berambang lokal juga itu 23.000 per kilo. Ada terigu, terigu yang curah itu per kilo 9.000, yang kemasan berbagai merek ada yang 10.000, ada yang 11.000, dan paling mahal 13.000 per kilo. Pati kanji yang curah per kilo 14.000, yang kemasan ada yang 16.000. Soalnya berbagai merek juga, ada yang 16.500 per kilo, bermacam-macam. Ada teri, teri per kilo 57.000 yang kecil kering, yang gede-gede 53.000. Ada pula ikan asin yang kecil putih 25.000 per kilo, yang gede-gede hitam yang murah 30.000. Yang mahal 36.000 per kilo. Kita lanjut dengan lele per kilo 30.000, kuto agak naik 85.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung per kilo 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalang. Cakalan 28.000, tongkol 40.000, udang jumbo itu per kilo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai, berbagai cabai saat ini masih murah. Murah yang cabai riwet merah kecil pedas sekali, atau cabai ori atau cabai galak itu per kilo 35.000. Cabai gede yang merah keriting per kilo 30.000. Cabai yang untuk lalap belum turun masih 45.000. Cabai putih riwet 30.000. Cabai gede hijau 22.000 yang tampar, 18.000 yang teropong, kubis 8.000, wortel masih tinggi 17.000 per kilo, tomat udah turun 10.000, bagus-bagus, melonor-melonor itu tomat. Dan timun juga sudah agak turun sekarang 12.000 per kilo, brokoli 20.000, bangkol 12.000, kentang 18.000 per kilo, garam krokos yang genep 1 kilo 5.000, garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil 7.000, dan wedang uwuh per pak isi 10 16.000, jahe 28.000 yang gede, yang kecil 23.000, kencur 35.000, lumayan agak gede, dan kunir yang gede-gede 10.000, temulawak ada 5.000 per kilo, kelapa yang gede-gede juga masih murah, yang gede-gede 8.000 per butir, ada yang cukupan 6.000, yang lebih kecil, nggak kecil banget, kelapa 4.000. Gitu Mas Panji, halo.
0: Ya Bu Sudaria, luar biasa sekali, terima kasih atas informasinya untuk hari ini Bu Sudaria. Sehat-sehat selalu Bu Sudaria, selamat melanjutkan aktivitas, semoga dagangannya laris ya. Manis Tanjung Kimpul, amin.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Mas Panji doanya, Mas Panji sehat selalu,
0: amin.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi informasi harga-harga kebutuhan pokok hari ini dari Pasar Imogiri Bantul bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Jangan kemana-mana, saat lagi setelah lagu yang satu ini kita akan memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani makan siang pendengar ya. Dan saat ini kami akan menginformasikan kepada Anda terkait dengan stok darah dari Palang Merah Indonesia dan tentunya agenda darah bersama Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Baik, pendengar, sudah tersambung bersama kami ada Mbak Yani nih, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mas Panji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi, Mas Panji. Udah makan belum?
0: Wah, itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sudah makan siang belum? Wah. Ya belum dong ini Mbak Yani ini. Saya malah lagi scrolling ini Mbak. Lagi scrolling tadi gitu. Sempat scrolling isinya makanan semua. Kalau gitu. IG saya kan pasti makanan semua ya, udah normal. Tapi ada satu yang nyelip nih. Ada makanan ini dari tetangga kita Prindavan ini ya, yang agak gimana gitu ya, goreng-gorengnya seperti itu ini. Jadi lapar udah kenyang aja dulu ini Mbak Yani ini. Aduh, gimana ini Mbak Yani? Kalau mau jajan-jajan ini kan jadi ngeri ini.
1: Ya, ini kan kita udah bayangin nih Mas Panji mau makan apa. Ini kan rencananya kita kayaknya kalau siang-siang gini tuh ya memang enaknya nasi atau mau apa ya Mas Panji ya. Soto sih untuk sarapan tadi.
0: Yang besar pokoknya tuh yang banyak gitu ya. Nasi Padang lah minimal.
1: Oh iya, itu bisa kenyang seharian ya.
0: Itu.
1: Tapi di mana belinya ya Mas Wanji ya? Karena banyak banget loh.
0: Biasanya sih kita
1: warung itu kan banyak banget.
0: Biasanya sih kalau saya sih kalau malas keluar sih GoFood aja. Jadi ya udahlah percaya aja gitu masaknya gimana. Makanya pokoknya bentukannya udah di tempat yang bagus gitulah. Tapi enggak tahu nih bikinnya seperti apa, bahannya seperti apa gitu.
1: Iya, padahal kadang kita enggak ngerti ya ada di tempatnya itu seperti apa. Padahal kalau kita misalnya mau aja gitu ya, jalan aja ke sana ke warung gitu ya, sembari jalan-jalan gitu melihatnya. Oh iya, tempatnya bersih, terus jauh dari tempat pembuangan sampah, nyaman gitu ya. Kalau nyaman kan enak banget ya di situ, sembari kalau kita istirahat siang gitu ya. Terus penjualnya itu rapi, bersih, terus satu lagi tidak merokok pas melayani gitu ya. Nah itu tuh kayak gitu-gitu.
0: Yang rokok itu ya kadang-kadang ya, meskipun saya juga ini ya, tapi kan nggak sambil masak sambil ngerokok juga ya, gitu ya.
1: Bener, kadang melayani nggak masukin nasi ke piring sambil ngerokok gitu ya misalnya kayak gitu. Aduh,
0: masih banyak itu Mbak Yani, masih banyak sekali seperti
1: nggak selera langsung gitu.
0: Mau ngingetin gimana gitu ya, mending kita yang mengalah gitu. Kita pindah ke tempat yang lain gitu aja ya.
1: Ada banyak pilihan di luar sana yang kemudian yang lebih bersih, lebih melayaninya juga dengan lebih baik gitu ya, lebih bersih dan lebih sehat gitu ya. Terus ini nih Mas Panji, kadang-kadang kalau misalnya mau beli nih, kalau siang-siang gini tadi mau nasi Padang, bisa juga di dekat Pusjiran ini ada gulai gitu ya. Kalau gulai itu kan juga enak, sate juga enak gitu.
0: Waduh, sudah ada gemercik di perut saya ini.
1: Cuman tuh Mas Panji, kalau memang bentuknya misalnya soto, gulai gitu ya, itu sop itu ya, itu mestinya ya benar-benar panas disajikannya. Itu yang benar-benar panas itu Mas Panji. Karena kalau udah mau yang mau soto loh kok udah dingin udah, nah kayak ini kan juga perlu yang benar-benar tidak pasti gitu kemebul ya.
0: Kurang apa ya kalau bahasa Jawanya itu, kurang apa ya gitu, mateng gitu kurang ya kalau soto atau mungkin mie ayam gitu ya, itu kurang ini kalau nggak panas tuh.
1: Bener, termasuk kalau misalnya pakai lalapan tuh Mas Panji. Nah kalau lalapan ini memang mesti kita perhatikan, mesti hati-hati. Kan seneng banget nih pakai lalapan, buah-buahan, kok lalapan buah
0: timun
1: ya
0: lah minimal,
1: sayur-sayuran timun atau kemangi, terus daun kenikir gitu ya, benar-benar dipastikan loh Mas Panji itu yang dicucinya bersih gitu kalau perlu. Kadang-kadang saya itu kadang kalau misalnya di tempat kayak gitu ya Mas Panji, kan ada tempat cuci kayak gitu ya, udah kembali lagi saya cuci lagi. Pakai air matang atau pakai air yang memang agak-agak hangat sedikit gitu ya, memang nah itu biar memastikan bahwa yang kita makan itu benar-benar bersih gitu. Termasuk misalnya sate itu kadang-kadang kan kita makan itu udah kelihatannya gosong, tapi ternyata dalamnya
0: kok masih mentah ya gitu ya, kok masih alot ya ini ya.
1: Jadi perlu dipastikan Kalau memang kalau kita mau ngomongin itu makanan es ya, berarti disajikannya kalau es buah kan dingin, kalau es krim ya beku benar-benar gitu ya. Dan jangan lupa loh Mas Maji, kelaperan gitu ya, langsung bang blas ke depan gitu, langsung makan gitu, tanpa cuci tangan. Ah kan nggak apa-apa, tadi nggak pegang apa-apa, padahal banyak banget
0: yang kadang salah pengertian ini, Mbak Yani nih, kalau beli apa subuh atau apa gitu ya, kok ini kok dari jauh kelihatannya subuhnya kok di apa kerubungi sama lalat gitu ya, ternyata ketika begitu didekati ternyata itu ini lebah gitu ya, ini gimana kalau menurut Mbak Yani itu, kalau lebah yang mengerumuni itu gimana itu, bukan lalat gitu
1: ya, itu ya. Kalau lalat itu kan memang jelas ya, Mas Panji, itu berarti tidak higienis ya kalau lalat ya, jelas ya kan ada bakteri. Nah kalau lebah nih Mas Panji, kalau dia benar-benar dia kan berarti manis gitu ya Mas Panji ya. Nah itu kalau sampai masuk juga geli juga ya sebenarnya ya.
0: Masuk di plastiknya, loh kok ada lebahnya gitu ya. Jangan sampai
1: geli gitu
0: itu.
1: Ya Mas.
0: Tapi yang penting bukan lalat begitu ya, yang penting tidak dikerubungi oleh lalat banyak sekali. Kadang saya dapat itu Mbak Yani itu yang beli nasi pecel itu ternyata ada lauknya lalat tambahannya, jadinya jadi
1: tuh,
0: makan.
1: Kan.
0: Cuman satu lalat aja.
1: Iya, itu terus kadang ini kalau misalnya makanan yang kayak ikan-ikanan gitu ya Mas Panji itu kan kalau terus ada lalatnya itu gampang banget. Kalau ada telur lalatnya itu juga kadang kita kalau bahasa Jawanya itu keselamur bahasanya sih Mas Panji. Jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan ternyata ada telur lalatnya. Nah ini cepet banget loh dia kemudian menetas jadi apa Mas Panji ketuket itu ya kalau bahasa Jawanya ya.
0: Takut. Jadi bisa disimpulin ya Mbak Yani ya. Kalau bisa kalau mau makan itu mending kita langsung datang ke rumah makannya biar tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Kurang-kurangin untuk beli online gitu ya Mbak Yani ya. Sembari kita jalan-jalan refreshing mata
1: jalan,
0: gitu ya.
1: Benar, jaga kebersihannya gitu kan. Memastikan semuanya bersih, sehat. Kita kan dari situlah. Nanti biar kita
0: tapi gimana ya kadang-kadang kalau di online tuh kadang dapat diskonan lebih gede gitu ya Mbak Yani ya. Oke, Mbak Yani sudah ditunggu-tunggu nih kayaknya ini Mbak Yani informasi terkait dengan agenda dan tentunya juga stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silakan Mbak Yani diinformasikan.
1: Ya Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini di edisi hari ke-23 bulan Juli 2026, kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Di hari ini masih ada satu agenda yang bisa Anda ikuti bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Masjid Subardi Al-Huda Tembesi Poncong Gunung Kidul. Dimulai nanti malam pukul 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke Unit Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi atau besok di hari Jumat. Jumat berkah dengan donor darah. Karena sudah ada dua agenda juga yang menanti Anda, ini bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Dinas PLUT Kulon Progo, ini di Sogan 1, Sogan Wates Kulon Progo. Kemudian juga ada di seputaran Sleman, ini bersama Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya di Rumah Dinas Bupati, ini dalam rangka HUT PWRI, di Beran Kidul. Tridati Sleman dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini ataupun besok hari, karena ada beberapa komponen darah di siang hari ini yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Di mana saja kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada BP PRC dan juga TC, BP whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pekresel berisi sel darah merah, TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan hanya WB3, PRC 50, TC 18. Golongan WB3, PRC 39, TC 6. Golongan OWB3, PRC 60, TC 6. Golongan AB-nya WB2, PRC 18, TC-nya ada 4. Anda yang berada di seputaran Sleman, mau donor darah boleh banget loh ya. Di seputaran Sleman, di Jalan Rajimen Sucantri Harjo Sleman, telepon 89909. Selanjutnya untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A PRC 17, TC 3, sementara untuk golongan B-nya PRC 32, TC 4. Golongan O tercatat hanya ada WB1, PRC1, TC-nya 6. Golongan AB, WB1, PRC4, TC-nya ada 1. Tentu saja kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo ya pendengar ya, di siang hari ini golongan O masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih berada di seputaran wates Kulon Progo dan bergolongan darah O, pas banget loh ya. Karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih, Kulon Progo. Line telepon 773244 ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan AWB 48, PRC 19, sementara untuk golongan BWB 19, PRC 42. Golongan AWB 38, PRC 27, golongan AB-nya WB 10, PRC-nya ada 14. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, ada di Jalan Desainah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan AWB 10, PRC 64, TC 1. Golongan B-nya WB 10, PRC 126, TC 7. Golongan O WB 10, PRC 66, sementara untuk golongan AB di Bantul, WB 5, PRC 11, TC-nya ada 1. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul, kita ke informasi stok darah undi donor darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 27, TC 31. Golongan B PRC 85, TC 31. Golongan O PRC 56, TC 5. Golongan AB-nya PRC 27, TC-nya ada 6 kantong. Anda mau donor darah di seputaran Kota Yogyakarta, pas banget, langsung saja. Sembari nanti menikmati makan siang, kemudian mampir untuk bisa nambah stok darah, pas banget gitu ya. Di siang hari ini di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, alamatnya ada di Jalan Gendu 25 Kota Gede, line telepon 372176. Mas Panji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih sekali atas informasinya untuk hari ini Mbak Yani. Jangan lupa, udah makan nih, kalau Mbak Yani kan udah makan ya.
1: Tadi tuh mau ngajak Mas Panji, kayaknya soto juga enak loh.
0: Oh ini waduh, baik, nanti tak puter-puter lah, gak mau online lagi nih gara-gara kayak gitu nih Mbak Yani nih. Terima kasih atas informasinya Mbak Yani. Selamat melanjutkan aktivitas ya selalu.
1: Sehat juga Mas Panji. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama Mbak Yani, Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan setelah ini kami langsung akan memberikan informasi terkait dengan keadaan kebencanaan dari Pusdal Ops BPBD DIY.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 bahwa secara memasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 22 Juli 2026 yang pertama kebakaran rumah di Jalan Poncowolo, Pirobrajan, Kota Yogyakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejadian kedua yaitu kebakaran lahan kas desa pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat di Sedan, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Yang ketiga, kebakaran lahan di Yayasan LDII, Padukuhan, Semarangan, Sidokarto, Godean, Sleman pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati 1 kali guguran awan panas ke arah barat daya, kemudian teramati 23 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 4 kali guguran lava ke arah barat daya yaitu Hulu Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter, teramati 1 kali guguran lava ke arah barat daya Hulu Kali Satato Putih dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, jika mau melakukan aktivitas keluar rumah, selalu cek kembali kondisi rumah, pastikan kompor gas benar-benar mati dan beban peralatan listrik dalam keadaan aman sebelum melangkah keluar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745484x85, di WA 02745484x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalop BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan Blackman 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

hanya satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: harapan kami supaya pertama untuk pengecasnya yang tadi itu di Malioboro harus ada.
1: Kita punya 495 kader tim pendamping keluarga yang itu mendampingi door to door mulai dari caten, kemudian ibu hamil, ibu menyusui sampai balita dan berduta.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Pemkot Yogyakarta meluncurkan program Si Penting guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan stunting di Kelurahan Sorosutan. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Usai diluncurkan Menteri Keuangan Purbaya, Paguyuban Becak Motor Yogyakarta berharap Pemda memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
1: Nah, untuk teman-teman becak motor PBM di Yogyakarta itu sangat senang sekali.
2: Paguyuban Becak Motor Yogyakarta atau PBMY mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, menyambut baik dan mendukung penuh program becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista. Namun ia berharap pemerintah daerah dapat memperbanyak titik pengisian daya di area operasional untuk memudahkan aktivitas para pengemudi.
1: Oh, harapan kami supaya pertama untuk pengecasnya yang tadi itu di Malioboro harus ada. Jadi tidak rebutan gitu loh Mbak. Terus yang kedua itu supaya becak listrik itu suku cadangnya tidak mahal. Terus bengkelnya itu tidak jauh dari lokasi Malioboro seperti itu Mbak.
2: Sementara itu, Petrus Yuli, Ketua Koperasi Becak Wisata Jogja mengatakan, unit Bekalista diserahkan kepada pengemudi becak yang tergabung dalam koperasi dan beroperasi di kawasan Malioboro. Anggota koperasi pun mendukung kebijakan penggantian becak motor dengan becak listrik untuk mendukung penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sekaligus low emission zone.
3: Harapan kami dan teman-teman sebenarnya simpel sih, karena ini memang terkait kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan, yang harus diwujudkan. Kalau sudah semuanya terrealisasi becak listrik, monggo teman-teman yang pakai becak motor pasti tidak ada di sepanjang Malioboro. Dan teman-teman juga legowo gitu loh. Jadi untuk becak motor diganti listrik itu teman-teman sudah legowo. Ikhlas juga gitu, karena memang itu kebijakan dari Ngarso Dalem. Dan teman-teman kalau masih mau ngais rezeki di sepanjang Malioboro, ya mau enggak mau harus ikut kata kesepakatan itu.
2: Peluncuran ekosistem becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung di Sasono Inggil, Alun-Alun Selatan Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memperkenalkan program Bekalista yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebagai bagian dari transformasi transportasi wisata ramah lingkungan. Program tersebut mencakup hibah 80 unit Bekalista, pembangunan 12 stasiun pengisian daya, 1 bengkel bergerak, 8 baterai cadangan, serta bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pengembangan melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari proses pabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga pengembangan teaching factory.
0: Ketua Pusat Studi Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial UMY Arni Surwanti menekankan pentingnya keberadaan komunitas difabel di lingkungan perguruan tinggi. Komunitas tersebut bisa menjadi ruang berbagai pengalaman sekaligus memperkuat advokasi pemenuhan hak-hak mereka. Karena menurut Arni, perguruan tinggi seperti UMY memiliki tanggung jawab besar untuk mengurangi berbagai hambatan yang dihadapi mahasiswa difabel.
4: Memang untuk sepenuhnya ya dikatakan inklusif sepenuhnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Infrastruktur ya kita sudah banyak berbenah untuk infrastruktur, tetapi untuk hal lain ya tentunya perlu disempurnakan lagi ya, termasuk metode pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, bagaimana bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
0: Arni Suwanti memastikan pada setiap program studi di UMY terdapat mahasiswa difabel karena kebijakan UMY untuk menerima mahasiswa difabel, dan ini sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. BPBD Gunung Kidul menyiapkan sumber air untuk mengatasi kekeringan yang dilaporkan sudah melanda 16 Kapanewon di wilayahnya hingga saat ini. Informasi selengkapnya disampaikan Prima Hapsari.
2: Dampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi lebih panjang pada tahun ini. Penyaluran bantuan air bersih pun terus diperluas ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul Purwono mengatakan penyaluran bantuan air bersih telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Lokasi penerima bantuan terus bertambah. Bantuan telah disalurkan kepada warga di Padukuhan Guyangan, Kelurahan Giri Panggung, Kapanewon Tepus, serta di Padukuhan Jarah, Kelurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjung Sari.
5: Untuk Gunung Kidul sendiri, dari 18 kecamatan atau Kapanewon, 12 diantaranya kita sesuai kajian risiko bencana, ini adalah potensi terdampak kekeringan. Walaupun kecamatan yang lain beda-beda tipis, artinya 12 kecamatan dari 18 kecamatan tersebut didominasi di Yunus Selatan, sehingga mulai dari sisi timur di Rongkop, sampai barat Porosari, kemudian di tengah ada Semanu, ada Ponjong, sisi utara ada Patuk, Gedang Sari, dan Lipar, ini adalah daerah-daerah yang rawan kekeringan.
2: Purwono menambahkan, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan oleh BPBD Gunung Kidul. Sebanyak 12 kapanewon di Gunung Kidul juga memiliki alokasi anggaran untuk melaksanakan dropping air bersih secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu dosen Fakultas Geografi UGM, Emilia Nurjani mengatakan, fenomena El Nino yang aktif pada 2026 menyebabkan musim kemarau di Indonesia diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
6: Dan El Nino-nya itu bukan El Nino yang umum terjadi. Jadi kalau biasanya El Nino itu ada anomali suhu itu sekitar sampai maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, di tahun ini diperkirakan anomali suhunya itu sampai 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Jadi lebih panas, lebih tinggi, dan itu yang kemudian menyebabkan dampak dari musim kemarau pada tahun ini menimbulkan kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Emilia menambahkan, puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 dan memicu berbagai kerawanan, mulai dari kekurangan air bersih hingga risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.

0: Guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan stunting di Kelurahan Sorosutan, Pemkot Yogyakarta meluncurkan program Si Penting. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbelarjo menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting yang cukup tinggi, jauh melampaui angka rata-rata stunting di Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3P2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas mengatakan, saat ini angka stunting Kota Yogyakarta mencapai 8,4% dan ditargetkan bisa turun hingga angka minimal 5%. Sedangkan untuk Kelurahan Sorosutan berada di angka lebih dari 11%. Retna Ningtyas menekankan peran 495 kader menjadi bagian terpenting, termasuk kolaborasi dengan swasta dalam mendorong pencegahan dan pengentasan stunting ini.
2: Sebenarnya banyak sekali program yang sudah kita lakukan, baik itu penambahan PMT, pemberian makanan tambahan bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui sudah kita anggarkan, baik itu dari DAIS, BOK maupun anggaran dari APBD. Kemudian pendampingan-pendampingan kita punya 495 kader tim pendamping keluarga yang itu mendampingi door to door, mulai dari caten, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita dan baduta. Harapannya memang semuanya bisa terdampingi dengan baik, belum lagi dengan kader posyandu yang ada di masing-masing wilayah.
1: Melalui komitmen mewujudkan pemahaman kolektif 1000 hari pertama kehidupan yang berdampak pada pencegahan stunting, terutama di wilayah Sorosutan, PT Sari Husada Generasi Mahardika bersama Human Initiative meluncurkan program aksi pencegahan stunting Si Penting. Faktori Direktur PT Sari Husada, Lestiana Amirosalina menegaskan, target program yang dijalankan mulai hari ini hingga akhir tahun mendatang mampu menurunkan dan mencegah stunting baru di Kelurahan Sorosutan hingga 5%.
3: Bagi kami, setiap anak tentunya memiliki hak untuk mendapatkan gizi yang baik dan sehingga bisa tumbuh menjadi anak dan juga generasi penerus bangsa yang lebih baik.
1: Program Si Penting 2026 akan menjangkau 100 penerima manfaat yang terdiri dari kader posyandu, kader bina keluarga balita, ibu hamil, dan ibu dengan anak di bawah 2 tahun.
0: Target transaksi di ajang Bantul Kreatif Expo tahun ini diharapkan bisa mencapai 2,3 miliar rupiah. Berita selengkapnya bersama Aji Permono Nanda.
4: Omset di selama 9 hari kita targetkan sekitar 2,367 miliar.
5: Pameran produk unggulan UMKM bertajuk Bantul Kreatif Expo atau BCE 2026 akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul pada awal Agustus mendatang. Agenda tahunan ini pun ditargetkan mampu meraup omset hingga 2,3 miliar rupiah. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja mengungkapkan, target tersebut meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun lalu yang mencatatkan omset sekitar 2,1 miliar rupiah. Pada tahun lalu, BCE dilaksanakan selama 8 hari dengan total jumlah pengunjung mencapai 97.593 orang. Dengan waktu pelaksanaan selama 9 hari, BCE tahun ini diharapkan dapat menggait minat masyarakat yang lebih tinggi. Sehingga, acara ini juga mampu menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bantul.
4: Apalagi ini musimnya sudah nggak musim hujan, insya Allah nggak ada gangguan, dan nanti dengan demikian kita akan mencapai selama 99 hari sekitar 110 ribu pengunjung. Omset kita targetkan, omset di selama 9 hari kita targetkan sekitar 2,367 miliar atau kira-kira sekitar 263 juta per hari.
5: Selain pameran UMKM kreatif, BCE tahun ini juga dipadukan dengan Festival Budaya Mataram Culture Fest atau MCF 2026. Digelar pada tanggal 1 hingga 2 Agustus, gelaran ini akan diramaikan dengan penampilan berbagai kesenian dan tradisi lokal.
4: Nanti ada penampilan tari Sang Kesatria Mataram, Kapela Mataraman, Bantul Chamber Orchestra, Extra Pagongso, saya kira teman-teman sudah banyak kenal, Boris Sirait, Jevia Sio Oktav, Anting Lembang Se, Panati Cidro, dan ditutup oleh Ngat Momilung. Nanti juga ada penampilan tradisional, reok wayang dari Sanggar Seni Jempare, band Kentrong Konslet. Kemudian juga ada Kiai Kanjeng, Fit Reto.
5: Sebagai informasi, Bantul Kreatif Expo 2026 akan digelar mulai tanggal 1 hingga 9 Agustus 2026. Sebanyak 162 stan UMKM dari berbagai jenis usaha akan ikut ambil bagian dalam pameran UMKM terbesar di bumi Projo Taman Sari.
0: Baik pendengar, kita berlari ke lapangan hijau sepak bola. Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel memastikan Cahya Supriyadi akan tetap membela Laskar Mataram pada musim depan. Rosiana Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Kegemilangan kiper Cahya Supriyadi yang mengawal mistar gawang PSIM Yogyakarta dirumorkan menarik minat sejumlah klub. Dari kabar yang santer beredar, Persib Bandung sempat menunjukkan keberminatan besar terhadap kiper kelahiran tahun 2003 itu. Menariknya, Cahya sendiri merupakan jebolan Akademi Persib sebelum hijrah ke PSIM. Berkaitan dengan rumor yang beredar, Jean Paul Van Gastel selaku pelatih menegaskan Cahya tetap akan bermain untuk PSIM pada musim depan. Pelatih asal Belanda tersebut juga mengibaratkan Cahya Supriyadi sebagai investasi terbaik yang dimiliki PSIM saat ini. Ya, sekarang saya sempat dengar rumor itu, tapi untuk saat ini dia akan bertahan di sini. Dia punya potensi besar untuk menjadi kiper utama timnas Indonesia di masa depan, dan tentunya di masa depan akan menarik minat banyak klub besar. Tetapi untuk sekarang, dia tetap akan bersama kami.
7: Maybe the first goalie of the national team. So obviously he will be for the bigger clubs in this league. So he will be very attractive to bring him in. But for now he's going to stay with us.
6: Sementara itu, manajer tim PSIM Iksan Mahar menyatakan PSIM akan tetap memfokuskan laga uji coba hanya di Yogyakarta. Hal itu karena banyaknya klub Super League yang ternyata menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. PSIM sendiri juga akan menunggu kepulangan Cahya Supriyadi yang membela timnas untuk persiapan turnamen AFF.
8: Kita mengalir datang dengan FGP kemarin, kita memang sudah menyusun jadwal latihan plus juga jadwal laga eksibisi. Dan sejauh ini memang kita akan fokus juga di Jogja, jadi ketika tim datang sini kita manfaatkan mereka untuk melakukan laga eksibisi yang akan dimulai semuanya akan berlangsung di bulan Agustus.
6: Cahya Supriyadi sendiri sejak awal Juli sudah memperkuat timnas pada pemusatan latihan yang berlangsung di Pulau Bali. PSIM juga menjadi salah satu dari sedikit klub di tanah air yang mengandalkan jasa kiper lokal pada kompetisi Super League. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Paguyuban Becak Motor Yogyakarta berharap Pemda memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Pemkot Yogyakarta meluncurkan program Si Penting guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan stunting di Kelurahan Sorosutan. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman karmudi.co.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning. Namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada signal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun, para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jogja siang hari ini dan tentunya di Indonesia banget. Edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Tentunya bersama saya Panji Wojo ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah kami persiapkan beragam musik, lagu, playlist yang siap-siap dipilih untuk nantinya ya. Tentunya dipilih di, sudah dibuka ya, di 580333 dan juga di 0811271111. Boleh nanti yang ingin request lagu dan tentunya kita akan ngobrolin. Salam-salam ya, tentunya boleh ya. Tapi kita, tema kita hari ini nih, karena tadi ngobrolinnya pastinya makanan. Nah, makanan apakah itu? Bukan makanan sih, tapi ya dimakan juga. After makanan, setelah makan gitu ya. Ketika kita jajan atau mungkin di rumah. Kan kalau makan, ini makan yang goreng, ayam goreng, terus lele gitu ya. Yang membutuhkan yang namanya, apa sih namanya kalau setelah makan tuh? Apa ya, dessert atau apa ya? Untuk pencuci mulut gitu. Lalapan, iya. Kita ngobrolin terkait lalapan. Seberapa penting yang namanya lalapan untuk pendengar? Apakah hadirnya lalapan itu sangat penting, sangat dinanti? Haruskah harus ada lalapan di setiap sajian makanan, mungkin di luar ataupun di rumah? Minimal mentimun ya. Kalau enggak sih, apa itu namanya, kobis itu ya. Asal jangan digoreng. Ada yang namanya kemangi ya. Biasanya kayak gitu. Kalau saya buat cuci tangan sih sebenarnya ya. Cuman boleh nanti, seberapa penting yang namanya lalapan. Dan yang namanya lalapan ini, kadang ada orang yang makan lalapan mentimun kayak, atau kobisnya itu dimakan sembari makan makanannya gitu. Jadi berbarengan, atau setelah makan, atau sebelum makan. Sebenarnya lalapan ini fungsinya untuk apa? Untuk pendengar, boleh di 580333 ataupun di 0811271111. Dan nampaknya sudah ada yang hadir, langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia banget, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Mas Panji, Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Lilis di
0: Kumandama. Bu Lilis, alhamdulillah bisa ngobrol sama Bu Lilis di Kumandama ya. Lagi.
1: Kemarin sama Mbak Dina.
0: Surprise-nya saya ini.
1: Ganti jadwalnya Mas Panji.
0: Enggak. Bu Lilis. Iya. Yeah. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Keluarga sehat semuanya.
0: Amin, alhamdulillah. Sama-sama. Bu Lilis, udah makan siang?
1: Sudah.
0: Sudah ya? Pakai apa?
1: Iya. Pakai sop.
0: Pakai sop, sop ya?
1: Pakai sop ayam, brokoli, pakai taburan brambang.
0: Waduh, goreng enak banget deh, ya Allah. Kalau biasanya Bu Lilis nih, kalau misalnya makan makanan nasi goreng atau ya ayam goreng atau lele gitu, pecel lele, pecel pecelan gitu, harus pakai lalapan nggak?
1: Kalau ayam goreng itu lalapan nggak harus ada Mas Panji. Tapi kalau dikasih mau. Saya misalnya bikin sendiri di rumah itu ya, ayam goreng atau pakai sambal gitu, adanya maksudnya nggak ada lalapan juga nggak apa-apa.
0: Juga nggak apa-apa.
1: Tapi lebih seger kalau ada lalapannya.
0: Ada lalapannya ya. Jadi mengharap ada lalap. Jadi kalau misalnya makan di luar kemangi, gitu.
1: Kemangi sama mentimun itu yang saya suka.
0: Wah, aduh.
1: Nasi goreng saya juga anu apa, mentimun juga lalapan, ada mentimun sama apa, tomat.
0: Tomat ya. Itu biasanya kalau dimakannya sebenarnya nih, kalau yang benar atau mungkin kesukaannya Bu Lili sendiri itu, makan lalapan itu saat makan mungkin nasi gorengnya atau nasinya, atau pas setelah selesai makannya kalau Bu Lilis?
1: Berbarengan.
0: Berbarengan ya?
1: Berbarengan
0: ya. Jadi makanannya habis, lalapannya juga habis gitu ya?
1: Nanti di apa, gigit lalapannya gitu.
0: Oh, jadi bareng gitu ya, kayak lawuh gitu nggih?
1: Iya. Kalau Mas Panji
0: gimana? Ya, kadang nggak habis lalapannya, jadi saya makan terakhir gitu. Kadang buat kalau kemanginya saya buat cuci tangan juga. Di tempat luar gitu.
1: Kalau saya kemang itu kalau nggak habis, tapi mesti habis itu belakangan sendiri itu juga kemangi, kadang-kadang kemangi yang untuk belakangan sendiri, tapi kalau timun itu
0: habis ya.
1: Pasti berbarengan dengan apa makan kita nasi ayam terus sambel ya.
0: Sambel
1: terus pakai itunya.
0: Berbarengan. Waduh.
1: Berbarengan. Kan lebih sering berbarengannya daripada untuk belakangannya itu.
0: Berarti berbarengan ya kalau lalapan ya biasanya ya, enggak terus buat cuci mulut enggak ya?
1: Enggak, pencuci mulutnya cukup air putih aja atau
0: es teh.
1: Apa? Air teh.
0: Baik. Bu Lilis mau request lagu apa? Request lagu apa, Bu Lilis?
1: Anu, Kota Bali, Andrianus bisa masukkan.
0: Kota Bali, bentar saya carikan dulu. Dari Andre Hianusa ya?
1: Iya.
0: Andre, monggo silakan salam-salamnya sembari saya carikan.
1: Salamnya untuk Bu Tuti, Bukus, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bali, Mbak Christine, Pak Hadi, Pak Puji Graito, Mas Ipul, Pak Budi Santoso. Dan untuk semua saja.
0: Oh, untuk semuanya saja baik.
1: Ya. Untuk Mas Panji selamat bertugas ya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, sama-sama Bu Lilis. Amin, sama-sama Bu Lilis.
1: Selalu sukses
0: selalu. Amin, sama-sama. Lagunya sudah siap ya, nanti ditunggu aja ya Bu Lilis.
1: Iya, amin, alhamdulillah.
0: Terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ditunggu lagi ya yang ingin bergabung di 580333. Ngobrolnya pasti makanan kalau sama Panji. Oke, baik pendengar, udah ada yang bergabung, langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
2: Musik Indonesia, Mas Panji.
0: Wah, Bu Mawar Kuning, kabar sehat.
2: Alhamdulillah, Mas Panji sehat.
0: Alhamdulillah, Pangestu Nipo. Kak Novi sehat?
2: Novi masih pakai rodah.
0: Oh, iya. Yeah.
2: Sudah bisa apa Mas?
0: Kenapa? Sudah bisa jalan, belajar berjalan.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Tak pikir bisa lari.
0: Belum. Nabrak nanti. Bu Mawar Kuning ini mau nanya makanan. Biasanya kalau Bu Mawar Kuning ini kalau makan kayak ayam goreng, lele gitu ya, atau nasi goreng itu perlu nggak ada lalapan?
2: Oh harus Mas.
0: Harus nje?
2: Kurang. Kalau nggak ada lalapan kurang. Tapi kalau saya kalau masak sendiri aku nggak bisa.
0: Oh iya iya. Kalau di luar gitu pasti harus ada lalapan ya. Pecel lele apa pecel ayam gitu.
2: Apa nasi goreng.
0: Nasi goreng gitu ya.
2: Tetap harus ada.
0: Harus ada lalapan. Favoritnya apa? Timun, tomat, atau?
2: Timun, tomat. Kalau kemangi kayak Mas Panji saya untuk cuci tangan aja.
0: Iya.
2: Kalau makan saya enggak. Biar gak bau amis.
0: Iya betul ya.
2: Kadang kalau sambalnya yang pakai terasi itu bau banget tuh Mas. Udah pakai sabun tetap bau.
0: Iya benar. Oh, jadi ya pakai itu karena gak ada yang lain biasanya. Tapi kalau Bu Mawar Kuning sendiri kalau makan lalapan itu berbarengan sama makannya atau setelah selesai makan itu baru dimakan?
2: Saya berbarengan.
0: Berbarengan nggih?
2: Iya.
0: Jadi habisnya bareng-bareng ya?
2: Sesuap nasi itu nyokot.
0: Gitu. Oh, nggih. Emang kalau, benernya gitu ya?
2: Iya, benernya. Kalau apa? Masih sisa lah nanti segado enggak apa.
0: Oh, ada timun gitu ya.
2: Timun, tomat.
0: Apa itu kobes itu ya? Kobes juga itu ya?
2: Saya enggak, Mas.
0: Kobesnya nggih, mboten nggih?
2: Mboten
0: enggak. Oh.
2: Timun, tomat itu.
0: Timun dan tomat. Oh, oke deh. Apalagi ada sambelnya ya, sambelnya tomat lagi. Bu Mawar Kuning mau request lagu apa?
2: Yang siap Mas

0: Coba. Terus Mas Andi, Mbak Andi.
1: Je.
0: Mbak Christine, Pak Puji, Pak Puji. So, Pak Hadi, Mas Hadi.
1: Je.
0: Anu Mas. Aduh. Ah, yang di ratus Mas apa aduh kok?
1: Oh, Mas Ipul.
0: Mas Ipul.
1: Je.
0: Ampun Mas Ipul, saking seringnya masuk Mas Ipul. Sampai lupa. Mas Ipul. Terus kayaknya untuk semuanya sih.
1: Untuk semuanya mas. Saja baik.
0: Untuk Mas Sanji.
1: Je.
0: Sampai jam berapa, Mas?
1: Sampai jam 3, Bu.
0: Jam 3. Mudah-mudahan enggak hujan ya, Mas.
1: Amin, nah, ya.
0: Kalimantan Utara, toh?
1: Njih, benar.
0: Prediksinya soalnya tadi hujan.
1: Aduh.
0: Enggak ya, Mas.
1: Sudah siap-siap mantol kok, tenang oh, saja.
0: Ya, Sanji, selamat tugas.
1: Terima kasih.
0: Oke ya, Mas.
1: Njih.
0: Oh, kemarin kemana aja enggak tugas. Tunggu Novi.
1: Iya lo kan Novi. Sehat selalu ya.
0: Iya. Itu Mas Sanji.
1: Njih.
0: Makasih.
1: Sami-sami. Luar biasa, selalu ada supporter begitu ya. Oke, kita buka lagi yang ingin bergabung di 580333 atau di 0811 2711911, boleh. Dan sudah ada yang bergabung. Selamat siang Indonesia banget. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia banget, bangga musik Indonesia, Bang Panji.
1: Halo, Bu Ali, kabar sehat?
2: Alhamdulillah, di sana juga sehat.
1: Alhamdulillah. Mendung atau panas di sana, Bu Ali?
2: Sudah mandreolo.
1: Mendung atau panas di sana, Bu Ali?
2: Panas.
1: Panas ya? Enggak hujan ya? Belum hujan?
2: Belum, tadi malam sempat gerimis.
1: Sempat gerimis ya, aduh. Yeah. Iya, ditunggu ini hujannya ini karena panas banget. Bu Ali mau nanya ini, Bu Ali. Ngobrolinnya kalau sama Panji mah makanan. Bu Ali, seberapa penting lalapan kalau makan?
2: Mandreolo siang,
1: nggak? Nggak, benar. Kalau makan tuh harus pakai lalapan nggak, Bu Ali?
2: Sepertinya kok... Makan apa dulu, Bang?
1: Iya, pasti yang harus ada lalapannya, kayak ayam goreng, lele, yang pecel.
2: Ada di rumah, timun. Kalau ini makan apa ya, yang penyet-penyetan gitu, kayak selada.
1: Kalau nasi goreng? Nasi goreng?
2: Nasi goreng malah saya ini pasti ada timun, selada gitu ya. Kalau walaupun bikin sendiri Bang, kalau nggak ada selada ya apa boleh buat, yang penting timun, terus ya tomat ya.
1: Tomat gitu ya.
2: Malah nasi gorengnya saya campur sama frozen itu yang beku, yang sayuran macam-macam
1: ya. Ada jagungnya itu ya.
2: Buncis, ada jagung, ada polong, ada wortel hijau. Terus ini selalu siap saya di anu Bang. Rencana nanti untuk ini malam mau bikin nasi goreng nih.
1: Aduh.
2: Karena di rumah itu kan anu akung puasa Bang. Enggak. Terus diteri orang tadi tetangga.
1: Enak dong.
2: Ada lalapannya selada juga, Pak. Saya santap.
1: Pas sendiri. Banget.
2: Aku nanti tak bikinin nasi goreng enggak.
1: Tapi kalau makan lalapannya itu berbarengan sama makannya atau setelah selesainya kalau balik?
2: Barengan,
1: barengan ya.
2: Di sendok dulu baru ada lalapannya saya taruh di atasnya gitu.
1: Sekalian dikrauk gitu ya.
2: Enak rasanya gitu loh.
1: Kurang gitu ya kalau enggak ada lalapannya ya, Bali ya?
2: Iya, ada yang kurang. Yang jelas timun selalu siap.
1: Ah, itu penting emang lalapan itu. Oke deh Bu Ali. Mau request lagu apa Bu Ali?
2: Tapi ada kahitnanya apa yang?
1: Ada kahitna di sini, kahitnanya di sini ada aku dirimu dirinya.
2: Aku dirimu dirinya.
1: Iya. Rumit kayaknya emang.
2: Iya, yang lain Pak.
1: Kalau tentang diriku katakan saja, terus sampai nanti tak mampu mendua.
2: Nggak mampu
1: berdua. Oh ini yang favorit cantik ada.
2: Nah, itu terlalu sering suka itu lagu. Terlalu sering.
1: Terlalu sering ya. Apa nih Kahitna?
2: Kahitna itu malah sudah pernah di video dia.

0: saya bikin video di FB malah cantik. Selainnya dong.
1: Selain Kahitna di sini ada
0: gitu loh, Bang.
1: Ada Ni apa tadi ya? Ada Nia Paramita, ada Reza, ada Club Project. Terus ada Dewa.
0: Bang tadi yang diri apa yang terakhir tadi Bang ini.
1: Nia.
0: Enggak, yang Kahitna.
1: Kahitna yang rumit itu ya? Yang rumit itu ya? Aku dirimu dirinya ya.
0: Kok yang terakhir tadi disebutkan itu loh Bang.
1: Apa ya? Cantik. Oh, ini apa namanya? Sampai nanti
0: aja deh. Oh, iya, sampai nanti.
1: Iya, sampai nanti. Iya. Sebelum cantik ya. Oke, monggo silakan salam-salamnya Bu Ali.
0: Menua bersama nanti Bang.
1: Masya Allah, amin. Iya.
0: Barusan ada Mbak Mawar Kuning ya sama putrinya, terus Ibu Lili, Ibu Ligati, Ibu Kut, Pak Saiful, Pak Hadi, Pak Puji, Pak Budi, terus apa ya Pak, ada Pak Ardi ya, ada namanya Pak Ardi, Adi, semuanya dulu deh. Kalau nggak ada ya.
1: Ada Mas Andi di Latam.
0: Iya deh Bang. Petugas Bang.
1: Terima kasih Bu Ali, sehat-sehat selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, mungkin kita langsung ke lagu aja. Udah dapat 3 lagu Kuta Bali, sanggupkah? Dan sampai nanti ya. Dan setelah ini kita akan bacakan yang sudah hadir di WhatsApp kami. Ada Pak Budi dan Mbak Christine. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Da

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget 100% plus edisi hari Kamis 23 Juli 2026 masih bersama saya Panci Wojo. Ini nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tentunya masih diberikan kesempatan yang ingin bergabung ya untuk request lagu dan cerita-cerita, salam-salam juga ya. Dan seperti janji Panci tadi ya, kita akan beralih dulu nih ke WhatsApp nih yang sudah hadir lumayan banyak. Belum terbaca yang sudah hadir ya, sembari tadi ya ada Pak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Budi Santoso di Wonogiri. Salam buat Bu Lilis, Bu Ama, Bu Satila, Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Mbak Christine, terus Mbak Pak Ip Pul, Pak Yono, Mas Rianto dan semuanya saja request lagunya Club Project ya, terpurukku di sini untuk Mas Panji Wojo. Terima kasih sama-sama Pak Budi Santoso sudah bergabung ya. Di urutan kedua ada Mbak Christine. Selamat sore Mas Panji, selamat sore Mbak Christine ya dari Srogonen. Tolong diputarkan Cinta di Kota Tua dari Niki Astria. Salam buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris ya, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria, Bu Sai, apa ini? Pak Sugadri, Bu Tuti, terus Bu Mujiati, Pak Hadi Pundung, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, terus Mas Andi, Mas Ipul, dan semuanya saja buat Mas Panji selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih semuanya ya. Nanti lagunya dicarikan ya. Kita akan bacain lagi. Ada siapa lagi nih? Siang Mas Panji, cerita request dari siapa nih? Mbak Jelita ya. Mbak Jelita. Lagunya Club Project. Oke, belanja. Udah ke duluan Pak Budi ya. Nanti ngikut aja lagunya Club Project ya. Kalau makan nasi sambal pasti pakai lalapan. Iya, benar. Setuju. Saya juga, Mas. Apalagi daun kemangi, daun kenikir. Oh, kenikir. Bacanya kemiri. Itu bau banget. Thanks Mas Banji, metugas. Semangat ya, sama-sama. Terima kasih. Oke deh. Mungkin kita buka ya satu lagi nih yang ingin bergabung di 580333. Tadi dipersiapkan dulu lagunya ya dari siapa ini? Dari Club Project ya. Udah. Terus Mbak Christine minta lagunya Niki Astria ya. Oke deh.

0: Sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia. Mbah Jadi. Sehat Mbah Jadi? Alhamdulillah, luar biasa Mbah Jadi. Sampun dahar siang.
1: Tidak biasa diingat nanti.
0: Kalau dahar Mbah Jadi harus pakai lalapan enggak?
1: Lalapan.
0: Nggih, timun, tomat.
1: Oh, itu kalau lalapan itu ya biasanya ya tomat itu.
0: Tomat nggih.
1: Biasa.
0: Barengan kalian dahari pun.
1: Ya, kentena limun.
0: Satu-satu gitu nggih. Mbah Jadi mau request lagu nopo?
1: Sampian.
0: 90-an 2000. Napa? Ada Niji, biasanya kalau Mbah Jadi itu yang cewek-cewek ya, bentar tak carikan nih.
1: Hercules.
0: Hah, Hercules?
1: Iya.
0: Hah?
1: Hermikulit.
0: Oh, Hermikulit, saya dengarnya Hercules ya. Hermikulitnya di sini ya sudah kuat. Di dadaku ada kamu, menggapai bahagia sama kasih.
1: Kasih itu aja.
0: Kasih, nje. Mau gak salam-salami pun, Mbak Jadi?
1: Salam untuk siapa yang sama-sama dia.
0: Barusan ada Bu Mawar Kuning, terus Bu Ali.
1: Ya, Bu Ali sama Bu Mawar Kuning.
0: Nge.
1: Ada yang di luar siapa sih? Mbak
0: Nindi. Nggih.
1: Mbak Opatiano.
0: Nggih. Baik. Nggih. Terima kasih Mbak Jadi. Sehat selalu Mbak Jadi. Nggih. Oh. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk Mbah Jadi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dapat 3 lagu ya. Kita akan puterin dulu. Nanti kita akan buka lagi di 580333 dan juga di 0811 271 1191. Jadi tetap bersama kami tentunya di Indonesia banget.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi Indonesia banget. Hari Kamis ya, edisi 23 Juli 2026 bersama saya Panji Wojo. Dan tentunya kembali dibuka di 580333 dan juga di 0811271111. Dan sembari tadi sudah ada yang bergabung ya, langsung kita angkat saja. Waduh. Boleh dicoba lagi ya di 580333, monggo silahkan. Kita bacain yang sudah hadir di WhatsApp, ada Mas Rianto ya. Selamat siang Mas Panji, gabung Indonesia banget. Dari Mas Rianto di Jalan Wates ya, request lagunya Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Salamnya buat Mbak Kakungti, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri, Bu Satila, Bu Maria, terus Bu Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang Joyo, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Abrilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Panji, selamat bertugas dan sehat selalu, sukses selalu, sama-sama. Oke, nanti lagunya dicariin ya. Kita langsung berlari ke yang sudah bergabung nih. Kita coba lagi ya di 580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo, Bu. Waduh, ini Bu Tuti. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Punya anak kok lupa sih, Mbok.
0: Kok baru datang toh? Kok gak dari tadi?
1: Lah mestinya kan mbok sik muni ngono.
0: Iya iya.
1: Kok baru nyambut sekarang.
0: Sampun sehat Bu Tuti?
1: Sedikit-sedikit mas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga bisa kembali lagi main voli Bu Tuti. Oh. Amin.
1: Ya nek bak voli yo enggak, main bola aja.
0: Sampun dahar siang Bu Tuti?
1: Sampun mas.
0: Kalian apa?
1: Karo apa ya mas? Oh, pakai asem-asem.
0: Wah. Ini kita asam-asam tuh sing
1: bunje.
0: Dia sing niku nggih?
1: Bukan, ada kuahnya, Mas.
0: Oh, ada kuahnya sing kayak
1: terus pakai kulit melinjo yang merah-merah.
0: Heeh,
1: pakai tahu melempung.
0: Heeh, nggih. Wah, enak kuwi. Seger banget
1: ya. Ya, seger kena tak anteni ora rawuh.
0: Heeh, wah. Duh, kalau tempe garet enak banget nih.
1: Iya, memang pakai itu.
0: Tahu bener tahu. Tapi nek Bu Tuti sendiri kalau makan yang goreng, lele goreng, ayam goreng, nasi goreng itu harus ada lalapan enggak?
1: Ya, lihat sayurnya, Mas. Sayurnya kalau sayurnya enggak pedes, pakai sambel, ini ora pedes-pedes, pakai
0: lalap. Pakai lalapan nggih. Oh, enak banget nek ngangge sambel tomat nggih.
1: Sambel terasi.
0: Sambel terasi nggih.
1: Iya.
0: Lalapan tuh nek Bu Tuti makannya barengan sama makannya atau setelah selesai makannya?
1: Yo bareng toh yo.
0: Bareng
1: gitu ya? Nasi yo begitu lalap. Dengan sambel nek belakangan yo aku mangan sambel nek ngono.
0: Ya kan ada yang cuman buat cuci mulut aja toh.
1: Cuci mulut yo wedang.
0: Cuci mulut wedang ya, enggak timun ya?
1: Enggak, timun saya enggak makan timun kalau pakai sambel terasi.
0: Apa?
1: Amis rasanya.
0: Apa kalau sambal terasi?
1: Sambal terasi itu ya bungso daun kemangi.
0: Kemangi ya?
1: Iya.
0: Oh, tak kirain itu buat cuci tangan ya?
1: Apa?
0: Itu kemangi.
1: Bukan.
0: Oh, dimakan ya?
1: Di lalap enak mas, tapi sambal itu kalau lalapnya kemangi rasanya makin pedes.
0: Oh, tapi rasanya kan kayak semriwir gitu toh?
1: Iya, dan sambalnya rasanya lo tuh pedes.
0: Tambah makin pedes ya?
1: Makin pedes gitu.
0: Oh. Tapi enggak pedes kok kemangi itu?
1: Ya kemangi tok ya enggak pedes.
0: Tapi iso tambah pedes ya?
1: Iya, sambalnya terasa lebih pedes gitu loh.
0: Coba nanti, tapi biasanya buat cuci tangan itu. Bu Tuti. Mau request lagu apa Bu Tuti?
1: Lagunya apa toh, Mas?
0: Di sini ada Nia Paramita, ada Joy Tobing, ada siapa lagi nih? Ada Mus Mujiono, ada Tri Utami.
1: Wes yang pertama aja.
0: Yang pertama, 5 minute.
1: Bukan. Ini yang tadi loh.
0: Nia Paramita. Hanya engkau nge?
1: Mbah, si Cine. Si Cine.
0: Si Cine? Nia Paramita. Joy Topping.
1: Bukan, hanya engkau toh. Lagu lainnya.
0: Yang dari Nia?
1: Iya.
0: Dari Nia di sini yang sudah dipersiapkan. Anda terpesona, datanglah kasih.
1: Itu, ya itu.
0: Itu belum siap, Bu, kalau yang itulah.
1: Datanglah
0: kasih. Oh, datanglah kasih. Tak kira judulnya itulah.
1: Ambo. Itu, wah, itu simbol.
0: Iya. Monggo silakan salam-salamnya, Bu Tuti.
1: Salamnya untuk semua yang sudah masuk tadi.
0: Baik.
1: Ya, mengingat waktunya,
0: Mas. Nggih.
1: Mas Panji itu kok nek siaran di nopo to, Mas?
0: Kulo pagi, Bu, pagi saya.
1: Kalau siang?
0: Kalau siang, ya ini siang.
1: Tapi tiap Kamis gitu.
0: Iya, enggak.
1: Kan hari Kamis to?
0: Iya, hari Kamis.
1: Oh. Mm-mm. Jadi tidak setiap Kamis ya.
0: Tidak setiap Kamis, tapi pasti biasanya hari Kamis.
1: Bingung aku.
0: Genten-genti, Bu.
1: Ya,
0: gitu.
1: Ya. Pokoknya saya pengen ngerungokke Ananda itu kok ora tau metu.
0: Oh, iya, saya baca berita terus ya, Bu.
1: Kalau berita yang mesti tak mirang sih.
0: Alhamdulillah.
1: Ya sudah.
0: Terima kasih, Bu Tuti.
1: Terlalu ya, Mas.
0: Nggih, sami-sami Bu Tuti. Amin. Nggih, sehat selalu. Masyaallah. Semoga selalu disehatkan Bu Tuti Njaya dan semuanya saja. Kita beralih ke WhatsApp tadi ya. Yang belum terbaca ini ada dari Bu Umi ya. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat siang menjelang sayang dong. Indonesia banget bangga Indonesia. Selamat siang Mas Panji. Selamat siang dari Bu Umi. Selandaan salam kenal. Sudah kenal kok Bu Umi ya. Belum kenal Mas Panji. Oh, belum kenal saya. Sedih. Mas Panji request lagunya Java Jeff, kau yang terindah. Kalau bisa, kalau enggak bisa terserah Mas Panji. Salam untuk Mbak Muslimin Tanjung Pinam, semoga lekas sembuh. Oh, sakit ya Mbak Mus ya. Semoga lekas sembuh juga. Yang sabar nih Mbak Mus. Nggih. Semoga lekas sembuh. Doanya yang terbaik buat Mbak Mus. Pak Budi Santoso, terus Mbak Christine, Bu Ali Bukus, terus Bu Mawar Kuning, dan semuanya saja untuk Mas Panji. Selamat tugas, tetap sehat, penuh semangat, bahagia bersama keluarga dan sahabat. Terima kasih. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Umi Jeh. Dan mungkin kita langsung ke lagu dulu sekaligus Panji berpamitan. Karena sudah menjelang pukul 15, tapi tenang saja, sudah siap di belakang saya. Ada Riva Hanafi yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Banget di RRI Pro 1 Yogyakarta.

Pendengar Persatuan RI Yogyakarta di Jogja sore ini ada Rifan Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Tentunya beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di Jogja sore ini. Pendengar, mengawali perjumpaan kita sore kali ini, kami akan hadirkan beragam musik dan informasi dan juga beragam hal-hal yang menyenangkan di Jogja sore ini dengan lagu-lagu dan koleksi informasi yang telah kami siapkan untuk Anda.

0: Hei, anakmu kok belum pulang ini? Sudah jam 12 malam loh.
1: Ah, biasalah deh anak laki-laki. Nongkrong-nongkrong paling.
0: Anak masih SMP. Mbok ditelepon atau di WA. Tanya, sedang apa? Di mana?
1: Ah, males deh. Capek.
0: Lah ya begini ini yang menyebabkan anak semaunya tawuran, melakukan kejahatan jalanan. Lah gimana? Orang tua pada gak peduli?
2: Para orang tua, gak inginkan anak Anda tersandung persoalan hukum? Ayo, pantau kegiatan anak-anak kita. Jangan sampai terlibat atau menjadi korban kejahatan jalanan.
3: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

Pendengar Prosatore di Yogyakarta, dimanapun Anda berada, Hari Anak Nasional ke-42 diperingati pada hari Kamis 23 Juli 2026 hari ini ternyata. Nah, peringatan tersebut pendengar mengusung tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah pendengar dimanapun Anda berada, tema ini mengajak masyarakat untuk memenuhi hak anak, melindungi dari ancaman di dunia nyata maupun digital, serta memastikan pendidikan yang inklusif. Pendengar, memperingati momen tersebut, RSUD Dr. Sarjito ini bekerja sama dengan PT Bank Mandiri dan juga menyelenggarakan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis di Gedung Kesehatan Ibu dan Anak pada 23 hingga 31 Juli 2026. Nah, ini rangkaian acaranya dimeriahkan dengan pembagian balon, hadiah, serta hiburan badut. Wah, tentu menjadikan salah satu hal yang sangat penting sekali ya. Dalam hal tersebut, memang kunci utama kebahagiaan anak adalah utama, dan pendidikan ataupun berbagai macam hal yang mana anak ini bisa menjadikan salah satu generasi bangsa yang kedepannya memiliki berbagai macam hal baik gitu. Nah, Direktur Utama Pendengar RSUD Dr. Sarjito, Dr. Rohmanianto, ini menyampaikan kesehatan anak merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pemeriksaan kesehatan memberikan kesempatan mendeteksi kondisi tubuh sejak dini agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Nah, tentu keren sekali ya, menjadikan salah satu poin penting untuk memperingati Hari Anak di tahun ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, gading gajah sebenarnya juga merupakan giginya yang digunakan untuk pertahanan, menggali air maupun mengangkat benda-benda. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter air dalam satu waktu. Gajah juga memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, bahkan menangis jika temannya meninggal.

Pendengar masih di Persatuan RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan juga pendengar, distribusi dokter spesialis jantung ini masih timpang. Nah, memang menanggapi hal tersebut pendengar, ini menjadi salah satu poin penting ya. Pakar manajemen Rumah Sakit UMY, Dr. Hurmatuli Ani, menyoroti ketimpangan distribusi dokter spesialis jantung di Indonesia. Meski saat ini pendengar pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis jantung, salah satunya dengan mengirim dokter spesialis jantung untuk mengikuti program fellowship di luar negeri agar mempercepat peningkatan kompetensi. Namun menurut Hurmatul, proses tersebut sudah terlihat sangat timpang sejak awal. Nah, sekitar 63,8% peserta didik spesialis jantung berasal dari Jawa dan Bali. Nah, ini memang selain itu sekitar 10 pusat pendidikan dokter spesialis berbasis universitas berada di wilayah Pulau Jawa. Nah, konsentrasi pusat pendidikan tersebut turut mempengaruhi pilihan tempat kerja para dokter setelah menyelesaikan masa pendidikan.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada-ada aja.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ya, berikan dimanapun Anda berada, masih kami temani dengan rekam musik dan informasi. Pendengar Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta meluncurkan Prodi Teknologi Pangan. Nah, ini melalui cara ini kampus tersebut ingin mengembangkan inovasi pangan berbasis sains dan teknologi untuk menjawab kebutuhan industri. Nah, peluncuran Prodi Teknologi Pangan UKDW menjadi rangkaian acara dan juga berbagai macam hal yang memang dilakukan, dan juga dengan topik inovasi keberlanjutan peluang generasi muda. Nah, kegiatan ini berlangsung di auditorium kampus dan juga disampaikan oleh Ketua Prodi Teknologi Pangan UKDW Katarina Aprilia. Nah, ini menyampaikan prodi baru ini ingin memproses meningkatnya kebutuhan Indonesia akan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan inovasi pangan, terutama yang berbasis sumber daya hayati tropis secara berkelanjutan. Tentu menjadikan salah satu hal penting ya untuk mengembangkan berbagai macam potensi pangan yang ada baik di Yogyakarta maupun Indonesia.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.
3: Atau hak tinggi dikenal sebagai bagian fashion wanita, padahal awalnya dibuat untuk kaum pria. Mengutip laman ancients_origins.net, high heels pertama dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad 10. Tujuannya membantu mereka untuk mengunci kaki pada pijakan kaki yang tergantung di pinggiran pelana saat menunggangi kuda. Di Eropa, high heels digunakan oleh para aristokrat agar terlihat lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi baru abad 17 agar terkesan memiliki kaki jenjang. Hingga kini, high heels menjadi favorit wanita untuk menyempurnakan penampilan.

Masih menemani kebersamaan Anda di Prosatu RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan juga berbagai macam hal yang memang tentu sangat penting sekali untuk Anda lakukan. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini musim kemarau yang memang berbagai macam hal ini bisa terjadi ya. Semakin berbagai macam panas ataupun berbagai macam Anda melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang berdebu sehingga pilek, batuk atau berbagai macam hal yang memang mengganggu kesehatan Anda. Nah, tentu Anda pernah juga mengalami hidung tersumbat secara alami. Nah, memang kondisi tersebut sering dianggap sepele. Padahal jika diberikan, dibiarkan, ini masalah kesehatan ini dapat mengganggu kelancaran pernapasan serta menghambat

menggunakan humidifier di dalam ruangan atau yang berfungsi menjaga kelembapan udara ruangan Anda. Nah, mengelola dan juga mengoleskan minyak eukaliptus pada area dada, leher, dan juga hidung, dan juga memiliki sensasi hangat. Nah, yang selanjutnya pendengar, mengkonsumsi minuman hangat dan juga mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran tentu menjadikan salah satu hal yang bisa Anda lakukan. Pendengar, setelah lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Lintas di Jateng, persembahan dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda bisa memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Usai diluncurkan Menteri Keuangan Purbaya, paguyuban becak motor Yogyakarta berharap Pemda memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
1: Nah, untuk teman-teman becak motor PBMB Yogyakarta itu sangat senang sekali.
2: Paguyuban Becak Motor Yogyakarta atau PBMY mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, menyambut baik dan mendukung penuh program becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista, namun ia berharap pemerintah daerah dapat memperbanyak titik pengisian daya di area operasional untuk memudahkan aktivitas para pengemudi.
1: Harapan kami supaya pertama untuk pengecasnya yang tadi itu di Malioboro harus ada, jadi tidak rebutan gitu loh Mbak. Terus yang kedua itu supaya becak listrik suku cadangnya tidak mahal. Terus bengkelnya itu tidak jauh dari lokasi Malioboro, seperti itu Mbak.
2: Sementara itu, Petrus Yuli, Ketua Koperasi Becak Wisata Jogja mengatakan, unit Bekalista diserahkan kepada pengemudi becak yang tergabung dalam koperasi dan beroperasi di kawasan Malioboro. Anggota koperasi pun mendukung kebijakan penggantian becak motor dengan becak listrik untuk mendukung penerapan Malioboro sebagai kawasan pedestrian sekaligus low emission zone.
3: Harapan kami dan teman-teman sebenarnya simpel sih, karena ini memang terkait kebijakan pemerintah yang harus direalisasikan, yang harus diwujudkan. Kalau sudah semuanya terrealisasi becak listrik, monggo teman-teman yang pakai becak motor pasti tidak ada di sepanjang Malioboro. Dan teman-teman juga legowo gitu loh. Jadi untuk becak motor diganti listrik itu teman-teman sudah legowo. Ikhlas juga gitu, karena memang itu kebijakan dari Ngarso Dalem. Dan teman-teman kalau masih mau ngais rezeki di sepanjang Malioboro, ya mau enggak mau harus ikut kata kesepakatan itu.
2: Peluncuran ekosistem becak kayuh listrik pariwisata atau Bekalista oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung di Sasono Inggil, Alun-Alun Selatan Kamis lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan memperkenalkan program Bekalista yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP sebagai bagian dari transformasi transportasi wisata ramah lingkungan. Program tersebut mencakup hibah 80 unit Bekalista, pembangunan 12 stasiun pengisian daya, 1 bengkel bergerak, 8 baterai cadangan, serta bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pengembangan melibatkan tenaga kerja lokal, mulai dari proses pabrikasi, perakitan, kelistrikan, hingga pengembangan teaching factory.
0: BPBD Gunung Kidul menyiapkan sumber air untuk mengatasi kekeringan yang dilaporkan sudah melanda 16 Kapanewon di wilayah hingga saat ini. Masih selengkapnya disampaikan Prima Hapsari.
4: Dampak kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi lebih panjang pada tahun ini. Penyaluran bantuan air bersih pun terus diperluas ke sejumlah wilayah yang mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul Purwono mengatakan penyaluran bantuan air bersih telah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Lokasi penerima bantuan terus bertambah. Bantuan telah disalurkan kepada warga di Padukuhan Guyangan, Kalurahan Giri Panggung, Kapanewon Tepus, serta di Padukuhan Jarah, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjung Sari.
5: Untuk Gunung Kidul sendiri, dari 18 kecamatan atau Kapanewon, 12 diantaranya kita sesuai kajian risiko bencana, ini adalah potensi terdampak kekeringan. Walaupun kecamatan yang lain beda-beda tipis, artinya 12 kecamatan dari 18 kecamatan tersebut didominasi di Yunus Selatan, sehingga mulai dari sisi timur di Rongkop, sampai barat Perosari, kemudian di tengah ada Semanu, ada Ponjong, sisi utara ada Patuk, Gedang Sari, dan Lipar. Ini adalah daerah-daerah yang rawan kekeringan.
4: Purwono menambahkan, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan oleh BPBD Gunung Kidul. Sebanyak 12 kapanewon di Gunung Kidul juga memiliki alokasi anggaran untuk melaksanakan dropping air bersih secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Sementara itu, dosen Fakultas Geografi UGM, Emilia Nurjani mengatakan, fenomena El Nino yang aktif pada 2026 menyebabkan musim kemarau di Indonesia diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal.
6: Dan El Nino-nya itu bukan El Nino yang umum terjadi. Jadi kalau biasanya El Nino itu ada anomali suhu itu sekitar sampai maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, di tahun ini diperkirakan anomali suhunya itu sampai 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Jadi lebih panas, lebih tinggi, dan itu yang kemudian menyebabkan dampak dari musim kemarau pada tahun ini menimbulkan kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4: Emilia menambahkan, puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 dan memicu berbagai kerawanan, mulai dari kekurangan air bersih hingga risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini harus mulai diantisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak dapat terkendali.
0: Dihadiri lebih dari 100 pelaku UMKM, Agenda Akbar Bantul Kreatif Expo 2026 bakal segera digelar di Stadion Sultan Agung pada awal Agustus mendatang. Beritanya hadir bersama reporter Aji Permono.
7: Ada beberapa stand yang tentu akan punya momentum-momentum sendiri, punya jadwal.
8: Ajang promosi UMKM terbesar di Kabupaten Bantul bertajuk Bantul Kreatif Expo atau BCE hadir kembali mulai tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini BCE 2026 akan dipadukan dengan Mataram Culture Fest MCF 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, jika sebelumnya agenda akbar ini digelar di Pasar Seni Gabusan, tahun ini BCE dilaksanakan di halaman parkir Stadion Sultan Agung atau SSA. Hal ini dikarenakan SSA mampu menampung pengunjung dengan jumlah yang lebih besar. Agus menambahkan, pameran ini menjadi upaya dari Pemkab Bantul untuk memajukan UMKM lokal. Para pelaku UMKM di Bumi Projo Taman Sari diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas agar bisa terus bersaing di tingkat regional hingga internasional. Secara rinci, Agus menyebut, total UMKM yang dipastikan hadir berjumlah 162 stand dari berbagai lini usaha.
7: Bantul Kreatif Expo 2026 itu akan diikuti oleh 62 stand, di samping OPD, Kapanewon, sekolah, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, BUMN, perbankan, UKM Mitra, dan juga yang lain-lain, termasuk di Kranasda dan beberapa UMKM yang kira-kira berjumlah sekitar 100 stand, baik yang kuliner maupun fashion, otomotif, barang-barang elektronik, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lain maupun barang-barang kreatif yang lain.
8: Selain pameran produk-produk unggulan, BCE 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain seperti job fair, seminar, festival kuliner, serta berbagai hiburan menarik. Sejumlah acara tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat.
7: Job fair ada pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Ada beberapa workshop, seminar, salah satunya tentang pengolahan sampah, direncanakan pada tanggal 3 Agustus sebanyak 5 kali. Kemudian ada festival kuliner itu sepanjang pameran, kemudian pentas seni, kita akan hadirkan mulai dari tari tradisional, tari modern, live musik, ada akustik, ada pop dut, ada rock, ada macam-macam.
8: Lebih lanjut, BCE 2026 ditargetkan mampu menggait pengunjung hingga 110 ribu orang. Perputaran ekonomi di ajang tahunan ini juga diprediksi semakin meningkat.
0: Pemerintah Kabupaten Batang merelokasi pedagang yang berada di area Jalan Patimura guna mendukung penataan ruang publik yang lebih rapi menjadi kawasan ruang terbuka hijau tematik. Berikut Heri Kisyanto melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindakop dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
10: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih ke depan akan lebih mau ditata, lebih aman, nyaman, tertib, dan indah.
9: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
11: Pedagang ini nanti akan dibuat penataan kota. Penataan kota di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar. Dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
9: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
12: Ya, enggak apa-apa, ikut aja, Mas.
11: Enggak apa-apa ya, Bu.
12: Sekarang ya menurut aturan.
9: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Hal ini sejalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Perusahaan di kawasan industri Kendal mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Kendal Sport Center. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Rozi.
13: Kegiatan Job Fair kita ada 30 tenan, yang 12 ini dari perusahaan di KIK, yang 9 di luar KIK.
14: Perusahaan di kawasan industri Kendal atau KIK mendominasi kegiatan Job Fair 2026 yang digelar di Gedung Kendal Sport Center. Hal ini terungkap saat pembukaan Job Fair Kendal 2026 pada Rabu 22 Juli kemarin. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperindagkop Kendal, Cici Sulastri, mengatakan Job Fair Kendal yang digelar selama 2 hari ini diikuti 30 tenan terdiri dari 12 perusahaan dari KIK dan 9 perusahaan luar KIK. Peserta lainnya adalah 5 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan 4 lembaga pelatihan kerja swasta atau LPKS. Cici mengatakan angka pengangguran di Kabupaten Kendal tahun 2025 kemarin sebesar 4,6% atau sekitar 29 ribu orang. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 7% lebih.
13: Ini yang sudah mendaftar di kami untuk mengikatkan kegiatan Job Fair ada 3.117, di mana juga ada berkisar 165 ini untuk jabatan non-operator. Jadi seperti HRD, accounting, jabatan manajerial.
14: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan kegiatan job fair merupakan rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Kendal bersinergi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan.
15: Ya, mudah-mudahan ini ikut membantu untuk penurunan angka pengangguran terbuka. Karena di Kabupaten Kendal ini kita ketahui untuk pertumbuhan ekonomi tinggi, kemudian juga capaian investasi juga tinggi.
14: Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan capaian investasi yang tinggi tentunya harus memberikan dampak yang nyata. Salah satunya untuk penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
16: Tiga calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
17: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat dan hari-hari ini kita sedang melakukan verifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean. Sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari. Gitu. Kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Bojong, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
16: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lewat program yang didukung Bappenas dan juga pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
18: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Das Rayu Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahaininia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
19: Kalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akhirnya akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
18: Audrey menambahkan, selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan. Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
20: Ada peta jalan pengelolaan sampah bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
18: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama konsorsium solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Untuk temuan 945 kasus tuberkulosis baru, Dinas Kesehatan Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan. Mulato Ihsan melaporkan.
21: Kadang ada beberapa tibilatan ya. Sekarang program yang sedang digalakkan itu pemberian TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ini diberikan kepada kontak keluarga.
22: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen kini gencar menggalakkan program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT sebagai langkah taktis menekan angka penularan TBC di wilayahnya. Upaya preventif itu dilakukan sebagai buntut dari ditemukannya 945 kasus TBC di Kabupaten Sragen sepanjang periode Januari hingga awal Juli. Fungsional epidemiologi muda pengelola program TB Dinkes Sragen Indang Suryandari menjelaskan bahwa program TPT ditargetkan khusus kepada anggota keluarga yang memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi TBC bakteriologis. Keluarga tersebut sudah menjalani screening dan dinyatakan tidak memiliki tanda gejala TBC. Meskipun kondisinya sehat, mereka wajib minum obat pencegahan TBC.
21: Kontak keluarga terkonfirmasi bakteriologis yang sudah di screening, dia tidak ada tanda gejala TB. Jadi dia sehat, itu wajib minum obat pencegahan TB. Kalau misalkan dalam kontak keluarga itu ada gejala, tanda gejala TB, itu harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium ataupun ronsen. Kalau misalkan dia hasilnya positif TB, dia minum obat TB. Tapi kalau hasilnya negatif TB, dia harus minum obat pencegahan. Terapi tuberkulosis.
22: Langkah masif ini diambil mengingat ancaman TBC di Kabupaten Sragen yang menyerupai fenomena gunung es. Berdasarkan data akumulatif Dinkes Sragen per 8 Juli, dari total 7.463 orang terduga suspek TBC yang diperiksa, ditemukan 945 kasus positif. Rinciannya meliputi 938 pasien TBC sensitif obat SO dan 7 pasien TBC resisten obat atau RO. Endang menyoroti munculnya kasus TBC resisten obat yang kian mengkhawatirkan karena ditemukan pada pasien-pasien baru yang belum pernah menjalani pengobatan TBC sebelumnya.
21: Tapi sekarang banyak kasus baru itu resisten. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar kita itu ternyata mungkin sudah banyak yang itu yang istilahnya penularan yang resisten obat.
22: Untuk pasien TBC RO saat ini telah tersedia skema pengobatan jangka pendek atau short regimen selama 6 bulan, jauh lebih singkat dibandingkan pengobatan lama yang memakan waktu hingga 2 tahun. Meski demikian, kepatuhan minum obat tanpa putus tetap menjadi kunci utama untuk kesembuhan. RRI Surakarta Mulat Isan melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Paguyuban Becak Motor Yogyakarta berharap Pemda bisa memperbanyak titik tempat pengisian daya di area operasional. 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial. Demikian Lintas di Jateng kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam musik dan informasi menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tentu berbagai macam hal sudah juga Anda lakukan ya di sore kali ini. Dan juga berbagai macam hal-hal yang memang Anda lakukan di sore hari untuk bersantai dan juga berbagai macam kegiatan lainnya. Kami temani bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar kami juga masih hadirkan beragam lagu-lagu yang indah dan beragam informasi lainnya. Pendengar, ini ada informasi terkait dengan pemerintah memastikan telah memperluas program uji coba digitalisasi bantuan sosial yang menjangkau 43 kabupaten dan juga kota. Total sasaran dari program tersebut sebanyak 12,5 juta keluarga penerima manfaat. Pakar Ilmu Pemerintahan UMY, Profesor Ulung Pribadi, juga menyebut potensi risiko politisasi saat penyaluran bansos, meski ia menilai digitalisasi dapat mengurangi ruang penyalahgunaan dan juga dibandingkan saat menggunakan sistem penyaluran secara manual.

Stocking dikenal dengan barang yang sangat feminin, biasanya digunakan oleh perempuan. Padahal awalnya stocking digunakan oleh para laki-laki pada abad ke-9. Di Eropa, pria kelas atas akan menggunakan stocking berwarna putih, sedangkan kelas bawah menggunakan warna hitam. IDN Time mengungkap, perempuan baru mengenakan stocking abad ke-18. Selanjutnya, stocking menjadi sangat erat dengan perempuan sehingga para laki-laki berhenti mengenakan stocking.

0: Ijo. Ayo, jangan main HP terus.
1: Iya, ayah baru balas chat ini.
0: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
2: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Masih menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini dan juga beragam informasi masih kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, Pemkot Yogyakarta mempertegas komitmennya dalam upaya pencegahan dan juga pengentasan stunting di wilayahnya. Dan juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan penanganan stunting bukan sekedar urusan memperhatikan tinggi dan berat badan anak semata. Prevalensi stunting di kota pelajar kini berhasil ditekan cukup signifikan hingga 8.270. Maksud kami 8.27% per Juni 2026 setelah sempat menyentuh 14.8% pada tahun lalu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
3: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.

Pendengar, masih kami temani di Jogja sore ini dan Pro 1 RRI Yogyakarta masih menghadirkan beragam hal-hal menarik untuk Anda. Nah, sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta berpotensi mengalami kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Mitigasi dampak kekeringan yang dapat dilakukan antara lain dimensi update info iklim dan peringatan dini kekeringan. BPBD DIY telah mengkomendasikan untuk penerbitan surat kabupaten penetapan siaga darurat kekeringan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Memasuki era digitalisasi, penggunaan perangkat lunak seperti Artificial Intelligence atau AI semakin tidak terkendali. Banyak masyarakat yang telah memanfaatkan teknologi ini guna membantu aktivitas mereka sehari-hari. Bijaklah dalam menggunakan AI. Manfaatkan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan dan jadikan AI sebagai referensi, namun jangan sampai keberadaan AI membatasi ruang kreativitas kita.

Pikir Persatu RRI Yogyakarta, Anda kaum muslimin wal muslimat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib berada di 17.40. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

0: dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.
1: Berikut tepat pukul 17.40 kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda. Allahu Akbar.

hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun berada yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua luka datang dari orang asing. Kadang yang paling menyakitkan justru datang dari orang yang pernah kita percaya. Ucapan yang tak dijaga, janji yang dikhianati, atau sikap yang membuat hati patah. Saat disakiti, memaafkan terasa sulit. Hati ingin membalas, pikiran terus mengingat. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang indah. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dari firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 22 ini, memaafkan bukan berarti melupakan semuanya. Bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka menguasai hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbesar dalam memaafkan. Bahkan kepada orang yang menyakitinya, beliau tetap menunjukkan kelembutan. Memaafkan memang tidak mudah, tapi menyimpan dendam jauh lebih melelahkan. Karena orang yang paling tersiksa oleh kebencian seringkali bukan orang yang dibenci, melainkan hati yang menyimpannya. Maka jika hari ini ada luka yang belum sembuh, cobalah perlahan memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu pantas untuk damai. Semoga kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan orang lain, agar kehidupan kita menjadi lebih tenang. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Masih kami temani bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, keberadaan tiga monyet ekor panjang yang berkeliaran di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman dikeluhkan karena dinilai mengganggu proses kegiatan belajar mengajar, sebab primata tersebut kerap lalu lalang lompat dan dari pohon ke kelas-kelas yang menyebabkan konsentrasi siswa yang sedang belajar menjadi buyar. Petugas keamanan sekolah Ahmad Fauzan menjelaskan monyet-monyet tersebut berkeliaran di lingkungan sekolah anak sejak Rabu 22 Juli 2026 hingga Kamis hari ini ya, 23 Juli 2026 pagi. Primata tersebut masih muncul. Mereka muncul di pohon dan sesekali melompat ke selasar kelas. Sejauh ini, menurut dia, sudah ada keluhan dari guru atas keberadaan primata tersebut di lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin pertanda terkait dengan kemarau ya, sehingga monyet-monyet di pegunungan ini kekurangan makanan sehingga turun gunung dan menjadikan salah satu hal yang memang kerap terjadi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami hadirkan informasi menemani sore hari Anda, dan juga beragam informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wajah kota di pusat pemerintahan Kabupaten Sleman terus dipercantik melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Proyek penataan dan revitalisasi jalur pedestrian di Jalan KRT Pringgo Diningratan pada tahun ini dilanjutkan. Proyek penataan trotoar yang menyambungkan secara menyeluruh kawasan pusat pemerintahan hingga lapangan Denggung ini menelan biaya lebih dari 2 miliar rupiah.

0: Halo Dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih Pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan. Bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh, maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, ini satuan unit mobil tangki berwarna oranye, plat merah tampak perlahan melintasi jalan cor di Padukuhan Jasem, Kelurahan Sri Mulyo, Kapanewon, Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta hari Kamis. Hari ini ya, dari kejauhan terlihat debu tipis yang bermunculan di bagian belakang roda. Ini bermuatan 5.000 liter air bersih dan juga membaur dengan hawa panas. Berdasarkan hal tersebut terkait dengan penyaluran terdampak kemarau, warga di perbukitan Piyungan rela antri bawa galon demi dapatkan air bersih. Nah, kehadiran truk tangki oranye ini memang sekedar untuk membantu dan juga menyambung napas di tengah gempuran musim kemarau yang telah mematikan sumur-sumur warga sejak beberapa waktu terakhir. Nah, selepas kendaraan itu didatangkan sejumlah warga silih berganti membawa bekas galon air mineral berukuran 15 liter. Rela berjalan kaki menyusuri jalan gersang mendapatkan air bersih gratis dan juga tentu untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
3: Madin isida, nama isikai. Anim meda boleh, makan mbak neolem.
2: Artinya, zaman sudah berubah. Sekarang manusia juga sudah berubah, termasuk alam semesta.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Nah, pendengar, pemerintah Kelurahan Kepek Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, terus berupaya mengoptimalkan potensi lokal berkelanjutan lewat perdikatnya sebagai desa mandiri budaya. Fokus pengembangan kini diarahkan ke Padukuhan Sumber Mulyo yang dikenal sebagai sentra industri tahu. Ulu-ulu Kelurahan Kepek Suryani Rina Wijaya menjelaskan bahwa penguatan sentra industri ini telah berjalan intensif sejak ditetapkan pada 2023 dan didukung oleh alokasi dana keistimewaan mulai tahun 2024. Nah, pengembangan sentra tahu ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan limbah hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Tahun 2026 ini kembali menerima alokasi dana sebesar 400 juta yang seluruhnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Wah, keren sekali ya. Tentu ini menjadikan salah satu ekonomi berkelanjutan dan menjadikan salah satu sentra tahu yang dapat dijadikan mata pencarian warga masyarakat di sekitaran tersebut. Nah, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT.

0: PT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
1: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
2: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Felix Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
0: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
0: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT apa tertangkap tangan pegawai bea cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan spindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: yang berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Makasih Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Sohanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sudah
11: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja kami.
13: Saksi yang mengadang ada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
13: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Ya, dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
15: ABU has put together, well, internally AI policy.
16: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
15: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
14: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
17: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
14: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program Pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
22: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
22: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
21: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
3: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
4: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
3: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
3: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bersatu RRI Yogyakarta, kembali berjumpa di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Dan malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat As-Saffat ayat 105. Dan juga malam hari ini kita sudah terhubung bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumber di Melati, Sleman. Anda bisa bergabung nanti di 580333 ataupun 0811 271 1911. Kita sapa Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Mas Nafi.
0: Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat, terus semangat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita berada di Al-Quran Surat As-Saffat, dimulai dari ayat 105. Kami persilahkan untuk menyapa para pendengar Ustazah.
1: Baik Mas Nafi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita masih bisa bersua kembali untuk belajar bersama di acara Tahsin Tilawah Al-Qur'an Nusantara di RRI Plus 1 Yogyakarta ini. Salawat dan salam semoga terserahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada dimanapun berada, silahkan dibuka mushafnya. Kita akan mulai belajar tahsin di surat As-Saffat ayat 105. Semoga makan nanti langsung saja ke pendengar.
0: Baik. 580333 kami persilakan. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Ji, Bunda Sri, kabarnya sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, bersyukurlah. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Ayat
0: 105 Bunda.
2: 105.
0: Ji.
2: Kod
0: sedek nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan ibnya yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sabaka tarya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizik وَفَتَيْنَاهُ بِذِبْعٍ عَزِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق بنيا من الصالحين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri membacakan ayat 105 sampai 112 ya Ustaz Anje.
1: Ya Ustaz. Ya Mas.
0: Baik, kita sapa kembali di belakang telepon 580333. Malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Sufani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumber di Melati, Sleman. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tahsin Tilawah Al-Quran.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi.
0: Ji, Bunda Yayu, sehat kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Hanafi juga, Ustazah Ani dan semua pendengar Pro 1 selalu sehat.
0: Amin.
3: Ayat berapa ya?
0: 103 Bunda.
3: Sekarang 103.
0: 113 maksudnya. 113.
3: Oh ya, masih As-Saffat ya?
0: As-Saffat, iya. Yeah.
3: Wabarakna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu.
3: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaq.

walaqad mananna ala Musa wa Harun.

0: Wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumasyiratal mustaqim wa tarakna 'alaihima fil akhirin salamun 'ala Musa wa Harun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Yayu membacakan ayat 113 hingga 120 Ustazah. Kita terima telepon kembali ya Ustazah di belakang telepon. 580333 sudah berdering-dering, malam hari ini akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Qur'an Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak penyarti yang soleh nak hanafi. Ini Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
1: Kabarnya sehat Eyang malam hari ini?
3: Alhamdulillah wa syukurillah. Ini dengan sehat mugi panjenengan sekeluarga. Nak ustazah sekeluarga peningasiannya pun ugi karyawan RRI ini dengan sehat selalu.
1: Amin.
3: Mau bertanya dulu.
1: Monggo, monggo Bunda. Eyang.
3: Ya, monggo. Ayat 105 itu misalkan ada tanda jin. Niyo. Qada saddaq wa taru ya. Inna kadzalika najzil muttaqin. Kalau nyambung itu apa-apa sih? Panjang kan. Kalau ada sendirinya itu, soalnya saya kan kalau ngaji di salah satu radio itu Semak dan Sim sama Ustazah Fitri itu kalau disambung panjang itu yang betul bagaimana, saya mohon dijelaskan. Sekarang
4: itu saja.
3: Jadi pertanyaan ini pun meniko.
4: Mas Rien.
3: Ayo, semoga kalau mampu. 21 Anna Hanyafi.
1: Yang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.

Bismillahirrahmanirrahim.

اللهم من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال

0: لَكُمْ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Siti dari Banguntapan. Ustazah, tiga penelpon sudah bergabung. Kami persilakan untuk mengkoreksinya, Ustazah, monggo.
2: Ya, baik. Untuk Ibu Sri tadi yang pertama kali ya, alhamdulillah badannya sudah bagus nih, Ibu, ya. Tinggal dilatih, tinggal di ulang-ulang terus saja di rumah aja. Semoga terjaga bacaannya dan lebih baik lagi. Kemudian untuk Ibu Jazu tadi di kol-kolah, kol-kolahnya jangan di belakangkan gitu, maksudnya langsung dipantulkan gitu, guys. Ibu ya, nggak usah dijeda. Misalnya tadi dikata Ishaku, langsung Ishaku, bukan Ishak kok, bukan gitu deh. Tapi Ishaq langsung dipantulkan. Kemudian tadi di huruf Ain, di huruf Ainnya kadang itu sudah bagus, tapi kadang masih kengah gitu ya. Jadi kurang konsisten saja. Sebenarnya sudah bisa pengucapannya, hanya kurang konsisten dalam membacanya gitu ya. Nanti bisa dilatih terus biar terbiasa. Kemudian yang ketiga tadi Ibu Siti ya, Ibu Sri, Ibu Dahaju, Ibu Siti. Nah, untuk Ibu Siti alhamdulillah sudah bagus bacaannya ya. Tadi dari ayat 121 sampai 125. Nah, tinggal roknya saja nanti ditebalkan ya Bu ya. Morosalin, jadi roknya ditebalkan. yang rok-rok tebal itu atau tafkim nanti bisa dilatih lagi biar bisa tebal saja masukannya ya. Sebenarnya sudah

0: huruf hamzah dalam di beda kalimat atau di lain kalimat, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Jaiz munfasil itu panjangnya boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, ya. Jadi kalau diteruskan itu panjang. Kalau berhenti itu 2 saja. Jadi sodakotar ru'ya 2 kalau berhenti. Tapi kalau lanjut 4 atau 5 harokat. Begitu nih, Bu, ya. Pertanyaan Ibu Siti tadi.
1: Baik.
0: Gimana Mas Hanafi?
1: Yeah, terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pusat Radio di Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi kebermanfaatan fitini wa dunia wal akhirah. Dan kita berjumpa kembali di program Tahsin Tilawah Al-Quran di minggu depan ya Ustazah. Jay.
0: Insyaallah.
1: Yeah. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Dan Jogja malam ini nanti akan dilanjutkan dengan obrolan komunitas bersama Dina Febrina. Selamat malam.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, malam hari ini kami hadirkan drama radio edisi 23 Juli 2026 dengan judul Izin 0 Rupiah RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat tuang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi, kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja? Buat uang rokok.
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Ya, sama-sama.

0: Assalamualaikum. Halo Bu.
1: Waalaikumsalam. Kenapa nak?
0: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Hai hai pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, bahagia sekali kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa tentunya dalam Ngobrol Komunitas. Obrolannya seru, santai, namun pastinya juga menginspirasi ya. Kebersamaan kita di hari Kamis hari yang ke-23 Juli 2026. Nah, sudah hadir kedua narasumber saya spesial untuk malam hari ini di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya perkenalkan ada Mbak Ana Ratri. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ana.
1: Waalaikumsalam. Okay. Halo, selamat malam juga.
0: Kabar baik, saya semangat ya.
1: Selalu semangat.
0: Selalu semangat. Terima kasih Mbak Ana. Oke, nanti kita ngobrol lebih jauh gitu ya.
1: Yeah.
0: Siapa ini Mbak Ana? Wah, pasti sudah banyak yang tahu ya. Dan ada Mas Joni Asman ini, suaranya sudah terdengar. Kabar baik Mas Joni?
2: Kabar baik Mbak.
0: Aduh, sehat-sehat semuanya ya.
2: Amin.
0: Terima kasih sekali.
2: Alhamdulillah.
0: Dan ngobrol kita juga bakalan gayeng ini, karena dari komunitas Waton Gayeng gitu ya.
2: Ya, betul.
0: Waduh. Oke, dari namanya aja udah bikin pengen ketawa, pengen bisa bahagia begitu ya. Dari ngerabuk nyawa itu, judulnya wah serem ini. Ngerabuk nyawa. Iya deh. Ngerabuk nyawa ini memelihara hidup yang bahagia, betul enggak sih? Maknanya seperti apa nih Mbak Ana?
1: Oke, ngerabuk nyawa itu sebenarnya itu celetukan dari teman-teman ya. Setiap hari Senin kita itu ngumpul di studio di tempatnya Joni Asman ini di Munggang Sewon. Itu kita itu menamai hari itu untuk ngerabuk nyawa supaya kita panjang umur, supaya bahagia selalu, ceria selalu, dan kita menganggap hari itu hari khilaf bersama. Ini khilafnya bukan yang jauh-jauh amat ya, tapi khilafnya itu khilaf yang membahagiakan dan asik-asikan gitu, dan nggak boleh ada sakit hati.
0: Di setiap hari apa nih?
2: Setiap hari Senin.
1: Setiap hari Senin.
2: Jadi kita itu setiap hari Senin itu udah sepakat los berbicara. Mau ngomong apapun, mau apa itu, mau nyindir teman, mau guyonin teman. Termasuk saru-sarunan los pokoknya untuk hari Senin, khusus hari Senin ya.
0: Khusus hari Senin. Hari lain enggak berlaku.
2: Hari lain kembali ke manusia biasa.
1: Kesetelan pabrik.
2: Setelan pabrik.
0: Gitu. Iya, kemudian apa sih yang dibicarakan los katanya begitu ya. Nah, ini nanti tujuannya untuk apa begitu? Siapa ini Mbak Ana dulu mungkin ya?
1: Oke. Okay. Oke, okay, kita itu kumpulan orang-orang teater. Dari ada yang dari Astravi, ada yang dari ISI. Kalau kami berdua ini dari Astravi, Akademi Seni Drama dan Film. Sehingga kita punya disiplin yang sama dengan 4 orang yang lain. Jadi kita itu Waton Gayeng isinya 7 orang. Meskipun enggak hanya 7 aja, kalau ada teman yang datang ya ikut berbahagia, ikut berkolaborasi, asik aja. Kegiatan kita itu ngonten, Mbak.
0: Bikin konten.
1: Konten mini apa sih?
2: Short. Yang semenita.
0: Jadi ada alur ceritanya begitu ya. Dan kemudian bersambung seperti itu ya.
2: Iya, betul. Nah, kemudian kita itu sebetulnya di samping kita memang dari komunitas yang sama, dari orang-orang teater, kita itu kenal dari kita itu masih remaja sebenarnya. Waktu kita masih
0: berarti
2: kuliah.
0: Teman kuliah kan ya.
2: Teman kuliah dan kita jadi kenalnya itu udah kenal dari zaman gak enak sampai sekarang. Jadi
1: sekarang sudah enak berarti ya.
0: Gitu.
2: Ya, lumayan.
1: Sudah, yang pasti sekarang sudah lebih gayeng.
0: Lebih gayeng. Atau nggak minta uang jajan lagi?
1: Betul.
2: Mau minta sama siapa?
0: Kita dulu katanya kalau masih punya itu biasanya minta sama orang
2: tua.
1: Sekarang kita udah kewajiban ngasih malah.
0: Yang ngasih.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, begitu ya. Nah, kalau memang ada aktivitas yang dilakukan bertujuh ya berarti atau lebih begitu ya. Konten apa sih yang biasanya dibikin begitu, dan harapannya apa agar bisa menginspirasi ke masyarakat begitu? Mungkin Mas Yoni dulu.
2: Jadi kalau yang kita sekarang ini, kita dulunya sebetulnya kita berawal itu sebetulnya banyaknya kita itu sebetulnya short movie kita bikin Mbak, yang di YouTube. Cuman kesini-sininya kok kayaknya kita mending bikin konten-konten yang pendek, yang semenitan. Yang kalau untuk di YouTube itu short ya, short movie.
0: Betul.
2: Jadi yang vertikal.
0: Bukan 10 menit ya? Berapa detiknya?
2: Kalau itu ya, kalau misalnya dia untuk short movie itu biasanya memang 10 menit ke atas. Kalau ini 1 menitan, Mbak.
0: 1 untuk menitan begitu.
2: Yang ini untuk short ya, untuk short yang di YouTube itu.
0: Yang vertikal betul ya.
2: Yang vertikal. Ada di YouTube, TikTok, terus ada juga di Facebook, Instagram.
0: Okay.
2: Kita hampir semua main.
0: Oh gitu. Yeah. Dan saat ini sudah bisa dimonetize ini.
2: Kalau YouTube sudah, YouTube tuh udah udah lama sih, Mbak. Monetisasi sudah lama sih.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, Mbak Ana, kemudian menginspirasinya bagaimana nih?
1: Ide maksudnya.
0: Kemudian juga misalnya kan mungkin ada niat untuk edukasi atau mungkin untuk guyon-guyonan begitu.
1: Ini kita murni guyon-guyonan ya. Okay. Jadi niat kita memang hanya untuk menghibur masyarakat dan terutama menghibur diri sendiri juga.
0: Gitu.
1: Jadi, hari Senin itu studio Munggang itu semacam klinik sebenarnya buat kita itu.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Jadi kalau kenapa ada teman bilang itu ngerabuk nyawa itu kan ada beberapa ajaran yang mengatakan orang itu kan kalau mau umur panjang sering-sering bersilaturahmi.
0: Ya,
2: jadi
0: betul.
2: Kita setiap hari Senin itu selalu silaturahmi. Jadinya itu kan artinya ngerabuk nyawa atau
0: enggak. Ide ceritanya gimana nih cara mendapatkan ide ceritanya?
2: Coba dari Ana dulu deh.
1: Kalau ide cerita itu kita biasanya ada memang ada yang kita siapkan dari rumah ada.
0: Okay.
1: Kita ada WA group itu ya.
0: Nanti
1: kita share dulu di situ. Itu ada. Terus kemudian ada yang tiba-tiba muncul ketika kita berangkat menuju ke situ. Terus ada yang tiba-tiba muncul di situ ketika kita sudah bersama-sama.
0: Okay.
1: Bahkan ada juga yang sudah tiba-tiba muncul ketika kita teks satu cerita muncul juga di situ gitu.
2: Ya, di samping itu memang itu kan ide-ide yang murni ya, Mbak.
0: Okay,
2: di samping itu kita juga nggak bisa memungkiri bahwa apa istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi.
0: Oh,
2: semua gitu. Ternyata setelah saya lihat kan saya sering karena sering lihat konten-konten komedi yang di beberapa sosial media itu hampir semua kok pernah melakukan.
0: Okay.
2: Jadi itu kalau dia bilang semua murni semua tuh bohong tuh.
0: Oh.
2: Pasti ada inspirasinya apa
0: ada inspirasinya
2: tidak.
0: Gitu ya.
2: Pasti okay. Itu hampir semua oh kok si kelompok ini bikin sama, kelompok ini juga bikin sama. Ya enggak ada masalah sih sebetulnya.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau tema memang murni guyonan seperti itu gitu. Tema yang lagi in yang memang lagi disuka masyarakat itu apa sih saat ini?
2: Sebetulnya kalau dari mana ya, kalau sekarang ini orang banyak temanya yang nyindir-nyindir pemerintah, cuma kita kayaknya enggak ya. Karena yang paling banyak
1: biar yang lain aja.
2: Kalau kita enggak lah, kita nikmatin aja lah.
0: Okay.
2: Ini bentuk apa ya, cobaan.
0: Kok bentuk cobaan?
2: Jadi kan enjoy tuh Mbak menikmatinya.
0: Oh, okay.
2: Oh ini salah satu cobaan kita.
0: Iya.
2: Apapun misalnya mau baik mau buruk ya kita terima aja lah.
1: Kita terima dengan guyon aja.
0: Wah seru banget ya.
1: Karena prinsipnya urep itu kan ming mampir guyu tuh. Hah?
0: Mampir guyu orang mampir ngombe tapi mampir guyu ya.
2: Ya karo madang bareng.
0: Gitu. Nah yang pengen saya tanyakan juga sebelum nanti kita mengajak pendengar bergabung ya begitu ya.
2: Iya.
0: Kan kalau katanya pelawak itu bisa menghibur orang lain belum tentu loh bisa menghibur diri sendiri. Nah, bagaimana ini Mas Joni, Mbak Ana?
2: Iya sih. Jadi kita
0: mengakui ternyata
1: iyanya kayak berat
0: ya menurut aku itu.
2: Ada beberapa teman gini, Mbak. Jadi ketika beberapa teman tuh kita kelompok setelah selesai itu, kita kan setiap hari Senin terus ngonten, terus ngobrol-ngobrol, ya makan-makan lah seadanya. Terus dia ketika kita mau bubar dia bilang, "Aduh, ini harus pulang lagi ya." Harus menghadapi kehidupan yang nyata. Ketap ketip lagi atau jaga.
0: Oke. Yang dialami mana gimana nih?
1: Okay. Hampir sama sih.
0: Hampir sama.
1: Kita satu lingkaran ya. Jadi hampir sama sih.
0: Oke. Okay. Wah seru ya seru. Yeah. Oke okay, baik kita ajak yang pendengar ikutan guyon ya
2: malam
0: hari
2: silakan.
0: Ini ikutan. Partisipasi untuk enggak partisi sapi. Oke, selagi.
2: Sudah mulai lucu nih, Pak.
1: Sudah mulai gayeng dia.
0: Iya, bisa gabung untuk kebersamaan Anda pendengar. Yuk, silakan. Kami nantikan untuk line telepon Anda di 5803330274 5803330 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 dan Anda juga bisa mengikuti ataupun live chat kami di kanal YouTube kami di @rrijogjaofficial. @RRI Jogja Official. Seru ya malam hari ini ada Mbak Ana dan juga Mas Joni. Silakan Anda bisa langsung bergabung ya. Mereka dari komunitas Waton Gayo. Wah, seru banget. Dan sudah ada yang gabung juga. Terima kasih sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Theodorus Yudhistira. Ini dari Magelang, Mas Theo dari Magelang.
2: Mau tanya nih.
0: Oke, bagaimana cara cara seseorang merawat harapan dan daya hidupnya saat menghadapi masa-masa sulit dan kritis begitu.
2: Wah,
0: dan krisis mah. Ini pertanyaannya malah seru. Cara seseorang merawat harapan dan daya hidupnya saat menghadapi masa-masa sulit atau krisis begitu. Mas Tio dulu atau Mbak Nana dulu?
2: Mbak Nana dulu
0: kayaknya. Mbak Nana dulu atau Mas Tio dulu?
1: Sebenarnya apa? Persoalan itu akan menjadi persoalan kalau kita hadapi sebuah kita anggap itu sebagai persoalan. Masalah akan jadi masalah kalau kita anggap itu menjadi masalah. Itu kita selah aja lah gitu loh. Jangan terlalu berat memikirkan sesuatu. Semua pasti ada jalan keluarnya dan semua pasti ada waktunya gitu.
0: Waduh.
1: Aku kok bijak banget ya?
0: Iya benar. Baru mau ngomong ini kok bijak benar ya?
1: Bayaran juga ini.
0: Silakan Mas Yoni.
2: Waduh. Saya ini anu ya, mohon maaf ya Mas apa tadi Mas?
0: Mas Theo.
2: Mas Theo
0: dari
2: ya.
0: Magelang.
2: Kalau saya ya, kalau ini saya tidak untuk berusaha untuk menasihati, cuman saya berkaca pada diri saya aja. Jadi apapun ya masalah sebetulnya harus kita hadapi. Itu satu. Kedua, jangan merasa bahwa masalah kita itu adalah masalah yang paling berat. Coba deh, kamu sekali-sekali itu ngelihat ke bawah. Jangan selalu melihat ke datar atau ke atas. Pasti gitu. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Dan dia ternyata enjoy-enjoy aja. Kenapa kita gak tiru mereka?
0: Nah. Kalau lagi tengeng gak bisa mas.
1: Dan sering-sering lah yang di bawah. Siapa tahu ada di jantoh gitu kan.
2: Ini mungkin tidak sesuai harapan Mas Theo ya. Cuman nih Mas Theo hanya itu yang saya bisa berikan.
1: Atau begini Mas Theo, bisa melihat channelnya Waton Gayeng biar bisa ketawa.
0: Biar bisa ketawa gitu ya.
2: Nah di situ juga banyak juga Mas Theo yang susah, yang miskin, yang sok kaya, sok pintar. Nah banyak tuh di situ tuh. Nah, tinggal Mas Theo mau contoh yang mana?
0: Oh gitu. Iya. Waduh seru ya. Oke. Terima kasih Mas Theo. Semoga puas ya. Kalau nggak puas bisa tanya lagi langsung ke Instagramnya mereka ya. Dari Mas Jati di Sedayu, terima kasih banget ini Mas Jati di Sedayu. Mbak Dina, apakah masyarakat biasa itu bisa ikut atau nonton di Studio Monggang begitu bagaimana?
2: Saya ya.
0: Iya boleh.
2: Teman-teman di sana ya, kita memang kita tuh memang apa namanya di Studio Monggang itu kita itu memang kelompok Waton Gayeng itu memang bertuju. Tapi tidak kita tidak pernah menutup kemungkinan orang yang mau datang dan pengen main. Nah itu mbak, dia pengen main ya? Pasti kita ajak. Seenggak bisa apapun dia.
1: Tapi gak ada honornya. Nah itu garis bawah itu.
2: Itu ya. Itu teman-teman ya.
1: Honornya bahagia.
2: Ada honornya. Honornya bahagia. Makan kenyang itu.
1: Makan kenyang dan bahagia.
2: Ya, bahagia. Kalau teman-teman berharap bahwa di sana itu bakal dapat duit, tidak dapat. Cuma kalau teman-teman pengen senang atau pengen belajar, entah itu acting, entah itu pantomim,
0: itu diperbolehkan ya.
2: Kita ajari. Ya, kita perbolehkan dengan senang hati.
0: Wah, itu ilmunya mahal loh malahan ya. Diberikan gratis tapi
2: gratis.
0: Ilmunya mahal itu ya. Oke.
1: Okay. Kecuali manggil ya, Mbak ya.
2: Manggil beda. Silakan teman-teman yang pendengar yang mau datang ke Studio Monggang. Silakan. Alamatnya sebetulnya di KM 7,4 ya. 7,4
0: KM
2: Jalan Mantul. Jalan Mantul KM 7,4 desanya Monggang.
0: Monggang ya. Itu biasanya ada di setiap hari apa itu?
2: Kita setiap ngonten setiap hari Senin.
0: Khusus di hari Senin. Dari jam berapa sampai berapa?
2: Oh, dari sini jam 12 biasanya. Dari jam 12 sampai 9
1: malam.
2: Sampai bosan.
0: Sampai seharian.
2: Okay. Sampai habis idenya.
0: Luar biasa banget. Yeah. Oke, terima kasih ya Mas Yeti sudah bergabung dan silakan nih pendengar yang akan bergabung, Anda juga bisa ngobrol langsung nih bersama personelnya, ada Mbak Ana dan Mas Joni Asman dari komunitas Waton Gayeng. Wah, asik banget. Silakan ya bisa bergabung untuk channel YouTube kami di @rrcucaofficial ataupun juga line telepon langsung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Kita kembali sebentar lagi, tetap di sini ya. Oke,
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
5: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
0: Oke, pendengar, pastinya masih kebersamaan kita untuk kesempatan di malam hari ini dalam ngobrol komunitas. Wah, semakin gayeng saja ini bersama Mbak Ana dan juga Mas Joni dari komunitas Waton Gayeng. Waduh, makin gayeng saja malam hari ini ya. Dan silakan yang akan bergabung juga masih dinantikan nih pendengar. Anda bisa bergabung untuk line telepon di 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 atau melalui channel YouTube kami di @rrijogjaofficial. Bisa langsung bergabung ya. Oke, baik. Nah, kalau sembari dinantikan WhatsApp-nya nih, kalau saat ini kan tekanan hidup masyarakat itu tinggi, tadi sudah disampaikan. Kalau balik lagi ke realita, wah kayaknya berat gitu ya, tekanan hidup masyarakat ini luar biasa. Stres kerja, kemudian juga mungkin kondisi yang lain, begitu kondisi di sekitar dan sebagainya. Nah, komunitas Waton Gayeng gimana sih cara menghiburnya atau memberikan solusi seperti apa ini? Mungkin Mas Joni dulu, silakan.
2: Aduh, Ana dulu aja deh, An. Ana yang lebih bijak. Oh,
1: di situ saya memang lebih bijak daripada yang lain. Oh, gitu. Maksudnya bijaknya cuma hari Senin. Selain Senin saya tidak bijak sama sekali. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana ya, kita?
0: Kalau saat ini kan tekanan hidup masyarakat tuh kan memang biasanya, aduh, ini ya, pusing ya. Biasanya makanya kenapa cari juga konten-konten hiburan, konten-konten yang penuh humor. Salah satunya juga dari komunitas Waton Gayeng begitu. Nah, ada solusi nggak sih kalau masyarakat itu misalnya lagi penat, lagi lelah, selain nonton komunitas Waton Gayeng gitu, solusinya gimana?
1: Padahal itu jawaban saya loh.
0: Wah, wow, jawabannya tuh ya.
1: Nontonlah Waton Gayeng. Jangan lupa di subscribe, di komentari, atau kalau Anda ingin bergabung, ayo kita bergabung setiap hari Senin gitu.
0: Gitu ya.
2: Ya minimal solusinya ya, kalau Anda lagi penat, kalau Anda dekat-dekat dengan komunitas kita, lokasinya dekat ya ke tempat kita lah. Insya Allah minimal di hari Senin kepenatan Anda akan terobati. Minimal di ya. Di hari Senin. Minimal di hari Senin.
1: Syukur-syukur bawa oleh-oleh.
2: Untuk seterusnya kayaknya terlalu berat saya untuk membuat Anda tidak stres lagi untuk hari berikutnya. Jadi saya yang stres malah.
0: Oke. Waduh. Yang sudah dibuat selama ini kontennya apa saja sih? Ya mungkin nanti sembari pendengar RRI begitu atau yang nonton dari channel YouTube-nya bisa lihat Waton Gayeng ini apa saja yang sudah dipersembahkan, tema-temanya seperti apa sih?
2: Kalau yang di ada tembak, kalau yang di YouTube kita itu yang di Asman Family itu sebetulnya di awal itu kita, saya cerita sedikit ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Awalnya itu sebetulnya kita ini berpencar di profesi masing-masing ya. Ada yang sastrawan kayak Ana ini, ada Reza itu pantomimer. Saya kebetulan dulu sempat lama bekerja di stasiun televisi di Jakarta. Akhirnya saya pulang, ngumpul lah kita. Ada yang pelukis, ngumpul akhirnya membuat acara Wonton Gayung ini. Dari awal-awal itu kita bikinnya bikin-bikin film-film pendek, Mbak. Ya, cuman lama-lama kok penontonnya juga kurang banyak.
0: Nah, padahal asik loh ya film pendek ini.
2: Terutama sebetulnya permasalahan kita itu kalau buat film pendek itu penulis.
0: Gitu.
2: Di penulisnya. Karena gini, jarang orang yang mau istilahnya berjuang bersama. Ketika dia misalnya, apalagi dia udah terkenal sebagai penulis misalnya, untuk kita ajakkan yang bersama, itu jarang mau, jarang ada yang mau, ayo kita berjuang bersama, mari kita sama-sama berjuang sampai kita menemukan titik yang mana kita mendapat income misalnya gitu. Itu sulit sekali. Nah, itu pertama permasalahannya dulu. Nah, akhirnya lama-lama adalah nantilah sekali-sekali kita bikin lagi film pendeknya. Sekarang kita fokusnya ke film-film apa namanya, ke short-short movie, short yang semenitan, yang vertikal. Jadi itu kan kalau itu kan kita nggak butuh apa nama cerita yang panjang kan, cuma sebentar misalnya.
0: Naskahnya bisa dibuat sendiri.
2: Dibuat sendiri atau kita rata-rata itu tidak membuat naskah sebetulnya. Kalau yang untuk konten-konten kita yang semenitan itu ya. Idenya begini, diceritain misalnya anak punya ide, ceritanya begini, gini. Ya, oke, siapa main? Si A. Udah. Dialognya improv di sana. Improv sambil disana. Nanti dijagain adik-adik
0: kita. Ini sekaligus juga yang ditanyakan Pak Adi di Berbah, karena ada WhatsApp yang bergabung. Hampir senada yang disampaikan tadi. Kira-kira kalau beda backgroundnya, latar belakang profesi begitu, kalau ngobrol bisa nyambung nggak sih? Nanti kalau untuk TikTok-annya yang ditanyakan Pak Adi di Berbah. Silahkan.
2: Saya pikir bisa sih Mbak sebetulnya. Kan sebetulnya kan apapun profesinya, kalau dia misalnya, katakanlah misalnya di dunia acting ya misalnya, dia mau, itu ada itu satu modal ya. Kalau dia mau, terus lama-lama dia akan terbiasa sebetulnya. Kan kita juga akan tektokannya juga, kita akan ada istilahnya yang remnya lah. Kayak misalnya kebetulan teman-teman mempercayakan saya untuk misalnya yang untuk apa istilahnya, yang nyutradari teman-teman semua. Saya akan mengerem teman-teman, oh, jangan sampai sana. Ya sama kalau nggak dihitung musuh nggak melambran nggak, karena jadi yang lucunya malah jadi nggak lucu akhirnya, terlalu panjang. Nah sebetulnya kata Pak siapa tadi itu?
0: Yang mana? Pak Adi di Berbah.
2: Pak Adi di Berbah. Kalau misalnya Pak Adi di Berbah pengen mencoba untuk bermain di Wonton Gayung, silakan, saya jamin Pak Adi kita pasti tektokannya jadi.
0: Oh gitu. Ya,
2: pasti bisa.
0: Karena pinter ini ya, pinter kasih umpannya gitu.
1: Kalanya ngobrol-ngobrol sebenarnya juga nggak masalah juga, karena tema-tema yang ada di Wonton Gayung itu diambil dari kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat dengan kehidupan kita.
0: Jadi, justru kalau relate dengan kehidupan sehari-hari ini menjadi yang menarik begitu ya.
1: Ya betul.
0: Wah, aku juga ngalami itu tuh gitu ya.
2: Juga ini. Karena kan sebetulnya Padi, sebetulnya kita itu tidak live sebetulnya. Jadi tektokannya pun akan terjaga karena kita ada proses editing, Mbak.
0: Oh, begitu.
2: Nggak mungkin proses editing nggak nyambung, itu kan nggak mungkin. Harus kita sambungkan. Kecuali live ya. Bisa makan-makanan kalau live kan. Dia bisa diem terus misalnya. Ya, tapi kan sebetulnya kan sebuah acara yang bagus itu kan nggak boleh lah kalau teman kita diam terus kan, kita terus yang ngomong juga nggak bagus juga.
0: Ada yang dominan tapi ada yang satu diam terus
2: diem
0: begitu
2: kan, jadi bagus juga.
0: Oke, seru nih. Nah, ini ada yang pengen tanya nih, kalau tanya Mas Doni Rahmat di Sinduadi, kalau minta Sherlock untuk studionya gimana sih, penasaran gitu,
2: boleh
0: katanya.
2: Boleh sih sebetulnya, tapi kemana Sherlocknya?
0: Sherlocknya gimana ini?
1: Buka aja dulu ke mana, nanti bisa komunikasi
0: Instagramnya
1: ke
0: di mana?
2: Atau komen dulu misalnya di
0: Instagramnya.
2: Instagramnya itu di Monggang Film.
0: Monggang
2: Film Wonton Gayung gitu. Wonton Gayung. Terus kalau di Facebooknya kebetulan adminnya saya tuh Johnny.Asman. Terus kalau di YouTube-nya itu adalah Asman Family.
0: Tapi tadi bisa dibuka di Monggang Film Wonton Gayung gitu.
2: Wonton Gayung, Mbak. Itu di IG itu, di
0: IG ya. Instagram.
2: Komen di sana nanti tak kasih serok ya.
0: Ya mudahnya gitu ya Mas Doni. Baik. Ya mungkin akan bergabung juga, silakan pendengar bisa ngobrol langsung nih bersama juga. Wah, seru ini pakar-pakarnya. dari komunitas Waton Gayeng, Mbak Anna Ratri dan juga Mas Joni Aswan. Seru loh ya pendengar. Silakan bisa ngobrol langsung ke 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 di dan juga untuk live YouTube kami di @rrijogjaofficial. Oke. Silakan. Oke. Ibu Nani di Jakal KM 5. Terima kasih Bu Nani di Jakal KM 5. Peran komunitas Waton Gayeng ini bisa merangkul kelompok lansia biar jiwa mereka tetap sumringah, tetap gayeng gitu. Seperti apa sih lansia nih yang ditanyakan Bu Nani?
1: Ini halo, selamat malam Ibu Nani. Sehat selalu ya. Ini bagus sekali ini pernyataan atau pertanyaan ya dari Bu Nani. Ini menyemangati kita juga Ibu untuk lebih produktif lagi. Kita nanti akan adakan ide-ide untuk lansia juga.
0: Oh, ide ya, untuk lansia.
1: Ini memantik kami untuk untuk menuju ke sana. Terima kasih Bu Nani, masukan buat kami.
2: Tapi hitungan lansia sebetulnya ukurannya berapa sih, Mbak?
0: Waduh, ini harus lihat WHO dulu
2: apa kali berapa maksudnya.
1: Jangan-jangan kita lansia juga.
2: Takutnya ternyata kita udah masuk lansia.
0: Soalnya patokannya WHO ada itu untuk lansia.
1: Karena salah satu pemain kami juga bukan salah satu pemain. Beberapa kali kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah umurnya 60 tahun ke atas.
0: Oh, okay.
1: Jadi itu kan lansia juga sebenarnya.
2: Iya, makanya patokannya apa gitu loh. Yang penting sih sebetulnya semangat. Nah,
0: semangatnya muda,
2: semangat gitu ya, untuk tetap berkarya. Sebetulnya kenapa kita misalnya banyak orang bilang gini, Mbak. Oh, itu teman-teman Waton Gayeng sebetulnya secara umur ya maksudnya ya udah lumayan. Kok masih mau sih berkarya, maksudnya mau sih konten-konten seperti itu, kan konten-konten itu gara-gara muda. Nah, itulah kelirunya. Anda sudah membatasi diri Anda sendiri untuk tidak berbuat.
0: Iya, benar.
2: Enggak ada salahnya. Loh, yang menyalahkan siapa? Anak muda,
0: tidak
2: orang
0: tua? Tidak ada batasan
2: tua,
0: usia ya, kan di situ.
2: Untuk berbuat atau untuk konten. Enggak ada, toh, Mbak. Nah, kalau kita dulu basicnya kenapa kita harus mau dengan sukarela tanpa ada uangnya berbuat di Waton Gayeng itu karena kita selama ini kan sering main teater, toh, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Main teater itu kita latihan berbulan-bulan baru
0: untuk sebuah pementasan,
2: untuk sebuah pementasan dan dipentaskan satu hari.
0: Iya,
2: udah tuh selesai.
1: Iya.
2: Loh, kenapa enggak kita misalnya pentasnya setiap minggu malah? Setiap minggu bahkan kita uploadnya tuh setiap hari malah.
1: Setiap hari. Okay.
2: Pentas setiap hari kita enggak perlu ngapal yang lama-lama.
1: Betul.
2: Orang bisa lihat kita.
1: Dan bonusnya bahagia.
2: Nah,
1: bonusnya
2: itu bahagia.
1: Jargon kita itu kita ngonten terus sampai tua.
2: Iya.
0: Benar benar.
2: Sampai
1: iya.
2: Sampai pegang kamera ngeredek.
0: Okay.
2: Jadi nanti teman-teman kalau lama-lama lihat kita Waton Gayeng kok kameranya goyang.
0: Oh, ya.
2: Nah, itu udah ngeredek tuh.
1: Berarti itu udah mulai tua.
2: Udah mulai lansia tuh.
0: Oke. Okay. Menggali idenya biar enggak kering gimana nih, karena dari tadi juga ngobrol kita bisa ngalir terus ya. Nah, biar ide-idenya juga enggak kering tuh seperti apa kalau Mas Joni dan Mbak?
1: Alhamdulillahnya kita itu bertujuh, Mbak.
2: Yeah.
1: Jadi kalau ini mampet ada lagi, kalau ini mampet ada lagi.
0: Oh,
1: itu selalu
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Dan ketika kita bicara, kita baru datang itu selalu ada celetukan-celetukan yang kita tuh sudah kayak keluarga ya. Jadi enak aja, selalu ada, selalu ada. Mungkin ada Joni.
2: Karena gini, sebetulnya ide itu biar enggak mampet terus misalnya gini. Kita setiap hari sebetulnya setiap kan kita seminggu sekali tuh, Mbak, kita syuting itu seminggu sekali, tapi sekali syuting kita bisa 10 bisa 7 episode. Nah, masing-masing teman-teman ini kan bertujuh ini untuk 7 hari coba deh dibebankan satu orang satu ide. Kan enggak mantap, enggak susah, Mbak. Satu ide kamu boleh nonton, kamu boleh lihat kejadian
0: ya,
2: saat itu. Tapi ada juga teman-teman gini, saya punya ide katanya. Ada beberapa teman gitu tuh. Dia cerita panjang lebar. Terus lucunya di mana? Cari sendirilah ide lucunya. Dia punya ide lucunya, dia suruh kita yang beban.
1: Kalau
2: enggak
1: gitu, dia sudah minder duluan mau menyampaikan idenya karena dia yakin enggak lucu gitu. Di situ lucunya.
0: Kadang malah terbeban kalau aku kok enggak randagel gitu.
1: Iya, tapi di situ lucunya. Kita takut enggak lucu itu lucu.
2: Ayo, apa idemu? Nanti nggak lucu. Ya ngomongnya dulu. Nanti kita cari idenya lucunya di mana.
0: Perlu dirembuk dulu, perlu dirapatkan nggak sih ketika misalnya kemudian take action gitu?
2: Enggak, Mbak. Jadi kita Tiap hari Senin itu jadi datang itu dengan ide. Jadi bisa mungkin kebetulan mungkin dia lagi press misalnya seperti saya atau Ana lagi press, dia bisa punya ide tiga atau teman yang lain nggak punya ide bisa. Kadang-kadang punya ide masing-masing juga bisa. Dan misalnya misalnya ketika sebelum take itu kita ngobrol, misal main siapa, misal Ana sama saya misalnya. Ide An, ini kamu begini nanti ya, ini An, ini ide poinnya ini. Endingnya ini, udah itu aja mbak sebetulnya.
0: Wah seru.
2: Jadi nggak harus jalurnya begini nggak. Intinya ini. Entah di endingnya ini ya, gitu aja sebetulnya.
1: Jadi dalam waktu dari jam 12 sampai jam 9 malam kita 10 episode bisa dibayar. Itu break ada sholat. Ada sholat, ada makan, masak kadang-kadang. Jadi kita pokoknya kayak
0: kekeluargaan banget ya.
1: Sampai itu kita masak dulu, karena masak kurang apa belanja dulu, kan? Artinya benar-benar yang hanya untuk konten itu hanya sekian jam aja kita menghasilkan 10 atau 8 episode
0: dalam, banyak sekali ya dalam satu pertemuan agar itu bisa ditayangkan tiap hari gitu.
1: Nah artinya setiap ide itu kan kita tidak terlalu lama untuk mengeksekusi itu gitu. Karena kita chemistry-nya sudah
0: ada gitu ya.
2: Sampai kita itu mungkin saking chemistry-nya udah ada itu sampai kita itu mbak apapun yang kita punya, misalnya kadang-kadang teman-teman aku dia dari rumah bawa beras, ada yang bawa sayur.
0: Masa sama-sama
2: ya. Jadi lucu ada cuma aku gua kerupuk ya. Ya enggak apa-apa. Jadi benar-benar ini buat kita kebersamaan kita.
1: Jadi benar-benar kita emang untuk kerabuk nyowo. Kerabuk nyowo ya. Kalau ada monetis apa-apa itu bonus.
0: Bonus ya.
1: Bonus.
2: Kalaupun nggak ada misalnya teman-teman, jadi nggak ada beban. Kalaupun dia datang dia nggak bawa apa-apa ya nggak ada masalah buat kita. Siapapun yang ada jadinya.
0: Seru. Baik, terima kasih juga. Nah, ini yang ditanya ada Mbak Siska di Kejayaan. Mbak Siska di Kejayaan. Wah, saat ini kan kalau konten di media sosial itu banyak yang merasa FOMO begitu ya, jor-joran begitu ya. Wah, kalau nggak bisa seperti itu, saya jadi minder dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau teman-teman di komunitas ini bagaimana? Ini yang ditanyakan Mbak Siska di Kejayaan.
2: Yang jor-jorannya yang mananya ya Mbak ya? Maksudnya yang seperti apa misalnya?
0: Apa di antara teman-teman tuh sampai ada yang ngerasa, wah, aku kok belum ngetop seperti itu, mungkin yang dimaksud seperti itu.
1: Sekali
0: gitu.
1: Lagi
0: belum ngetop seperti Mas Joni, seperti Mbak Ana.
1: Sebenarnya sekali lagi kembali pada tujuan.
0: Balik pada tujuan ya.
1: Kembali pada tujuan. Tujuan kita untuk bersenang-senang, untuk mempunyai rasa kekeluargaan bersama. Terus ya seperti tadi, pun kalau ada monetis nantinya juga itu bonus. Yang paling penting itu kekeluargaan dan kebahagiaan Senin itu.
2: Jadi ya sih sebetulnya kita kalau merasa ada salah satu yang paling terkenal, saya merasa enggak juga sih mbak, karena kita bersama terus sebenarnya. Kita bersama terus ya.
0: Bersama terus.
2: Jadi enggak pernah ada teman-teman.
0: Wah, tidak ada yang merasa tinggi, enggak ada yang lebih senior gitu, enggak ada juga.
2: Misalnya ketika saya misalnya kebetulan teman-teman karena itu di tempat saya, kebetulan alat juga kadang-kadang di tempat saya semua, ini di tempat saya, boleh kok teman-teman tuh protes kok.
1: Boleh marahin kok.
2: Boleh marahin kok. Jadi sama segitunya. Jadi ketika aku punya ide gini-gini, teman-teman tiba-tiba Ana bilang enggak lucu. Boleh kok. Paling mimiso.
0: Boleh protes.
1: Boleh ya. Boleh protes.
2: Dan boleh. Jadi siapapun kalau dia ngebilang enggak lucu, ya enggak boleh marah, ya udah bilang oh iya. Udah kadang-kadang yang lebih kadang-kadang kesel-kesel gimana sebetulnya.
1: Tapi
2: ya cuma protes doang. Protes doang cuman nggak punya ide juga. Ada kadang-kadang gitu ada juga.
1: Jadi kayaknya syuting di mana-mana sutradara bisa dimarahin cuman di Watson Garden.
2: Boleh kok. Boleh, jadi boleh saling marahin loh.
0: Nggak bisa dikomplain ya.
2: Boleh dikomplain loh.
1: Nanti habis itu sutradara disuruh belanja.
2: Boleh, kadang-kadang sutradara yang masak belanja. Boleh semua pokoknya. Pokoknya sama rata lah pokoknya.
1: Sama rata.
0: Asal jangan nanti masakannya nggak enak ya. Oke, Pak Adi di Berbah tadi juga izin nambahkan, apakah konsepnya sama seperti kelompok yang lain? Soalnya ini harus disebutkan kelompok yang berbeda. Konsepnya seperti apa sih?
2: Konsep apa nih tuh Mbak?
0: Nah, ini cuma ditanya konsepnya, konsep guyonan mungkin ya. Konsep atau guyonan, penyajiannya.
2: Kalau guyonan kan pasti setiap kelompok itu pasti berbeda ya. Mungkin atau mungkin konsep berkelompoknya seperti apa juga pasti berbeda. Ada yang berkonsepnya untuk tujuannya misalnya, yuk kita berkelompok untuk mencari uang, untuk terkenal. Kalau kita sebetulnya sederhana banget. Ya tadi waton itu nih, Mbak, waton gayeng itu asal meriah, asal senang aja udah. Berkelompok, tujuannya ngerabuk nyongo, bersenang-senang, itu aja. Sisanya kalaupun terjadi misalnya entah itu uang tak terkenal, bonus. Itu hanya bonus buat kita.
6: Iya, gitu ya.
2: Jadi sesederhana itu aja, Mbak. Jadi enak kok nyikapinnya.
6: Iya. Tidak harus jadi beban gitu.
2: Tidak,
6: ya.
2: Tidak harus jadi beban.
6: Nah. Wah, seru ya.
2: Boleh enggak datang? Kalau misalnya kegiatan lain misalnya yang kira-kira itu kamu menghasilkan uang, boleh kok. Atau lagi PY. Siapapun boleh. Boleh, boleh.
1: Atau Pak Sutradara ini biasanya lagi syuting layar lebar gitu.
6: Oh, itu ya. Seru. Ya,
1: jadinya ditinggal. Oke, enggak apa-apa.
2: Boleh kok. Enggak apa-apa. Siapapun yang misalnya lagi PY atau apa, boleh, boleh.
6: Wah, seru nih. Yaduh, gak terasa ya ngobrol kita panjang banget ya udah. Pada pengen ngobrol lebih lama lagi. Oke, baik. Buat kesimpulan nih, sekaligus juga bisa membaca atau melihat video-videonya dari komunitas Waton Gayeng sebagai closing statementnya. Silakan Mbak Ana nanti, Mas Joni.
2: Wah, ini udah okay. 1 jam loh.
6: Iya, gak terasa loh, makanya
2: isi penak ya.
6: Pengen ngobrol lebih jauh ya.
1: Ini kan dimana-mana Waton Gayeng tenan.
6: Waton Gayeng tenan ya.
1: Itu closing statement ya dari Waton Gayeng, yuk kita sama-sama bersenang-senang aja lah. Yang sedih-sedih dibuang aja, dengan Waton Gayeng jenengan semua pasti bahagia. Ya,
6: aduh, luar biasa banget. Mas Yoni Aswan.
2: Ya. Teman-teman, untuk sebetulnya untuk teman-teman yang berkelompok, jangan mudah tersinggung antar teman. Okay. Itu yang atau jangan saling mencurigai antar teman. Itu yang membuat kelompok kita gampang bubar. Gitu. Jadi saling percaya aja.
1: Kita udah 2 tahun loh Waton.
2: Udah 2 tahun ya. Kalau dihitung dari mulai kita kenal dari Piyik.
1: Oh, dari Piyik udah 30 tahun.
6: Udah nanti ketahuan umurnya lu.
2: Aduh, itu dia. Keceplosan
6: namanya. Iya, ketahuan. Katanya tadi kan masih 17 tahun.
2: Nah, iya.

0: Semoga saya sih, karena adminnya saya betul. Oh, iya.
1: Kalau YouTube-nya di mana nih?
0: Di Asman Family.
1: Asman Family. Ya, Asman Family. Oh, begitu. Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih sekali untuk kebersamaannya dan pendengar sampai di sini untuk jumpa kita dalam ngobrol komunitas Ngerabuk Nyowo begitu ya. Iya, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Selamat malam.

Siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai hai pendengar, selamat malam nih, apa kabar Anda? Ya, untuk kebersamaan kita tentunya dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Yogyakarta di hari Kamis nih pendengar. Kita berjumpa ya. Untuk malam hari ini lagu yang tadi sudah dihadirkan dari Dewa. Jadi saya temani untuk kebersamaan Anda dengan tembang-tembang dari Dewa. Boleh Dewa 19 atau Dewa begitu ya. Silakan Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Sembari juga pendengar, wah tadi sebelumnya dalam ngobrol komunitas kita bincang-bincang terkait juga hal-hal yang bikin seru, hal-hal yang bikin humor begitu ya. Nah pendengar, saya pengen tahu nih, ada mungkin konten atau sajian humor yang Anda pilih dulu atau kini? Ingat nggak sih ketika misalnya dulu begitu ya? Nah, kalau mungkin teman-teman di TVRI yang nonton di televisi begitu ya, kita bisa menyaksikan seperti ada Ria Jenaka. Ingat nggak ya sih? Ada Ria Jenaka di situ, Bagong, Petruk Gareng, siapa lagi itu ya. Kemudian juga ada lagi guyonannya apa ya? Anda mungkin masih ingat komedi-komedi masa dulu atau mungkin yang saat sekarang gitu ya. Di radio juga ada dagelan Pak Basio begitu ya. Oke. Yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Dina.
0: Oh, apa kabar Pak Benny? Ketemu iya, lagi.
1: Kok Mbak Dina malam Jumat?
0: Iya, ini kebetulan karena tadi sempat ada acara jadi tuker.
1: Oh, iya. Makanya Mbak gitu. Masa nanti dari siang kok sampai masuk.
0: Iya, benar. Oke. Semoga enggak bosan ini Pak Benny.
1: Oh, enggak. Oke. Hanya lihat kok biasanya.
0: Enggak biasanya. Oke. Pak Benny, kalau dulu mungkin kayaknya yang dulu-dulu juga seru gitu ya. Konten-konten humor atau sajian humor di radio atau di televisi atau di mana saja begitu ya. Kalau Pak Benny yang ingat apa dan yang disuka?
1: Sri Mulat.
0: Ah iya betul, Sri Mulat. Iya iya benar. Tak ingat-ingat apa yang adalah satu lagi.
1: Iya betul. Kalau itu kalau gak bosen-bosen itu, soalnya selalu ada ceritanya apa
0: gitu. Oh gitu. Ceritanya juga selalu segar gitu ya Pak Benny ya?
1: Iya selalu melakukan tampilannya itu juga gak berusahan kan.
0: Oke.
1: Satu-satu diberi waktu untuk bicara. Jadi punya
0: ada porsinya.
1: Iya. Jadi satu-satu punya apa, menampilkan keaktingnya
0: sendiri. Seru ya. Sri Mulat sempat ngikuti sampai agak lama begitu.
1: Iya lah, dulu kan di Solo ada juga. Jadi di Surabaya buka tambah di Solo itu masih suka nonton itulah itu
0: kesempatan nontonnya. Oh begitu.
1: Dengan
0: TikTok itu. TikTok-nya asik gitu ya.
1: Iya, jadi ada panggungnya yang di Solo itulah ya.
0: Sri Mulat waktu itu siapa ya, Gepeng ya?
1: Gepeng ada iya. Apa tuh Karjo ACDC itu.
0: Oh iya betul
1: gitu. Terus Asmoni.
0: Oke. Okay.
1: Masuki terus kakak Nino lagi gitu. Ya ada
0: macam-macam. Iya betul.
1: Dan juga.
0: Gitu. Wah, seru ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak.
1: Iya, tokohnya katanya sudah meninggal.
0: Iya, betul. Kan? Mungkin yang ada siapa nih ya? Nunung.
1: Nunung masih.
0: Iya kan? Yang masih ada tuh Nunung sama, ya mungkin.
1: Nur Buat itu.
0: Oh iya, Nur Buat. Ya,
1: kalau yang jambulnya tinggi. Itu sudah.
0: Oh iya, Tarsan.
1: Tarsan masih.
0: Iya, betul.
1: Tasnya juga masih.
0: Banyak juga kok.
1: Sudah sendiri-sendiri.
0: Iya, hanya sendiri-sendiri. Sudah bukan dalam, apa ya, dalam wadah Sri Mulat lagi gitu ya, mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk itu kan, sebenarnya kalau mau membuat permajaan gitu, ya sulit.
0: Iya, sebenarnya, iya.
1: Untuk...
0: Oke. Okay. Seru juga tapi.
1: Iya, sebenarnya juga pernah nonton di tempat pas main ke Surabaya, terus dia ada... tempat om saya itu. Ya,
0: oke.
1: Ternyata
0: dia kata itu. Oh, seru. Ya, baik. Terima kasih banyak ini Pak Benny.
1: Kalau acara itu kadang tidak berguna di TV itu kan hanya sebentar. Waktunya nah, satu jam bisa nggak ada itu. Tapi juga bagus itu. Jadi untuk
0: edukasi begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya baik. Seru.
1: Kalau biasanya kalau ketoprak apa itu kan ada edukasinya Mbak. Jadi dulu kan di Jogja waktu pertama masuk di Jogja pertama itu Mas Andung itu loh Mbak.
0: Oh
1: Mas
0: gitu.
1: Mas Ida itu loh.
0: Iya iya betul.
1: Nama Bu Yati Pesa itu kan dulu juga satu grup. Itu keluar di apa ya kegagalan
0: oh, air itu kan iya betul
1: iya
0: uh-huh.
1: Itu berupa sandiwara tapi itu proses penekanan
0: wah seru ya baik
1: iya.
0: Seru ya
1: kalau nonton di Misbar itu Mbak dulu Mbak
0: Krimes Bubar itu kan
1: iya
0: gitu
1: waktu di Jogja pertama kan di kecamatan ada sebelah saya rumah
0: oh gitu itu
1: nonton di situ begitu semua itu
0: nontonnya di sana
1: iya okay. Ada ketoprak itu ketoprak itu cuma Sabta Mandala
0: gitu. Sabta Mandala
1: iya
0: Pak Benny jadi teringat lagi itu ya.
1: Iya. Ya Riri juga bagus ketopraknya Riri.
0: Betul.
1: Tapi tokoh-tokohnya enggak tahu pemerintah.
0: Oke. Dulu ada dagelan Mataram juga kan?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Ada CEO itu.
0: Iya, benar.
1: Sekarang juga masih enggak bosan dengarkan itu. Renjaknya
0: ya. Oke. Pak Benny, silakan Pak Benny. Lagu-lagunya dari Dewa ini.
1: Oh iya.
0: Yang mau didengarkan apa itu?
1: Yang pernah dinyanyikan Titi DJ itu apa Mbak lagunya judulnya? Apa saya lupa.
0: Yang apa yang Titi DJ? Yang apa itu? Titi, aku milikmu bukan ya?
1: Bukan.
0: Yang mana itu? Dari Dewa ini.
1: Sebentar.
0: Oke, coba ya. Sambil saya cari juga. Mau dikirim-kirim
1: semua
0: dulu.
1: Semua juga nyanyi
0: itu. Nyanyi lah. Titi DJ yang Dewa ya.
1: Iya.
0: Takkan ada cinta yang lain.
1: Oh iya betul.
0: Yang itu kan? Oke. Takkan ada cinta yang lain.
1: Titi DJ itu Mbak.
0: Kenapa?
1: Titi DJ itu
0: iya, tapi lagunya Dewa kan maksudnya.
1: Iya. Lagunya Dewa.
0: Oke. Sekarang yang dihadirkan yang Dewa yang takkan ada cinta yang lain begitu ya. Oke. Baik. Mau dikirim-kirim salamnya? Pak Winnie silakan.
1: Belum masuk. Buat Pak Hasan, Roman Altayendro, Bu Tuti, Bu Mawar Kuning, dan Pak Robi, Bu Hayu, Bu Indra, Kukus, Bu Ali, Bu Amma, Bu Bidadi, Mas Anas Bandi, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Dodi, Pak John. Kalau yang sudah sakit itu Pak Ramadan, semoga
0: mereka
1: sembuh.
0: Oke,
1: okay. Pak Fauzi, dan semuanya saja. Pak Pusikirah itu,
0: okay.
1: Dan semuanya saja, Mbak.
0: Iya, baik.
1: Bisa diteruskan ya, baik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nanti malam Jumatan ini ya, Mbak. Ya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Okay. Kalian tirakatan.
0: Waduh. Tirakatan di studio nih.
1: Iya, tirakatan di studio.
0: Oke.
1: Terima kasih kesempatannya.
0: Terima kasih banyak Pak Benny. Ditunggu ya.
1: Banyak proyeknya.
0: Aduh, amin. Dikasih doa yang luar biasa banget. Iya. Sukses juga, tetap sehat dan semangat ya.
1: Iya.
0: Amin ya. Oke.
1: Makasih Mbak, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Benny, terima kasih banget. Lagunya takkan ada cinta yang lain. Baik, langsung ya pendengar. Yang akan bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk satu tema kita malam hari ini. Lagu-lagunya dari Dewa atau Dewa 19. Dan juga bagaimana sih Anda dulu mungkin pengen mau berdiri begitu ya dengan menyiarkan atau juga menyaksikan konten-konten humor yang ada di televisi ataupun mungkin juga di RRI begitu ya. Ada Dagelan Mataram, dulu ada Ria Jenaka, kemudian tadi Pak Benny juga mengikuti Sri Mulat. Setahu saya dulu juga ada Lodrok begitu ya. Kemudian ada juga Warkop. Warkop sekarang tinggal Mas Indro ya, betul ya. Kemudian juga apalagi ya yang ada ketoprak humor, apalagi lika-liku laki-laki kalau nggak salah ya. Oke, baik. Yang bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Waduh, apa kabar Bu Ali?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh, seneng banget. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ali. Waduh, sehat semangat juga Bu Ali. Nah Bu Ali, kalau dulu Bu Ali nonton TV atau juga di RRI begitu, konten humor yang disuka Bu Ali apa nih?
2: Barusan disebut Mbak Dinar ya Jenaka.
0: Oh gitu, masih ingat ya itu ya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu aja sih yang paling ini. Saya ini lama enggak nonton TV sudah.
0: Lama enggak nonton TV. Kalau yang dulu-dulu biasanya nontonnya ya.
2: Iya. Kalau sekarang ya dengar berita pun dari RRI, jadi HP bawa sama sini gitu.
0: Oh, gitu. Iya. Iya sih. Oke. Okay. Jadi apa Ria Jenaka gitu-gitu ya, Bu ya, yang di TVRI ya.
2: Yang paling saya ingat itu.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Pernah nonton juga misalnya filmnya Warkop gitu, Bu Ali?
2: Oh, kalau itu ya apa ya, nggak pernah ketinggalan itu.
0: Oh, emang suka?
2: Suka.
0: Oke, okay. Dulu biasanya di layar lebarnya kan kalau Warkop?
2: Iya, bikin nakap, nggak pernah ketinggalan tuh.
0: Oh, nggak ketinggalan.
2: Maksudnya yang khusus memang ini kan dia jenaka gitu, yang khusus-khusus ngebanyol gitu loh. Okay. Tapi Warkop tuh memang, pokoknya ngocak isi perut juga itu.
0: Gitu ya. Oh iya, baik. Terima kasih banget. Wali, silakan mau dengar lagunya apa ini? Dari Dewa 19.
2: Oh, khusus Dewa gitu?
0: Iya, khusus kalau hari Kamis satu album.
2: Oh gitu.
0: Sampai nanti jam 11,
2: lupa,
0: iya.
2: Lupa-lupa ya. Tapi kalau disebut ini, ya termasuk yang di request Pak Benny barusan ya?
0: Itu Pak Benny itu tadi Tak Akan Ada Cinta Yang Lain.
2: Okay, iya, ingat. Yang lain
0: kalau Dewa banyak,
2: kalau
0: Bu.
2: Kalau disebut judul, saya pasti ingat gitu.
0: Hmm. Mau disebutkan judulnya begitu maksudnya?
2: Iya.
0: Oke, oke. Sebentar. Aduh, ditunggu dulu Bu. Mau dikirim-kirim salam dulu, saya siapkan dulu.
2: Namanya barusan ada Pak Benny, Pak Saitul, Pak Hasan, terus Pak Nur Hasan, Pak Budi, Pak Puji, Mbah Jadi sama Mbah Mus, Ibu Mawar Kuning,
0: okay.
2: Ibu Yati, Ibu Lili, Ibu siapa ya yang bisa tilah untuk semua-semuanya dulu deh Mbak Dina.
0: Oke. Okay. Lagunya Dewa 19 itu banyak Bu, seperti juga apa ini, mana malah kemana ini, Aku Milikmu itu bisa, kemudian Elang, Hanya Satu, Jalan Kita Masih Panjang, Kamulah Satu-Satunya, Kangen.
2: Kamulah Satu-Satunya.
0: Iya, mau yang itu. Mau yang itu ya. Baiklah, sudah siap, ditunggu nanti ya Bu.
2: Ditunggu lagunya Mbak Dina.
0: Iya, baik, terima kasih banyak ya Ibu ya.
2: Selalu doa terbaik pastinya. Selamat malam.
0: Aduh, terima kasih banget, sehat semangat ya Ibu. Selamat malam. Oke, ada Bu Ali, ditunggu Kamulah Satu-Satunya. Di 580333, silakan untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu yang sudah terhubung.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Waduh, apa kabar Bu Satilah?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat-sehat ya Bu Satilah. Oke, okay, saya semangat. Oke, okay, baik Bu Satilah. Kalau biasanya dulu tontonannya apa Bu Satilah? Kalau dulu yang suka dilihat konten-konten humor gitu atau acara-acara humor. Halo Bu Satilah? Halo Bu Satilah, terputus ya teleponnya ya? Waduh, Ibu Satilah kemana ini? Terputus ya Bu Satilah ya, kok tiba-tiba hilang suaranya. Mm-mm. Aduh Ibu, mohon maaf suaranya hilang ya. Mungkin bisa telepon lagi Ibu Satilah. Silakan saya tunggu di 580333. Silakan untuk Ibu Satilah di Kulon Progo. Kok tiba-tiba jadi hilang suaranya Ibu Satilah? Mm-hmm. Iya baik. Yang sudah terhubung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Dina.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
4: Dengan Leman Mbak Dina.
0: Oh, Pak Leman di Lampung ya Pak Leman.
4: Iya Mbak Dina. Mm-hmm.
0: Ya. Oke, kabar baik ya Pak Leman?
4: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Iya, Alhamdulillah.
4: Kita juga dalam keadaan sehat selalu.
0: Aduh, amin, amin. Luar biasa amin, banget.
4: Global alamin.
0: Pak Leman, dulu suka nonton ya. Ini apa? Cerita-cerita humor apa aja?
4: Nonton-nonton TV, film, Mbak Dina.
0: Boleh, televisi ya. Boleh, film boleh, ya. Radio Raya boleh.
4: Saya tancap dulu, zaman 80-an, 90-an.
0: Mbak oh, Dina. Gitu.
4: Ya, dengan iya teman-teman, sih. Ada hajatan itu.
0: Mbak yang pemainnya siapa sih kalau waktu itu?
4: Kenapa?
0: Yang pemainnya siapa yang sedang top
4: Mbak Prima, Mbak Prima, Mbak Prima.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Iya, iya, baik. Ini maksudnya yang konten humor begitu, film-film humor. Kalau dulu kalau nggak salah Ratmi B29 itu ada juga. Kemudian iya. Benyamin gitu-gitu.
4: Iya, mm-hmm. Benyamin, Dono, iya, Unang, Miing, Didin.
0: Oh, oke. Okay. Iya, baik. Pak Leman, terima kasih. Iya, mau dengerin makasih. Lagunya Dewa yang apa ini, Pak Leman?
4: Dewa 19.
0: Iya, betul, yang Dewa.
4: Iya, apa lagunya, yang judulnya Mbak Dina?
0: Ada, ini, apa, Elang ada, Hitam Putih, kemudian Jalan Kita Masih Panjang, lalu Mahameru. Jalan Kita Masih Panjang,
4: jalan
0: ya.
4: Jalan Kita Masih Panjang okay. Ke depan, Mbak Dina.
0: Wih, gitu.
4: Iya.
0: Mau dikirim-kirim salamnya.
4: Kita gunakan sebaik mungkin.
0: Wah, seru. Mau dikirim
4: kita
0: salamnya?
4: Kita hidup ini untuk menambah pahala dan ibadah.
0: Aduh, amin.
4: Amin, ya bal alamin.
0: Iya, baik.
4: Mbak Dina, salamnya untuk semuanya saja, tanpa kecuali
0: okay.
4: Yang sudah masuk. Salam. Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat selalu gitu Mbak Dina.
0: Amin, amin, terima
4: amin,
0: kasih ya Pak Leman.
4: Amin, ya gitu saja Mbak Dina, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Leman di Lampung. Satilah mungkin mau telepon lagi nih Bu. Tadi terputusnya, gak terdengar suaranya nih. Oke, okay, baik. Dalam Ruang Rindu, selamat malam. Iya, sudah terhubung, selamat malam. Aduh, kok gak ada suaranya juga. Di 580333 untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan lupa juga ya untuk WhatsApp-nya ditunggu 0811-2711-911. Yang sudah terhubung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Mbak Dina.
0: Iya, selamat malam, tadi terputus ya Bu?
3: Iya.
0: Aduh, kaget. Tiba-tiba nggak ada suaranya. Oke, baik Bu Satilah, sudah terhubung lagi nih. Oke, Bu Satilah, biasanya kalau favoritnya Bu Satilah dulu apa nih humor?
3: Apa ya, Sri Mulat.
0: Oh iya, Sri Mulat. Kayak Pak Benny nih tadi ya, suka nonton Sri Mulat juga. Oke, okay. Terima kasih banyak. Nontonnya di mana ini Bu biasanya? Di TV ya?
3: Di TV ya. TV Hitam Putih dulu Mbak.
0: Benar-benar. Seru ya. Oke, baik. Ibu silakan mau dengerin lagunya apa ini dari Dewa?
3: Lagunya apa aja Mbak?
0: Dewa itu ada juga yang Mahameru, kemudian Restu Bumi, Satu Hati, Kangen, lalu Selamat Ulang Tahun.
3: Selamat ulang tahun Mbak.
0: Mau yang selamat ulang tahun. Oke. Okay. Siapa ini yang ulang tahun? Oke.
3: Okay. Mbak Dina kan.
0: Wah, masih sama. Oke, okay, baik Bu. Silakan mau dikirim-kirim salamnya.
3: Ya, salamnya buat Bu Ali, mm-hmm. Bu Nani, Bu Mawar Kuning, mm-hmm. Pak Hasan, Bu Wigati, Bu Umi. Mm-hmm. Pak Pusigra itu Pak Rimbang. Yang tadi Pak siapa ya Pak?
0: Ada Pak Leman di Lampung.
3: Oh iya Pak Leman, yeah. Mas Andi, Mas Saiful, Mas Yanto. Baik, buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kakak Mbak Dina sukses ngajak karyawan atas paripurno, tetap sehat semangat.
0: Aduh, terima kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Satilah yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Seru ya. Malam hari ini kita akan menyiarkan untuk lagu-lagunya dari Dewa nih. Favoritnya siapa tuh Dewa? Baik, dalam ruang rindu, selamat malam. Mana ini suaranya? Kok gak ada suaranya? Selamat malam, ruang rindu. Aduh, sayang banget kok gak ada suaranya ya. Selamat malam, sudah terhubung. Oke, mungkin dicoba lagi ya. Gak ada suaranya nih beneran. Halo. Iya, deh, coba lagi 580333 atau juga untuk WhatsApp Anda nih, pendengar 0811271111. Oke, kalau belum ke lagu ya. Sembari nanti saya tunggu untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Ini dia. Takkan ada cinta yang lain.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Eits, karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: yang mungkin juga lagi ulang tahun, semoga happy ya. Semoga juga berbahagia di kesempatan malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang hadirkan untuk teman-teman dari Dewa atau Dewa 19 edisi malam hari ini 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111 saya nantikan. Dan yang punya nostalgia nih, iya deh, cerita-cerita ataupun konten humor atau dagelan di masa-masa dulu begitu ya. Baik itu Anda dengarkan di radio, di televisi, atau mungkin di layar tancap atau di bioskop begitu. Karena dulu sedang marak banget ya konten humor yang ada di bioskop, boleh ya. Oke, kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Waduh, selamat malam. Saya kaget.
1: Oh, ketinggalan loh kalau
0: Oi, gitu. Apa kabar Bu Tuti?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya di Purworejo gimana nih?
1: Baru enggak kemana-mana ya.
0: Oh, gitu ya. Iya. Nanti enggak direstui loh rumahnya di Purworejo.
1: Loh, itu berani doko kru. Oh, gitu. Ben do ditemu.
0: Weh, malah do ditemu.
1: Ya, gak kemana-mana ya mbak aku.
0: Oh alah, lagi ini betah di rumah?
1: Iya.
0: Oh gitu, lagi metani apakah? Malah metani.
1: Metani doso.
0: Aduh, Ibu Tuti, kangen loh Ibu.
1: Sama aja mbak, tapi saya pun gak masuk, itu cuma mendengarkan saja kalau.
0: Iya, tapi pada dikangenin loh Bu Tuti.
1: Hah?
0: Pada dikangenin.
1: Loh, aku juga kangen tapi ya gak bisa. Jadi kalau saya mampu teleponnya bisa masuk ya saya bisa.
0: Oh gitu.
1: Tapi cuma mendengarkan saja.
0: Oh iya deh baik. Wah seneng banget Bu Tuti. Kalau dulu suka ini nonton apa ya cerita-cerita atau konten-konten humor yang di televisi, di radio atau di bioskop atau di layar tancap atau di mana saja gitu. Apa itu kalau dulu? Ya, yang disuka di, favoritnya.
1: TVRI itu dulu kan banyak dagelan-dagelan itu. Sering mulat ada yang Uus itu apa?
0: Aduh apa itu?
1: Kan penyari mah lali.
0: Bukan lali itu zaman kapan Bu? Enggak tahu.
1: The Border yang pakai peniti gede banget.
0: Oh itu The Border. Iya ya. Oke.
1: Banyak toh mbak dulu.
0: Oh gitu.
1: Ya kita tinggal pilih yang, gitu. Yang kita ada waktu.
0: Kalau Unyil bukan ya?
1: Siapa Unyil?
0: Si Unyil tuh bukan.
1: Emang aku bayi.
0: Nontonnya malah Unyil.
1: Unyil itu kan yang ada itu loh.
0: Pak Raden.
1: Iya.
0: itu seru juga loh itu.
1: Senangnya Pak Raden tuh suaranya menggelegar.
0: Oke. Sampai terkenal istilah cepek dulu dong itu ya.
1: Iya. Iya. Sama yang itu yang gundul itu toh mbak.
0: Lah iya itu siapa sih Pak Oga. Nah.
1: Kuncung bawok mbak.
0: Oh iya kuncung bawok sekarang masih ada itu.
1: Masih ada
0: mbak. Masih dong.
1: Hari apa?
0: Nek takon hari ini, saya takon pemerannya dulu.
1: Dulu kan
0: iya deh, tanya pemerannya dulu.
1: Apa ya pemerannya?
0: Pemerannya cowoknya pasti kenal, tapi tetangga sebelah. Iya deh. Yang jadi kan ada bapak, ada ibu, kemudian ada yang jadi kuncungnya, kemudian jadi yang putrinya kan? Adiknya si kuncung itu, kuncung si bawoknya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Tuti, silahkan. Mau dengerin yang mana ini dari Dewa?
1: Oh, itu lagunya sekarang ini Dewa, toh?
0: Iya, malam hari ini Dewa. Banyak loh Dewa. Asik-asik juga tuh.
1: Lah, aku nggak hafal ya, Mbak, lagu ini Dewa.
0: Ya, ngapa nih, sebentar. Kan banyak itu. Restu Bumi ada, kemudian Kangen, Elang, itu Hitam Putih, kemudian Satu Hati, lalu Suara Alam, Takkan Ada Cinta Yang Lain tadi sudah, lalu
1: banyak banget ya.
0: Still I'm Sure ada, banyak semuanya dari
1: ya,
0: Dewa.
1: Sudah pilih cewek mbak bingung.
0: Manusia Biasa ada.
1: Ya sudah, saya manusia biasa.
0: Oh manusia biasa.
1: biasa.
0: Oh, gitu. Mau kirim-kirim salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya tadi ada Pak Beni, Pak Budi Santoso.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pak Yono yang di Bantul ya. Mas Widodo. Bu Lilis.
0: Oke.
1: Okay. Yayu. Tadi ada Bu Satila. Terus ada siapa lagi ya? Banyak ya Mbak. Aku rotok lupa.
0: Waduh. Yang belum disebut Bu Tuti tunjuk jari ya.
1: Oh, ayo kelihatan nih. Bu Mawar kuning.
0: Wah itu. Oke. Okay.
1: Itu yang di Kemendawan tuh Bu Lilis ya.
0: Bu Lilis.
1: Oh, ada Bu Umi yang di Seranda.
0: Oke. Okay, ya, baik.
1: Pas Mas Andi.
0: Oke. Okay,
1: Mas Ipul dan semuanya ya Mbak ya.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Termasuk penyiarnya.
0: Wah. Aduh. Termasuk Bu Tuti yang cantik di situ, terima kasih banget loh sudah gabung.
1: Kalau aku cantik,
0: ya dong, kan kelihatan.
1: Karena perempuan ya.
0: Kalau weh, bukan aku, dari fotonya kelihatan cantik loh Bu Tuti.
1: Kalau aku
0: itu
1: ganteng nggak mungkin.
0: Weh, dari fotonya ada kok.
1: Fotonya mana? Oh, ada kok.
0: Ada kan?
1: Terima kasih ya Mbak ya.
0: Terima kasih, tetap sehat, tetap bahagia. Bahagia selalu ya buat Bu Tuti yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita malam hari ini. Silakan nih pendengar, jumpa kita dalam Ruang Rindu spesial malam hari ini dari albumnya Dewa atau Dewa 19 ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Melodi memori mangusikal.
0: Apa kabar Mbak Arkuning? Waduh. Gabung malam hari ini Mbak Arkuning.
2: Ben malam Jumat.
0: Iya, kebetulan tadi pas enggak bisa yang siang. Oke. Okay. Wah, semoga enggak bosan ya ketemu lagi ya.
2: Oh, ya enggak dong. Kemarin malam Rebus saya enggak bisa Mbak.
0: Oh, gitu.
2: Saya soalnya ngapain dia? Oh, ngantuk.
0: Oh, ketiduran. Wes ketiduran. Iya deh, terima kasih banget yang cantik di situ.
2: Ya dari tadi baru tadi.
0: Oh gitu.
2: Saya tadi datang dari tadi. Ayo main Mbak Kak Madina.
0: Gitu.
2: Tadi saya pulang.
0: Wah masak no, lo malah digusur.
2: Tapi dia tahu kok kalau malam tuh mesti siaran.
0: Oh gitu. Bisa aja. Oke. Mawar Kuning. Nah, ini cerita kalau dulu yang konten-konten horor, humor, hampir nyebut horor, humor atau cerita-cerita atau film atau apapun gitu yang disuka apa nih?
2: Warkop, Mbak.
0: Nah, Warkop DKI itu ya. Dono Kasino Indro.
2: Ya, itu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau yang luar tuh Mr. Bean, Mbak.
0: Oh iya benar, ya. Ada Mr. Bean juga. Oke, okay, benar-benar. Minim kata-kata itu, tapi ini ya ekspresinya pinter banget ya. Kalimatnya nyaris nggak ada loh itu ya.
2: Terus sama Charlie Chaplin.
0: Oh iya, Charlie Chaplin itu lebih dulu lagi sebelumnya Mr. Bean ya.
2: Ya zamannya itu.
0: Oke. Okay. Wih, tapi ekspresinya luar biasa banget loh, kok bisa ya?
2: Emang.
0: Ekspresinya benar-benar matang itu. Oke. Seru.
2: Yang itu ya yang belum ya baru-baru ya stand up.
0: Oh, stand up comedy itu ya. Oke. Iya benar. Tapi kalau dulu benar ini loh. Apa ya namanya sangat dikenang gitu ya.
2: Iya. Sampai apa ya anak-anak gitu ya.
0: Oke. Iya deh buat yang cantik di situ terima kasih. Oke. Okay. Wah, seru ada Mr. Bean, Charlie Chaplin juga. Oke.
2: Okay.
0: Iya benar. Oke, okay, Mbak Arkuning, mau dengerin lagunya Dewa yang apa nih? Dewa atau Dewa 19?
2: Belum tuh, Mbak.
0: Ah, kangennya belum, mau yang kangen ya?
2: Iya,
0: Kang. Oke. Okay. Kirim salamnya buat siapa okay. Ini?
2: Ini aku, Mr. Pelataku belum masuk.
0: Waduh, belum muncul.
2: Belum muncul. Kemarin Selasa muncul ya, Mbak.
0: Iya, benar. Munculnya sampai 3 kali di ini semua acara. Mantap lagi semangat itu. Oke.
2: Okay. Sekarang mantau ya Pak Jon. Halo Pak okay. Jon, tetap sehat. Terus untuk tadi Bu Tuti.
0: Iya benar, ada Bu Tuti.
2: Bu Tuti, okay. Bu Lilis, Bu Satila, Bu Gayu,
0: okay.
2: Bu Umi, terus Pak Puji Grahito, Pak Santoso, Pak Yono, Mbak Jadi,
0: okay.
2: Pak Ipul, Pak Beni. Terus Mbak Christine, Mbak Yeni. Selasa kemarin juga muncul ya Mbak Yeni, Mbak ya?
0: Iya, ada. Seru makanya.
2: Diceritain Novi. Oh, oke. Mas Andi, Mbak Andin.
0: Oh iya, baik.
2: Mas Dodi. Mas Dodi juga lama banget ya, Mbak ya?
0: Iya, Mas Dodi padahal dulu ini loh rutin muncul ke mana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sudah, Mas Andi. Bu Anu, Bu Ali, sama Bu Wigati.
0: Oke.
2: Kayaknya itu semuanya saya jadi.
0: Semuanya ya.
2: Oh iya, Pak Hadi di Pundong, Mas Ardi.
0: Oke.
2: Okay. Saya dengar Mbakmu sakit ke saya, Mbak ya.
0: Oh, Mbakmu ya.
2: Tadi siapa siang tadi kayaknya?
0: Oke. Okay. Udah Mbak lagi dengerin ini.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mbak. Udah mantau juga.
0: Oke. Okay.
2: Dan kayak untuk semuanya saya jadi Mbak.
0: Untuk semuanya. Iya deh.
2: Sehat, semangat.
0: Terima kasih ya.
2: Ya Mbak.
0: Salam buat yang cantik di situ. Tambah semangat. Semoga sekarang sudah bisa jalan-jalan. Sebentar lagi, sabar dulu.
2: Tapi nekat Mbak kemarin.
0: Oh gitu.
2: Nggak pakai kostum itu, tapi pakai lukak dulu Mbak.
0: Oh gitu, udah bisa ya.
2: Saking kepengennya.
0: Pengen jalan-jalan. Iya deh. Cepat baikan ya.
2: Iya, terima kasih Mbak Dina. Selamat malam.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu. Oke, baik. Sukses juga untuk Pak Arkuni. Buat Novi di situ ya. Bahagia selalu di 580333. Untuk jumpa kita dalam Rok Rindu. Selamat malam. Oke. Belum ada ya. Selamat malam. Oke, di 580333 silakan. Dan juga untuk WhatsApp-nya Oke, baik, WhatsApp-nya juga masih ditunggu ya untuk kebersamaan Anda. Mas Rianto, apa kabar? Selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Rok Rindu. Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 KM. Lagunya yang Risalah Hati. Baiklah, Risalah Hati. Risalah Hati, oke, ditunggu. Dan salamnya untuk Mbak Kakung Uti, kemudian Bu Maria Sukesi, Pak Kandri, ada Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Sri Rayu, Bu Satilah, Pak Keli, ada Pak Bambang Joy, Pak Beni, Mas Sadi, Mas Sipul, Mas Budi, Mas Marta, Mbak Prilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Nin, dan buat semua untuk Mbak Dina, selamat tugas. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Dinantikan untuk Risalah Hati. Oke, ditunggu. 580333 juga masih ditunggu. Kalau begitu kita ke lagu dulu ya pendengar, jalan masih panjang ini. Oke, yang di request oleh Pak Leman di Lampung, jalan

Yang pasti temani untuk kebersamaan Anda bersama Bro 1 RRI Yogyakarta. Nah, masih dinantikan juga nih pendengar untuk kebersamaan kita malam hari ini dengan teman-teman dari Dewa atau Dewa 19. Anda bisa langsung bergabung ya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya. Yuk, silakan temari juga. Wah, sedikit mengenang nih pendengar biar tambah seru juga. Seperti apa sih dulu ketika Anda menikmati cerita ataupun juga konten atau mungkin seputar drama begitu, tapi yang lucu, yang asik begitu ya, yang humor. Nah, kalau dulu kita juga mengenal ada Ketoprak Mataram, ada Dagelan Mataram gitu ya kalau untuk radio. Kemudian tadi juga sudah disebutkan ada Sri Molat dan lain-lain. Oke, masih ditunggu. Ada siapa lagi nih? Baik, tadi juga ada Mas Rianto, Risalah Hati. Oke, ditunggu ya Mas Rianto. Sekarang ke Mbak Christine nih. Halo, apa kabar Mbak Christine? Terima kasih banget ya sudah bergabung. Lagunya Kangen dari Dewa 19. Nanti ditunggu, Kangen sudah siap. Salamnya untuk Bu Umi, ada Bu Kus, Bu Mujiati, Bu Murdianti, kemudian Pak Adi Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, ada Mbak Novi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, kemudian Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipol, Mas Yadi Barata, Mas Marta. Oke, terima kasih banget. Tambah salam untuk Pak Hasan, Pak Dedi Iskandar, ada Mas Teo Yudhistira, juga untuk Mbak Dina. Kalau Mbak Christine suka banget nonton TV Warkop begitu ya, dan juga Sri Molat. Oke, Warkop dan Sri Molat. Terima kasih banyak Mbak Christine. Kangen ditunggu sebentar ya untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Oke. Baik, masih ditunggu nih pendengar. Yang akan bergabung juga silakan. Anda bisa langsung bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nah, dinantikan ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tadi yang juga sudah dihadirkan ada Jalan Masih Panjang itu untuk Pak Leman yang ada di Lampung. Semoga disukai ya untuk Pak Leman. Kemudian juga tadi ada Manusia Biasa untuk Ibu Tuti. Baiklah, Mbak Markuning juga dinantikan. Ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen juga ditunggu untuk kebersamaan kita pastinya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk pendengar, silakan yang akan bergabung masih cukup panjang untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu untuk tembang-tembang persada khususnya Dewa atau Dewa 19. Jadi silakan ya, masih ditunggu. Nah, buat yang lagi kangen, rasanya luar biasa banget kalau yang lagi kangen ya. Dewa 19 yang kangen, suka disuka.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, pasti ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Wow, asik banget ya. Itu dia ya, untuk yang tadi sudah kangen, ada Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Semoga juga tetap semangat, tetap berbahagia di situ. Kemudian untuk Mbak Markuning, semoga kangennya sudah terobati. Dan kangen buat orang yang paling spesial tentunya ya Mbak Markuning ya. Oke. Iya, untuk Bapak yang ada di surga begitu ya, Mbak Markuning ya. Dan juga untuk yang sudah bergabung kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu untuk teman-teman dari Dewa ataupun Dewa 19 ya. Mas Rianto tadi semoga juga sudah disuka dihadirkan untuk lagunya Risalah Hati. Yang akan bergabung juga silakan, masih ditunggu 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Ya, kalau kita bicara tentang konten humor di masa lalu ataupun film humor atau juga ada siaran radio yang bermuatan humor begitu ya, seperti Dagelan Mataram. Iya deh, seperti itu. Ada juga dulu Lika-liku Laki-laki. Nah, itu juga Ketoprak Humor. Waduh, peminatnya luar biasa banget ya kalau Ketoprak Humor dulu. Dan kita juga mengenal Sri Mulat yang tadi juga disampaikan beberapa pendengar gitu ya. Ada juga Gara-gara. Nah, Jimmy dan Sion Gideon, masih ingat gak sih Gara-gara? Oh iya, Lenong Bocah. Nah, Lenong Bocah ini yang kemudian juga melahirkan Ruben Onsu begitu ya, yang kemudian juga mengawali karirnya dari Lenong Bocah, yang pada akhirnya kemudian juga single fighter gitu. Iya deh, sutradaranya Aditya Gumai begitu ya. Ada Olga Syaputra juga di situ. Ada pula Lenong Rumpi. Nah, ada juga kan. Kemudian kalau film apa ya? Pepesan Kosong gitu ya. Beberapa yang sempat hadir nih di layar lebar, kemudian televisi ataupun juga di radio. Oke, baik pendengar, sudah dinantikan kebersamaan Anda malam hari ini. Tambah semangat ya. Ini dia Restu Bumi.

0: Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno, yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito, menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wow, sudah hadir menemani kebersamaan Anda pastinya dalam ruang rindu. Kita ketemu untuk teman-teman Persada versi dari Dewa atau Dewa 19 ya. Dan pendengar, masih ngobrol seru kita untuk malam hari ini. Iya, konten atau hiburan atau mungkin acara begitu ya, yang menjadi favorit Anda di beberapa waktu lalu, baik di media televisi, media radio, atau mungkin di layar lebar, atau di mana saja sih. Kalau dulu kayaknya belum ada YouTube ya. Tapi yang pasti boleh juga hingga sekarang gitu ya. Nah, apa sih versi humor yang Anda suka? Tadi sempat disebutkan juga ada Sri Mulat, kemudian ada Dagelan Mataram, kemudian ada juga Warkop dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau versinya Anda apa nih pendengar? Oke, buat yang akan bergabung masih ada waktu di 580333. Saya nantikan untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang tadi juga sudah hadir, ada Restu Bumi. Oke, sudah diantarkan. Kemudian ada Elang dari Dewa ya. Nah, cintakan membawamu kembali kemana nih? Bersama Pro 1, ayo dong yang akan bergabung. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Novi M26. Hai Novi, terima kasih banget. Sehat semangat ya, tetap bahagia dan cepatan sembuh. Oke, baik. Untuk yang sudah bergabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Aduh. Yang ada di Jawa Barat sana, apa kabar? Aduh, Pak Mas Fauzi di Garut.
2: Ya, tidak kejebak juga.
0: Aduh, nanti kalau suaranya kayak yang tadi nggak balik-balik gimana?
2: Dijebak suara kakek nggak kejebak.
0: Oh kejebak, gitu. Pendasarnya bisa ditebak, ada yang susah ditebak sih. Kabar baik Pak Ahmad Fauzi, sudah nggak begadang lagi nih pastinya ya?
2: Enggak sekarang. Tadi pan sama dua kali dapat kuis tuh di Jogja pagi-pagi sama Mas Sorsan Anwar tadi.
0: Oh gitu, ada kuisnya juga ya?
2: Iya, maksudnya sama Mbak Ulan tadi.
0: Oke, seru.
2: Tadi makan kuisnya begini. Siapakah senapan sikap gue Spanyol?
0: Oh hafal ya. Aduh.
2: Langsung telepon sama
0: gitu.
2: PRS aja.
0: Luar biasa ya.
2: Saya bener dapat 50 ribu. Lumayan tuh kan.
0: Seru. Terus,
2: jadi udah 100 ribu dapat tebakan menara gitu kan.
0: Keren. Wah, bisa tertebak dengan tepat. Oke, Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi, kalau dulu suka nonton acara humor apa sih?
2: Kalau saya komedi senang ya, kalau dia seperti
0: contohnya apa?
2: Bagio CS kan.
0: Oh, Bagio CS. Oh iya betul.
2: Nah, saya senang nonton film teh. Kalau enggak film komedi ada dokumenter
0: gitu. Oh, oke.
2: Okay. Dokumenter memang saya senang tuh kan. Terus komedian ajalah, komedian sama dokumenter tuh kan, atau kisah-kisah seperti Sangkuriang, cerita begini, oh di film kan jadi begini kan gitu. Kalau film dokumenter kan, oh zaman sejarah, oh dulu kita zaman banyak seperti begini, oh apa orang-orang tua kita melawan penjajah seperti itu. Nah itu kan itu jelasnya kisah nyata kalau dokumenter makan itu.
0: Oke, baiklah, terima kasih sekali. Iya baik, Pak Ahmad masih mau dengerin yang mana nih dari Dewa loh, semuanya dari Dewa.
2: Dewa judulnya apa?
0: Banyak, ada persembahan dari surga belum, sayap-sayap patah belum, pangeran Dewa, cinta, separuh Dewa 19, nafas.
2: Madu 3.
0: Dewa 19, madu 3. Itu ada gak sih ya? Madu 3. Tunggu. Oke, sebentar. Mau dikirim-kirim salamnya dulu buat siapa nih?
2: Salam-salamnya ya. Sementara ini buat semua aja dulu, dikirim buat semuanya. Tapi terkecuali, pokoknya waktu sedikit lagi ntar lagunya keputar kan. Tapi untuk sementara ini biasa juga enggak. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu kan, dari Garut sampai Jogja itu kan, dari Jogja sampai se DIY itu kan. Salamnya beri saya kan. Dari Tanah Abang langsung ke Angke itu kan, Datang ke kota beli sepatu dari Sabang sampai Merauke, mas kita untuk bersatu kan.
0: Wah,
2: gitu.
0: Seru ya.
2: Jari-jari di tanah, jari-jari di tanah Abang. Datang ke Angke beli sepatu, dicari kota Sabang sampai Merauke.
0: Waduh, gitu aja. Bisa aja ya.
2: Itu apa Dina ya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya, baik, ditunggu ya.
2: Sekarang udah nggak begadang lagi, cuman pas habis bengobat teh saya ke THT, aduh kemarin baru kali ini ke THT.
0: Loh kenapa? Kok bisa?
2: Telinga saya kan kayak pudar.
0: Berdengung gitu.
2: Ada suara kereta api. Ternyata kotoran-kotoran telinga udah pada kering katanya lah. Terus disebutkan sekarang udah normal kan seperti itu.
0: Aduh, aduh, iya deh, baik. Sehat-sehat ya Pak Ahmad Fauzi ya.
2: Ada bola, lupa segalanya kesehatan.
0: Lupa jadi semuanya ya.
2: Lupa ini, lupa itu, walaupun kurang itu, asmara juga lupa.
0: Wah, wah, wah. Oke, baik Pak Ahmad Fauzi, saya semangat ya.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita malam hari ini. Selanjutnya WhatsApp-nya tadi ada Pak Budi Santoso. Hai Pak Budi, apa kabar? Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi Santoso. Sehat-sehat dan semangat ya. Salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Satila, Bu Umi, kemudian Bu Ali, Bu Atun, ada Bu Kos, Mbak Markuning, Mbak Kristin, kemudian Mas Sipul, ada Pak Yono, Mas Rianto, dan Mas Manya. Oke, iya. Untuk Mbak Dinanya, terima kasih banget. Iya, khusus buat Dewa ini yang mau di-request apa ya Pak Budi? Oke, okay, kalau untuk lagu-lagunya Dewa yang mau di-request boleh ya. Lagunya Dewa 19. Soalnya sekarang lagunya Dewa semua. Satu albumnya dari Dewa begitu ya. Jadi silahkan kalau mungkin akan di-request bisa ya yang dari Dewa. Oke, okay. Yang dari Dewa, yang belum juga ada Kasidah Cinta, belum, kemudian juga Still I'm Sure We Love Again, lalu Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, lalu ada juga Mahameru gitu ya. Oke, okay, masih temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Pak Budi Santoso, terima kasih. Kemudian Novi M276 juga terima kasih sekali. Penuh semangat juga untuk Anda.

cinta lagi. Baiklah, semoga disuka untuk kebersamaannya. Baik, Mas Budi Santoso di Wonogiri, mau dengerin untuk lagunya Munajat Cinta, bisa ya, ditunggu sebentar lagi. Munajat Cinta, okay. Terima kasih Mas Budi Santoso. Kangen Dewa 19 yang sudah dihadirkan dari tadi-tadi nih Mbak Christine di Sorogenen. Katanya baru kangen sama ayahnya Mbak Christine. Okay, terima kasih untuk Mbak Dina.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Hadir temani untuk kebersamaan Anda Ruang Rindu Hiroaki Kato di edisi malam hari ini. Nah, mungkin Anda yang mendengarkan sembari lagi duduk nyantai atau mungkin juga sudah berbaring karena sudah bersiap tidur. Tetapi pendengar, kadang kalau kita duduk lama, ternyata rasanya kemudian menjadi pegal. Tanpa disadari kebiasaan ini menjadi umum terjadi baik pada saat bekerja, belajar, atau sekedar bersantai di rumah. Meski terlihat sepele, duduk terlalu lama ternyata bisa berdampak pada kesehatan tubuh, termasuk organ yang bekerja tanpa henti seperti jantung. Karena sudah menjadi bagian dari rutinitas, duduk terlalu lama seringkali dianggap hal yang biasa. Padahal kebiasaan ini bisa memberikan dampak pada kesehatan jantung tanpa disadari. Yang pertama tentunya sirkulasi darah menjadi kurang lancar. Duduk yang terlalu lama sering terasa biasa saja, apalagi kalau sedang fokus bekerja atau mengejar deadline. Tanpa disadari tubuh menjadi jarang bergerak selama berjam-jam, berakibat pada aliran darah yang tidak berjalan seefisien biasanya. Kemudian risiko tekanan darah bisa meningkat. Sebagian orang percaya bahwa tekanan darah hanya dipengaruhi oleh makanan asin atau faktor usia. Namun ternyata duduk terlalu lama juga bisa berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan darah, terutama jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Kemudian jantung bekerja lebih keras dari seharusnya. Sekilas memang terlihat santai karenanya duduk di meja atau sofa. Namun di balik wajah tenang tersebut, jantung terus bergerak tanpa henti untuk memastikan seluruh organ menerima aliran darah dan oksigen yang diperlukan. Kalau tubuh terus-menerus dalam keadaan diam, proses ini menjadi kurang efisien. Selanjutnya, risiko penyakit jantung bisa bertambah. Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, bersamaan dengan pola makan yang kurang sehat, kebiasaan merokok, atau kurangnya aktivitas fisik, peluang terjadinya risiko bisa semakin tinggi. Kemudian tubuh menjadi cepat lelah dan kurang bugar. Pernah merasa badan pegal atau cepat lelah, meski seharian hanya duduk? Nah, kondisi ini ternyata cukup sering dialami karena tubuh yang terlalu lama diam, sehingga membuat otot menjadi kaku dan pengeluaran energi menjadi menurun. Nah, itulah beberapa hal yang ternyata kemudian bisa berdampak dengan banyak, terlalu banyak duduk.

0: cek cek cek. Di pagi yang cerah seperti ini, seorang ibu membawa belanjaan dari pasar. Tanpa sadar, ia melemparkan bungkus plastik itu ke selokan. Nah, ini lagi. Seorang remaja habiskan minuman. Nah kan, akhirnya buang botol itu di tepi jalan.
1: Kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering kita lihat di sekitar kita. Padahal, satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar. Banjir, penyakit, hingga kerusakan lingkungan. Memilah sampah organik dan anorganik, tidak buang sampah sembarangan, dimulai dari kita. Ayo, kita jaga lingkungan kita bersama.
2: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

pertahanin dia. Kau yang sembunyi bersama Prosatu RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, cuaca di siang hari panas terik. Lalu bagaimana agar tanaman, terutama tanaman indoor, tetap awet? Bagaimana upaya untuk menyiram tanaman tersebut? Ya, menyiram tanaman di pagi hari akan membantu akar menyerap kelembapan maksimal sebelum panas siang yang membuat air cepat menguap. Selain itu, periksa kondisi tanah, sesuaikan frekuensi penyiraman berdasarkan suhu ruangan agar tanaman tidak kekeringan atau terlalu lembab. Lalu pindahkan tanaman dari jendela saat cuaca terik dan tingkatkan kelembapan bagi tanaman tropis agar tetap segar di tengah panas.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Alkisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di suatu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa aku beli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Jumat 24 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sugeng pendengar dimanapun Anda berada, salam Indonesia. Saya Agus Pramana akan hadir di Intra Dengar Anda di edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, satu kebaikan kecil di pagi ini pastinya bisa mengubah jalan cerita seharian penuh. Dan di kesempatan hari ini kami bisa menemani Anda, dan pastinya dalam Anda mempersiapkan segala suatu hal tepat di Jumat 24 Juli 2026. Untuk Anda yang mungkin masih menikmati secangkir kopi atau teh hangat, atau mungkin yang sudah siap menembus jalanan pagi, tarik napas dalam-dalam, senyumi hari ini, dan yakini bahwa setiap usaha mulia pastinya tidak akan pernah sia-sia. Semoga dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara yang akan tersaji di ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan kita nanti kami akan menyajikan Mutiara Pagi akan tersaji di ruang dengar Anda. Dan kesempatan pagi hari ini sudah kami persiapkan satu tema mengenai membangun masyarakat digital yang berakhlak mulia. Nantinya bersama Dr. Khairul Fajri MA, beliau adalah Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang akan menemani kita bersama kurang lebih hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu nanti kami akan mengupdate informasi yang terangkum dalam Warta Pagi. Informasi dari sekitaran daerah istimewa Yogyakarta. Beragam program menarik lainnya akan menemani Anda sepanjang hari ini, pastinya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memeluk bumi dengan kehangatannya pastinya di kesempatan pagi hari ini. Menyapa pagi ini dengan sejuta kenikmatan serta memberikan kita kesempatan bernapas dan pastinya melangkah kembali di hari yang penuh berkah ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabatnya dan pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kembali program 1 RRI Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Saya Agus Pramana akan hadir menemani Anda kurang lebih hingga jalan pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi ini kita akan membangun masyarakat digital yang berakhlak mulia dan pastinya alhamdulillah alamin melalui telepon, maksud kami melalui line Zoom meeting, kami sudah bersama Dr. Khairul Fajri MA. Beliau adalah Kepala Biro Kemahasiswaan dan alumni Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fajri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
0: Sehat alhamdulillah. Kabar sehat juga ya Dr. Fajri bersama keluarga tercinta.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Nantinya pendengar kami akan membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa berdiskusi secara langsung bersama Dr. Khairul Fajri di mana nantinya seperti yang sudah kami sampaikan hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat melalui telepon kami di 580333 atau juga di 0811 2711911. Dan kita ketahui bersama bahwa di era saat ini jemari kita begitu mudah menembus batas ruang dan waktu melalui layar digital. Namun di balik kemudahan tersebut ada tantangan besar tentang bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dan kesantunan. Dan sebelum kita berikan kesempatan kepada pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Dr. Khairul Fajri kurang lebih 7 menit ke depan. Moga silakan Dr. Khairul.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa la taqta milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, karena tentu para pendengar semua kita tidak dapat menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita juga masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan ibadah, bersama-sama melaksanakan tugas dan kewajiban kita, dan tentu bersama-sama untuk berdiskusi di Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Dan selawat serta salam tentu kita sampaikan pada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan teman-teman seluruh pendengar semuanya, ya sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Mas Agus bahwa saat ini kita hidup di dua dunia, bukan hanya di dunia nyata saja tetapi juga di dunia maya. Kita dapat dengan mudah mengakses gadget kita, mengakses smartphone kita untuk berbagai kebutuhan, untuk mencari informasi, untuk menyebarkan satu berita, ataupun juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Barangkali ibu-ibu pendengar semuanya ada yang suka berbelanja, ada yang suka bermain games, ada yang suka bermain satu aplikasi tertentu, betapa mudahnya kita terhubung di dalam dunia maya. Ataupun juga yang barangkali kita juga senang untuk bermain media sosial. Nah tentu ini menjadi satu hal yang perlu kita refleksikan bersama para pendengar semua di pagi hari ini, karena barangkali ya dunia maya itu tidak hanya menghadirkan ya ruang-ruang untuk kita bisa menghadirkan satu hal-hal yang positif, satu hal-hal yang memberikan kebermanfaatan, tetapi juga tentunya ruang digital itu memberikan satu tantangan yang sangat luar biasa bagi kita semua para pendengar ya. Kita tahu bahwa dengan adanya fenomena media digital ini telah merubah proses komunikasi kita, merubah pola interaksi kita yang tadinya kita berinteraksi secara langsung, face to face, person to person, pada akhirnya dengan adanya kemudahan teknologi melalui ruang-ruang maya ini kita bisa terhubung tanpa batas ruang dan waktu, anytime, anywhere, kita bisa saling berhubungan, saling berkomunikasi, terkoneksi, begitu ya. Tetapi ya, ada fenomena-fenomena baru yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi ini, begitu ya. Kita tidak bisa melepaskan dari adanya ujaran kebencian, hate speech, bullying, ataupun juga berita-berita yang tidak benar, hoax, misinformasi, disinformasi. Nah, para pendengar semuanya, di pagi hari ini tentu saya ingin mengajak seluruh pendengar untuk kita bisa bijak bermedia sosial, mari kita wujudkan masyarakat digital yang berakhlak mulia. Innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari niat kita. Maka ketika kita menggunakan gadget kita, mari kita niatkan untuk beribadah. Kita niatkan untuk hal-hal yang positif, yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ketika Bapak, Ibu, para pendengar semuanya menggunakan gadget, apakah betul gadget itu bisa memberikan manfaat bagi kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan ilmu kita, dan juga meningkatkan silaturahmi kita dengan masyarakat? Ataukah justru dengan gadget itu, para pendengar semuanya, kita malah justru mendapatkan musuh baru, kita mendapatkan ancaman baru dalam kehidupan kita? Nah, ini patut kita refleksikan bersama gitu ya, bahwa kemudahan teknologi, kita yang menciptakan teknologi tersebut, maka mari kita jangan kalah dengan teknologi itu, kita jangan terjebak pada hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya, kita manfaatkan untuk mengisi hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, untuk kita gunakan sebagai ladang dakwah, ladang amal kita. Bapak Ibu dan para pendengar semuanya, yang tentu barangkali kita sudah tahu dengan konsep literasi digital adalah bagaimana kita bisa memilih ya, satu informasi yang tepat ataupun juga mengakses informasi yang tepat, kemudian juga menyebarkannya, kemudian juga untuk bisa mempelajari berbagai informasi atau berita ataupun konten yang ada di dalam media sosial. Sehingga dengan adanya media sosial ataupun juga informasi-informasi yang ada di ruang-ruang digital ini, kita justru bisa semakin lebih baik lagi, semakin cerdas lagi, semakin bisa memberikan satu nilai dalam kehidupan ini. Ya, ada sebuah cerita para pendengar semuanya, ketika seseorang yang suka mengakses media sosial, ya, dia sangat suka sekali untuk memposting apa yang dilakukannya ataupun juga aktivitas sehari-hari. Barangkali para pendengar juga dan kita juga gitu ya, kita juga sering melakukan posting terhadap berbagai aktivitas kita terkait dengan hal-hal yang sifatnya ringan gitu ya, everyday talk gitu ya. Tetapi kemudian karena suka untuk mengakses berbagai informasi-informasi terkait dengan ranah private kita, ranah pribadi kita, begitu ya. Pada akhirnya kemudian kita juga terjebak gitu ya untuk bisa mengomentari ya status ataupun juga informasi-informasi ataupun juga konten-konten yang ada dalam diri orang lain. Nah, satu cerita ketika kemudian dia selalu memberikan komentar terhadap status temannya yang kebetulan memiliki bisnis. Ketika saat itu ya dia mengomentari apa yang menjadi bisnis dari temannya tersebut gitu ya, tetapi dengan komentar yang tidak baik. Karena barangkali ketika kita sedang mengakses dunia maya, mengakses media sosial gitu ya, kita mendapatkan berbagai informasi, berbagai edukasi gitu ya, timbullah kemudian juga kita yang kita sebut sebagai penyakit ain gitu ya. Kita kemudian ya merasa bahwa milik orang lain itu tampaknya kemudian lebih baik gitu ya, bisnis orang lain tampaknya lebih bisa berjalan gitu ya dibandingkan dengan bisnis kita, sehingga kemudian ada kecemburuan, ada kedengkian gitu ya. Nah, Alkisah, para pendengar semuanya, dia mengomentari hal-hal yang buruk gitu ya tentang bisnis yang dibangun oleh temannya tersebut ya. Kemudian ya pada akhirnya karena biasanya gitu ya para pendengar semuanya, kita mengakses ketika membeli suatu barang ataupun juga produk dan jasa gitu ya, kita mengakses testimoni pelanggan gitu ya, pada akhirnya melihat gitu ya testimoni yang diberikan oleh si temannya tersebut. Nah, pada akhirnya kemudian masyarakat justru ataupun juga calon pembeli gitu ya, para pendengar semuanya itu terhasut gitu ya. Terhasut oleh apa yang kemudian komentar-komentar yang kurang baik tersebut gitu ya. Sehingga kemudian menyebabkan dagangannya ataupun juga jualannya itu kurang laku di pasaran gitu ya. Nah, kemudian akhirnya ya para temannya ini yang kemudian berjualan ataupun berbisnis ini gitu ya, itu kemudian merasa bahwa kenapa saya bisa pada akhirnya mendapatkan cobaan seperti ini gitu ya, tidak laku barang dagangannya ataupun juga kemudian menurun gitu ya jumlah barang yang bisa dijual gitu ya. Ternyata dia juga memendam kebencian gitu ya terhadap temannya ini gitu ya, memendam kebencian terhadap temannya ini, kemudian pada akhirnya dia sangat putus asa gitu ya, depresi dan juga stres gitu ya. Nah, kemudian ya pada satu waktu gitu ya, yang orang yang biasa memberikan komentar ini juga menyadari kesalahannya gitu ya, menyadari kesalahannya karena sudah berdiskusi mendapatkan berbagai pencerahan begitu, para pendengar semuanya ya mendapatkan pencerahan untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain gitu ya. Pada akhirnya menyadari kesalahannya, dia merasa bahwa oh, apa yang saya lakukan ini barangkali adalah satu kesalahan dan saya tidak akan melakukan kesalahan tersebut ya. Dia kemudian mendatangi temannya itu, meminta maaf gitu ya, dan akan coba untuk kemudian apa, memberikan penilaian yang positif gitu ya, yang lebih objektif, dan kemudian pada akhirnya harapannya bisa kembali ya, mengembalikan kejayaan dari bisnis temannya itu ya, pada akhirnya bisa meminta maaf gitu ya. Nah, dari situ para pendengar semuanya gitu ya, ketika kita memberikan satu komentar yang negatif terhadap barangkali teman kita, kolega kita, ataupun juga saudara kita, ataupun orang-orang yang tidak dikenal gitu ya, nah kita barangkali dengan mudah gitu ya memberikan satu informasi, memberikan satu judgement, memberikan satu penilaian gitu ya. Tetapi kemudian kita juga harus memikirkan dampaknya apa, efeknya apa, apakah ini merugikan orang lain apa tidak gitu ya. Maka kemudian ketika dia sudah minta maaf gitu ya, tetapi kita ibaratkan bahwa ketika kita memberikan satu ujaran kebencian, memberikan satu komentar, para pendengar semuanya gitu ya, kita seperti hanya menancapkan sebuah paku di tembok, ya kan? Menancapkan sebuah paku di tembok karena itu sebagai satu kejelekan yang kemudian kita rusak tembok itu dengan paku, kita tancapkan paku, ada berapa banyak paku yang pada akhirnya sudah kita tancapkan. Nah, ketika kita sudah berdiskusi, ketika kita sudah berdialog dan meminta maaf, kita mencoba mencabut paku-paku tersebut. Ya kan, para pendengar semuanya, kita cabut paku-paku tersebut. Nah, pertanyaan saya para pendengar semuanya, apakah ya bekas paku itu bisa hilang? Mungkin kita sudah saling bermaafan, ya kita sudah saling bertabayun, tetapi bekas-bekas tersebut tidak dapat dihilangkan. Nah, itulah para pendengar yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita memberikan satu komentar yang negatif, satu postingan yang bisa merugikan orang lain gitu ya, itu mengakibatkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Ya, barangkali itu kemudian yang menyebabkan berbagai hal yang bisa merugikan orang lain gitu ya. Dan ya kita melihat bahwa saat ini gitu ya, berbagai fenomena-fenomena yang ada di negara kita gitu ya, yang salah satunya adalah kita terjadi konflik, terjadi perpecahan gitu ya. Kalau kita melihat berbagai satu informasi yang ada di media sosial, di media digital, kemudian netizen-netizen ini malah justru saling membenci, saling menghardik, memberikan ujaran-ujaran kebencian gitu ya. Pada akhirnya kita justru malah konflik gitu ya. Kita malah pada akhirnya terpecah-pecah. Nah, ini kan sungguh sangat kita sayangkan bahwa sebenarnya ya, media digital itu adalah sebagai ruang publik, ruang kita untuk bisa berdiskusi, memberikan satu feedback yang positif, respon yang positif untuk menambah pertemanan kita, meningkatkan silaturahmi kita, tetapi kemudian malah justru pada akhirnya gitu ya, mengakibatkan hal-hal yang kurang baik seperti saat ini. Nah, para pendengar semuanya gitu ya, mari sebelum kita sharing terkait dengan berbagai aktivitas kita, memposting satu informasi atau memproduksi konten-konten yang ada di dalam media sosial itu, mari kita pikirkan tiga hal ini. Ya, barangkali tiga hal ini adalah satu tips ataupun juga strategi yang bisa kita terapkan para pendengar semuanya ya di Jumat pagi ini ya. Yang pertama, apakah konten yang kita berikan itu sudah benar gitu ya? Ya, itu pertanyaan refleksi para pendengar semuanya ya. Apakah konten yang kita bagikan itu sudah benar? Yang kedua adalah apakah apa yang akan kita bagikan itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya kan? Apakah sudah memberikan manfaat atau belum gitu ya, kita pikirkan lagi. Dan yang ketiga, apakah konten ataupun juga postingan yang kita berikan ini sudah mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini para pendengar semuanya yang harusnya kita pikirkan bersama gitu ya. Ketika kita memposting atau menggunakan media sosial gitu ya, kita bukan hanya berorientasi pada diri kita saja, tetapi kita juga berorientasi pada kemaslahatan, kebaikan. Apakah ini memberikan satu kebaikan, kebermanfaatan apa tidak, atau justru dengan postingan, dengan komentar yang saya berikan pada akhirnya menimbulkan huru-hara, menimbulkan pro kontra. Dan apakah ini nantinya akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sungguh innamal a'malu binniyat tadi, segala sesuatu kita niatkan untuk beribadah. Maka mari kita gunakan ya media sosial ini untuk bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita senantiasa membangun budaya digital yang baik, ya dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam negara kita, ya dengan nilai-nilai kesopan santunan, gitu ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 169, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَتُنْ خَلِيدُ الْقَلْبِ لَنْفَدُ مِنْ خَوْلِكْ فَأْفُوَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ya, maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, pasti orang-orang itu akan menjauhimu. Dan apabila ada perselisihan di antara kamu, maka selesaikanlah dengan musyawarah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, para pendengar semuanya, dari Quran tersebut menjelaskan bahwa baik ketika kita berkomunikasi secara langsung atau berkomunikasi melalui teknologi digital atau bermedia sosial gitu ya, kita harus berpikir 1000 kali apakah hal atau informasi atau pesan yang saya sampaikan ini sudah baik, sudah tidak menyinggung perasaan orang lain ya, karena kita harus membiasakan diri untuk berkata baik atau diam gitu ya. Supaya kemudian orang yang menerima informasi atau pesan dari kita itu merasa senang dengan kita, merasa nyaman dengan kita, sehingga terjadilah perdamaian, sehingga terjadilah ukhuwah Islamiyah gitu ya. Jangan sampai ya konten atau komentar atau postingan itu justru menyebabkan perpecahan, yang menyebabkan orang-orang itu tidak suka kepada kamu. Ini sudah diperingatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar semuanya ya, ketika kita itu saling menghina, saling mengejek gitu ya. Ya kita melihat ya, kita juga tentu miris gitu ya dengan fenomena yang terjadi di negara kita saat ini gitu ya. Di barangkali ada kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya yang barangkali belum tepat sasaran atau perlu dievaluasi gitu ya, tapi disampaikan dengan kurang baik gitu ya, yang pada akhirnya menyebabkan ya hal-hal yang tidak baik juga. Maka kita pikirkan gitu ya, kita bangun bangsa dan negara ini dengan keteladanan yang baik, dengan nilai-nilai yang positif gitu ya, dengan kesopan santunan, tunjukkan bahwa kita itu adalah masyarakat yang berbudi pekerti luhur, yang berakhlak mulia gitu ya, yang senantiasa bisa mengedepankan perilaku, sikap dan attitude yang baik gitu ya, untuk membangun ukhuwah Islamiyah kita, bukan menyebabkan perpecahan. Dan apabila kita ada musuhan ataupun juga ada perpecahan gitu ya, ada konflik gitu ya, kita selesaikan dengan baik-baik gitu ya, supaya ya kita bisa tetap gitu ya menjalin hubungan yang baik ataupun juga relasi yang baik sesama manusia gitu ya. Hablum minallah dan juga hablum minannas gitu ya. Nah, ini dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat gitu ya. Mari kita bermasyarakat dengan baik gitu ya. Kita menjaga gitu ya sikap untuk saling menghormati, toleransi gitu ya satu dengan yang lain, dengan mulai memposting yang baik, memberikan komentar yang baik, dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang kita share di dalam media sosial itu. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih.
0: Ya,
1: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah disampaikan pemaparan mukadimah oleh Dr. Hoirul Fajri MA. Beliau adalah Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan akan kita sapa untuk pendengar yang akan bergabung di 580333. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Bu Nani juga sehat bersama keluarga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dani.
2: Iya, sehat biasanya untuk ini, Ustaz. Dulu belum ada HP itu tuh, kita akannya tenang aja, Ustaz. Sekarang ada HP itu kita, apa ya, Pak? Informasi dari luar itu banyak yang kita tahu. Terus ada manfaat juga, kita bisa ngaji lewat HP, kita bisa membaca Quran lewat HP, tidak paham. Misalnya kita kemana-mana, nggak usah repot bahwa Quran yang gede, tapi dengan HP juga kita bisa berbuat maksiat, Ustaz. Nah, itu mengendalikan ke apa, keingin tahun kita yang negatif tadi, apa itu kan banyak juga yang negatif, mengendalikan kita jangan apa bahasanya kepo apa-apa inform apa surat ninjen-ninjen di FB segala macam itu, bagaimana mengendalikannya saat agar kita tidak ikut apa bermaksiat atau menghujat seseorang di HP itu kan. Ini susah sekali mengendalikannya kan, karena kalau nggak buka HP penasaran, kalau buka HP kadang justru kemaksiatan yang kita dapatkan saat. Bagaimana caranya mengendalikannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Nani ada di Palbapang Bantul yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah kami buka kembali line telepon bagi Anda pendengar yang akan bergabung 580333. Tidak hanya melalui line telepon, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line WA di 0811-271-1911. Sudah tersambung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Mbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Amin, insyaallah Ibu Siti di Bangun Tapan yang insyaallah juga salihah ya.
3: Amin.
0: Amin.
3: Kita saling mendoakan kagem sedoyo dijadikan hamba yang saleh.
0: Amin. Amin, monggo silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang saleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat, Ji.
3: Alhamdulillah, pinaringan sehat. Mungkin sedaya pinaringan sehat nih, Pak Ustaz.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ini mau matur tanya. Saya itu kan tentang ini, tentang WA, nih. Kan ada, apa itu, rombongan haji 24, ada karom, ada yang dari KUA, ada yang dari KBIH. Nah, saya itu kan HP-nya kan tidak, istilahnya kan tidak secanggih yang zaman sekarang, deh. Lah, itu setiap saya buka jam sekian ini, itu sudah merudul banyak sekali itu di grup. Grup 4 ini, padahal nge-share itu ya misalkan ajak-ajak tahajud jam 2:30 itu di 4 grup ini seseorang itu terus di situ ngisi di situ, terus nanti pada menjawab itu enggak kan, nanti saya takut saya itu kan kalau HP-nya penuh. Setelah saya baca itu saya buangi, tapi setiap hari seperti itulah, misalkan saya itu kuotanya pas kehabisan kan nanti kan sehari di siang hari baru bisa beli kuota gitu toh. Nah itu sebaiknya saya gimana, apakah keluar dari grup itu ya, ada yang dari angkatan 24 Bantul, ada karom itu kan 80 orang, di KUA itu banyak juga, maksudnya ya dari pembimbing haji KUA, Kemenak, terus KBIHU juga, itu saya baiknya gimana nih Pak Ustaz, saya takutnya itu kalau HP-nya nanti penuh nggak bisa dibuka, kan aku malah rugi, saya mohon penjelasannya, pas saya keluar dari salah satu grup ini, saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditanggapi oleh Dr. Khairul Fajri, kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami.
4: An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr wal Ansari البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.
0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91,1 FM atau juga yang mendengarkan melalui RRI Digital atau yang melalui live streaming kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda dalam Mutiara Pagi. Dr. Hairul, sudah ada dua penelpon, ada Bu Nani dan juga ada Ibu Siti. Moga silakan untuk ditanggapi satu persatu.
1: Baik, terima kasih Bu Nani dan juga Bu Siti ya atas pertanyaannya ya, Bu Nani dan Bu Siti ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Nani dan Bu Siti tadi itu menjadi satu kekhawatiran kita bersama tentunya ya, Bu Nani dan Bu Siti ya, tentang sebenarnya bagaimana kita bisa menggunakan ya handphone kita, gadget kita ini dengan baik gitu ya. Barangkali gitu ya, kita banyak informasi yang masuk kepada kita gitu ya, tetapi kita memang juga harus memilih-milih gitu ya, informasi-informasi yang baik gitu ya. Bahwa di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 gitu ya, Allah sudah menegaskan gitu ya, Bu Siti dan Bu Nani ya, wahai orang-orang yang beriman gitu ya, jika datang kepada kalian ya orang yang fasik yang membawa satu berita gitu ya, maka telitilah kebenarannya gitu ya. Maka dari situ gitu ya, kita memang harus bijak mengakses informasi gitu ya. Ketika kita mendapatkan satu informasi, kita teliti kebenarannya, apakah kebetulan kemudian informasi tersebut benar adanya, apakah ya informasi tersebut memberikan kebermanfaatan gitu ya. Kalau misalnya tidak memberikan kebermanfaatan bagi kita, misalnya ketika kemudian di Facebook ataupun juga di Instagram ataupun juga di platform-platform sosial yang lain ya, kita boleh menutup gitu ya, atau memberikan report gitu ya terhadap postingan tersebut gitu ya, sehingga kita nanti tidak akan mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Karena ketika kita memberikan report ataupun memblok gitu ya satu akun gitu ya, Meta itu akan membaca gitu ya algoritma kita gitu ya. Karena Bapak Ibu semuanya, para pendengar gitu ya, Bu Nani dan Bu Siti gitu ya, di era digital seperti sekarang ini gitu ya, era kecerdasan buatan ataupun juga artificial intelligence gitu ya, dengan mudah gitu ya media sosial itu akan membaca ya apa yang sering kita akses, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengarkan. Maka ketika kita sering mengakses satu informasi ya, informasi-informasi serupalah yang kemudian akan muncul di beranda kita, yang akan muncul di dalam laman utama, di dalam akun Facebook kita, akun media sosial kita. Maka mari kita akses informasi yang memang baik, yang betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan. Kalau tidak baik ya kita harus tegas ya, untuk kemudian bisa mereport, memblok gitu ya. Ataupun juga kalau kaitannya dengan pertanyaannya Bu Siti tadi ya, supaya itu juga tidak merusak ataupun juga mengganggu gitu ya handphone kita gitu ya Bu Siti ya, kita bisa memprioritaskan gitu ya, barangkali grup-grup WhatsApp yang penting kita bisa pin gitu ya, sehingga kemudian informasinya itu bisa berada di awal ataupun juga grup-grup itu berada di atas gitu ya. Sementara grup-grup yang barangkali gitu ya, kita juga sudah terlanjur bergabung tetapi kemudian kita merasa kurang mendapatkan manfaatnya, tetapi ketika kita mau keluar kita juga tidak enak juga gitu ya, takutnya nanti ya kita memutus persaudaraan, memutus silaturahmi gitu ya. Maka bisa kita sembunyikan hidden grupnya gitu ya, kita hidden supaya kemudian apa ya grupnya tersebut ya bisa di di nomor 2 kan gitu ya, Karena kemudian grup-grup yang penting dipin dan itu berada di barisan nomor satu dan itu yang sering kita akses gitu ya. Tetapi kalau barangkali gitu ya, Bu Siti ya, kita merasa memang sudah tidak nyaman berada di grup itu gitu ya, ya kita harus tegas gitu ya. Kita harus tegas gitu ya, kita juga harus punya sikap gitu ya. Karena di era digital seperti sekarang ini, Bu Nani dan Bu Siti ya, ketegasan itu sangatlah penting. Kita punya prinsip dalam hidup ini gitu ya. Kita berprinsip bahwa hidup ini hanyalah satu kali yang harus kita isi dengan kebaikan, dan ketika kita memanfaatkan teknologi, kita gunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Maka apabila ada hal-hal yang kurang baik, ada hal-hal yang barangkali bertentangan dengan sikap kita, dengan ideologi kita gitu ya, atau bahkan dengan keimanan kita gitu ya, maka segera kita hindari gitu ya. Ya, di dalam hadis gitu ya, di dalam hadis Bukhari Muslim gitu ya, Allah sudah Nabi Muhammad begitu ya, melalui Nabi Muhammad gitu ya, mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya, kita hendaknya bisa berkata baik atau diam. Nah, ini menjadi satu hal juga yang harus kita refleksikan ya, para pendengar dan Bu Siti dan Bu Nani juga gitu ya, ketika kita kemudian merasa bahwa hal-hal yang ada di dalam media sosial, berbagai informasi itu pada akhirnya kok mengganggu gitu ya kehidupan kita, mengganggu aktivitas kita gitu ya, kita barangkali memang geram juga gitu ya ketika membaca satu informasi, tetapi kita ingat bahwa kemudian kita harus diam daripada kemudian kita ikut mengomentari tetapi komentar kita salah, ketika kita ikut men-share atau men-like tapi kemudian justru dengan share atau like itu kemudian menyebabkan perpecahan, huru-hara ataupun juga konflik yang lain, nah kita lebih baik memilih diam. Dan kita teliti juga gitu ya, apakah informasi yang kita dapatkan, informasi yang kita akses itu sudah benar, sudah ada manfaatnya. Kalau informasi itu sudah benar, sudah ada manfaatnya, boleh kita share informasi tersebut gitu ya, supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Maka mari kita refleksikan, kita renungkan ya Bu Siti dan Bu Nani ya, semangat ya, kita gunakan gadget kita ini, gawai kita ini dengan hal-hal yang positif, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau memang kita melihat ada postingan-postingan, ada konten-konten yang kurang baik, ya segera kita report, segera kita laporkan gitu ya, supaya ya algoritma kita juga bisa terbaca, kita tidak menyukai ya informasi tersebut sehingga nanti tidak muncul ke beranda kita. Karena di era yang seperti sekarang ini Bu Siti dan Bu Nani ya, kita dengan melihat ya berbagai konten yang barangkali inginnya viral, inginnya FYP, inginnya termonetisasi gitu ya, tapi justru postingan-postingan atau konten-kontennya itu kurang baik, kurang bisa memberikan manfaat, atau justru berbau sara ataupun juga isu-isu yang seksual dan lain sebagainya, mohon maaf gitu ya. Maka kita juga harus hindarkan hal-hal demikian gitu ya, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Jadi jangan takut untuk bertindak tegas ya Bu Siti dan Bu Nani ya. Akses informasi yang benar dan sebarkan informasi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya kira itu Bu Nani dan Bu Siti jawaban saya. Ya, terima kasih.
0: Luar biasa sekali, dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar Dr. Hairul di 580333 atau juga di 0811271911, yang pasti kami tunggu hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan bagi pendengar yang akan bergabung, sudah kami buka kembali line teleponnya di 580333 atau juga di 0811271911 hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Masih berkait dengan satu tema yang cukup menarik, membangun masyarakat digital yang berakhlak mulia, di 580333 atau juga di 0811271911. Kita ketemu bersama bahwa memang dengan hadirnya teknologi yang luar biasa ini, membuat setiap orang ini dimudahkan dalam segala hal. Namun kadang kalau kita terlena dalam menggunakannya, pastinya kita juga akan boleh dikatakan kembali ke kepada hal-hal yang negatif. Nah, hal yang ditanyakan dari Bu Nani tadi memang sangat luar biasa begitu ya, bagaimana cara menghindari agar kita tidak terjebak dalam kemaksiatan dan sebagainya. Nah, sebenarnya Dr. Hairul, untuk penggunaan smartphone atau juga media sosial dan sebagainya ini, standarnya per hari ini apakah memang ada batasan begitu? Mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar. Moga silakan.
1: Ya, baik. Makasih Mas Agus dan para pendengar semuanya ya. Sebenarnya satu harinya juga tidak ada batasan gitu ya, ya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Tetapi apabila gitu ya kita sudah merasa aktivitas nyata kita gitu ya, sosialisasi kita dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan kolega kita kok sepertinya mengganggu gitu ya, sudah terganggu gitu ya, kita jadi hilang fokus, tidak bisa konsentrasi gitu ya, kemudian kita justru malah ya ibaratnya adalah menjauhkan yang dekat ya begitu ya, dari yang interaksi-interaksi yang terbangun pada akhirnya kita tidak connect gitu ya. Nah itu berarti kita sudah dalam indikasi kita itu kecanduan dari teknologi digital gitu ya, sehingga kemudian para pendengar semua ketika sudah hal itu terjadi dalam diri kita gitu ya, kita harus bisa bertindak tegas gitu ya, kita juga harus bisa memberikan batasan-batasan gitu ya. Nah kalau kita misalnya di dalam perangkat kita, smartphone kita itu sudah ada aktivitas untuk kapan kita harus bekerja, kapan kita harus beristirahat gitu ya, kita bisa men-setting mode itu gitu ya, ketika bekerja memang nanti akan masuk berbagai notifikasi-notifikasi dan itu bisa kita akses ketika saat bekerja, tapi kita saat beristirahat, quality time dengan keluarga kita gitu ya, kita bisa aktifkan fitur istirahat gitu ya, sehingga informasi-informasi itu tidak masuk ke gawai kita atau ke gadget kita, karena seringkali gitu ya kita sudah mencoba berkonsentrasi gitu ya, kita sedang fokus gitu ya dengan aktivitas-aktivitas kita, tapi karena ada notifikasi yang masuk gitu ya, kita akhirnya juga gatel juga gitu ya, untuk kemudian membalas, memberikan komentar gitu ya, jadi kita juga harus memberikan pengaturan yang tepat gitu ya, supaya kemudian ya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya, jangan sampai sekali lagi karena kita terlalu fokus dengan gadget kita, dengan gawai kita, dengan media sosial kita gitu ya, ya kita lupa gitu ya terkait dengan aktivitas, tugas kita dan interaksi sosial yang harus kita bangun gitu ya dengan orangnya, orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya, dalam kehidupan nyata kita, bukan di kehidupan maya. Begitu kira-kira Mas Agus.
0: Baik, terkait dengan peran keluarga nih Dr. Khairul, sejauh mana nih peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keislaman begitu ya pada anak-anak yang mungkin tumbuh sebagai digital native begitu, Dr. Khairul?
1: Iya, Bapak Ibu semua, para pendengar semuanya gitu ya, saya kira ini menjadi satu hal yang memang menarik gitu ya, tentang bagaimana pendampingan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita gitu ya. Didiklah anak kita gitu ya sesuai dengan zamannya gitu ya, kita juga tidak menghindari teknologi gitu ya, bahwa memang anak-anak kita saat ini, para pendengar, dia sangat dekat dengan teknologi gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan pendampingan gitu ya dengan adanya perkembangan teknologi tersebut gitu ya, maka jangan biarkan juga anak kita terlalu sibuk ataupun juga terlalu asik dengan teknologi ataupun gawai yang diberikan gitu ya, karena sesungguhnya anak kita memang terlahir di dalam zaman saat ini yang memang berbagai hal bisa diakses dengan mudah gitu ya, maka Bapak Ibu semuanya, para pendengar semuanya gitu ya, kita jangan lelah, jangan letih gitu ya untuk memberikan pendampingan, memberikan batasan gitu ya, terkait dengan apa yang bisa diakses, apa yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita di teknologi digital ini, dan kita berikan batasan-batasan juga gitu ya, terkait dengan misalnya fitur-fitur ataupun juga aplikasi-aplikasi apa yang bisa diakses gitu ya, kalau misalnya YouTube gitu ya, ya ketika anak kita memang masih di bawah umur gitu ya, kita bisa berikan ya YouTube Kids gitu ya, dan kita juga bisa berikan batasan gitu ya, jam-jam berapa gitu ya dia boleh mengakses gadgetnya ataupun juga teknologi digital atau media digital ini, Bapak Ibu semuanya gitu ya, karena kita juga harus senantiasa gitu ya mendidik anak kita untuk jangan lupa gitu ya bahwa sesungguhnya kita hidup memang di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya gitu ya, maka jangan lupa untuk kewajiban kita para pendengar untuk mengajarkan ibadah, mengajak anak kita untuk sholat tepat waktu gitu ya, untuk melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah, mengerjakan PR dan lain sebagainya gitu ya, jangan sampai anak kecanduan, karena kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, kita membiarkan anak-anak kita, para pendengar semuanya, untuk kemudian mengakses teknologi yang kemudian anak-anak kita pada akhirnya bisa kecanduan dan bisa berimplikasi pada kesehatan mentalnya gitu ya, yang maka kemudian ya kita harus senantiasa bisa berhati-hati dan aware terkait dengan hal ini, kita berikan ketegasan, batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh, dan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu ya, para pendengar semua, untuk mendampingi, kita lihat gitu ya apa yang diakses, apa yang sedang dimainkan oleh anak-anak kita gitu ya, kalau perlu ya kita juga harus bisa, kalau anak kita itu bisa ya mengakses satu game, satu aplikasi, ya kita juga harus bisa, sehingga kita bisa memberikan pendampingan yang maksimal, maka jangan mau kalah Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang sudah dikuasai, apa yang sudah bisa dipahami oleh anak-anak kita gitu ya, kalau kita memberikan pendampingan yang maksimal, ya kita juga harus bisa menguasai teknologi dengan baik, begitu kira-kira.
0: Dokter Khairul, ini ada yang bergabung kembali melalui telepon, coba akan kita sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mas Agus.
0: Pak Beni, sehat Bapak?
6: Alhamdulillah.
0: Berkat doanya. Monggo silakan.
6: Mau tanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, saya kan tiap pagi menggunakan alat ini untuk mengirimkan satu ayat kepada teman-teman. Dan di satu ayat itu salah satunya saya kalimat terakhir saya ajak, mari kita sebaiknya kita sholat duha dulu, kalau memang belum monggo kita sholat dulu. Sholat duha dulu kalau belum gitu. Kalau Jumat begini ya saya berikan di depan di atas saya koknya salam Jumat. Semoga selalu berkah di hari ini. Dan itu ternyata teman-teman yang suka itu mau tiap pagi, bahkan kalau terlambat mengirimkan itu kenapa tidak ada sarapan pagi gitu. Tapi kalau yang tidak suka ya ada yang mengatakan ini dan itu, tapi ya, kalau yang nggak suka ya besoknya sudah tidak saya kirim lagi. Sehingga kalau menambah pekerjaan saya kalau seperti itu, tapi saya suka sekali seperti itu karena respon dari teman-teman itu pakai teman-teman sekolah SD, teman SMP, teman SMA dan seterusnya, dan sampai teman-teman yang sekarang bekerja itu. Nah seperti itu ada salah satu. Ya ada seperti Ustaz begitu menanggapi hati-hati kalau begitu, kalau apa menuliskannya keliru nanti bisa gitu. Sebaiknya kalau mau seperti itu khusus apa ya jangan sampai merubah penulisannya gitu. Kalau saya nggak seperti itu karena saya copy khusus dari misalnya saya mengambil salah satu ayat itu dari surat itu, ya sudah itu saya copy aja, tidak dirubah, ditambahi kurangi ya, pokoknya kuwi ya Ustaz. Saya copy aja, saya lalu di bawahnya itu saya tambahkan gitu. Lah kalau seperti itu ada hukumnya enggak? Kalau misalnya di dalam apa ya, di dalam termasuk itu amal atau termasuk itu bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Saya ketahui bagus.
0: Iya.
6: Iya, seperti itu. Terima kasih sebelumnya.
0: Baik.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni yang ada di Condong Catur yang sudah bergabung, matur sembah nuwun. Terima kasih. Salam untuk keluarga tercinta. Salam sehat Pak Beni. Baik, Dokter Khairul, ini ada yang akan bergabung kembali melalui telepon. Coba akan kita sapa terlebih dahulu. 580333. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terputus, bisa dicoba kembali di redial ya, di 580333. Pastinya nanti kami akan berikan kesempatan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, berdering kembali, coba kan kita sapa 580333. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: J, dengan Pak Kiman ini?
7: Bok pilih.
0: Sehat ya Pak Kiman ya?
7: Alhamdulillah.
0: Baik. Moga silahkan Pak Kiman.
7: Waktunya hampir habis.
0: Jih, laras.
7: Ya. Kalau orang suka mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan orang lain, itu kan namanya orang kurang kalian ya Ustaz. Pertanyaannya, itu kan larangan agama. Pertanyaannya, seberapa besar dosanya menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Line telepon kami tutup dan line WA juga kami tutup begitu ya, karena memang sudah di penghujung kebersamaan. Dokter Khairul, monggo silakan, bisa ditanggapi nih dua penelpon yang sudah bergabung.
1: Baik, terima kasih ya, menarik sekali ya bapak-bapak semua yang sudah sharing gitu ya dan juga memberikan pertanyaannya ya. Ya, untuk Pak Beni gitu ya, tentu kita jangan khawatir gitu ya terkait dengan postingan yang kita berikan gitu ya, dan para pendengar semua kalau memang itu kita niatkan untuk ibadah gitu ya, terkait dengan ajakan-ajakan untuk bisa beribadah gitu ya, maka ya kita dengan semangat saja untuk senantiasa mengejak kepada kebaikan gitu ya, kita tidak mempedulikan gitu ya apakah orang lain suka ataupun juga tidak gitu ya, ya kita fokus pada orang-orang yang memang suka dan merasa ada manfaatnya gitu ya. Ya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Benny sudah benar gitu ya, kalau memang orang itu suka gitu ya, ya kita berikan informasinya, tetapi apabila memang kurang benar gitu ya, kurang tertarik gitu ya, ya memang pada akhirnya bisa kita hindari saja gitu ya, tidak kita teruskan gitu ya informasi ataupun juga pesan itu gitu ya. Jangan takut para pendengar semua untuk senantiasa memberikan informasi-informasi yang positif gitu ya, senantiasa kita niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah gitu ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 gitu ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, merekalah orang-orang yang beruntung. Kak Pak Benny dan juga Pak Kiman gitu ya, kalau kita itu memang merasa bahwa dengan adanya gadget kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka mari gitu ya kita gunakan gadget kita itu untuk senantiasa menebarkan kebaikan, memberikan hal-hal yang positif yang bisa memberikan kebermanfaatan pada orang lain gitu ya. Ajakan-ajakan ibadah, ajakan-ajakan untuk berbuat baik, ajakan-ajakan untuk menyambung silaturahmi gitu ya, itu sangatlah diperlukan di era saat ini gitu ya. Tidak apa-apa ketika kita memposting satu ayat yang kemudian kita mengkopas, ataupun juga kita men-share satu konten gitu ya, ketika kita bisa mencantumkan sumbernya itu memang akan lebih baik gitu ya. Tetapi ketika tidak bisa karena memang ini berkaitan dengan aktivitas sehari-hari bukan kebutuhan akademik gitu ya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting sekali lagi adalah niat kita untuk mengajak kepada kebaikan, karena saat ini gitu ya, orang-orang yang peduli terhadap kebaikan terkait dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat itu semakin berkurang ya. Ini juga menjadi satu implikasi dari teknologi digital ini, karena saat ini orang lebih banyak berfokus pada kehidupan pribadinya gitu ya, tetapi orang-orang yang kemudian masih ingin gitu ya untuk kemudian memberikan kebermanfaatannya kepada orang lain gitu ya, maka mari kita semangat untuk senantiasa menyebarkan kebaikan dengan mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita, para pendengar semua, ada yang barangkali gitu ya konten ataupun juga postingannya kurang baik, kurang positif, ya kita bisa ingatkan gitu ya, supaya kemudian kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik, sehingga kemudian mereka juga bisa tersadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanyalah sementara. Kita isi hidup kita ini dengan kebaikan, dan ketika kita bisa memberikan ya hal-hal yang positif, nasihat-nasihat yang baik dengan cara yang baik juga, insya Allah kita juga akan bisa memberikan manfaat dan kedamaian pada masyarakat. Saya kira itu ya Pak Benny dan juga Pak Kiman. Terima kasih, semangat selalu Bapak
0: ya,
1: dan para pendengar semua.
0: Baik, mungkin ada catatan penting yang akan disampaikan sebagai closing statement-nya Dr. Khairul, singkat padat, monggo silakan.
1: Baik para pendengar semuanya, mari kita senantiasa ya saring sebelum sharing gitu ya. Mari kita senantiasa untuk pikirkan gitu ya, apakah informasi yang akan diakses oleh kita, oleh anak-anak kita, ataupun yang akan kita bagikan sudah memberikan manfaat atau belum, ada sisi positifnya apa belum gitu ya. Itu senantiasa menjadi hal yang harus kita pikirkan, dan innamal a'malu binniat tadi, segala sesuatu kita niatkan untuk ibadah, kita posting apakah ada nilai kebaikannya apa tidak gitu ya. Jika memang tidak, mari kita tidak memposting, mari kita cukupkan untuk diri kita, agar kita juga dihindarkan dari penyakit ain dan penyakit ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Khairul Fajri, matur sembah nun. Salam untuk keluarga tercinta, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Khairul.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus dan para pendengar semua, saya selalu.
0: Baik, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi, berkat dengan membangun masyarakat digital yang berakhlak mulia bersama Dr. Khairul Fajri MA, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Amandalan Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi hal yang kurang.
1: Jadi jangan hanya kasus korupsi ditangkap, tidak akan korupsi diselesaikan gitu. Tapi kita penegakan hukumnya justru secara utuh itu yang jauh lebih penting.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, mengemukannya skandal hukum dan korupsi yang mencoreng negeri ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk para tokoh bangsa yang bersama-sama menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Sleman menekan pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Sleman menekan pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
1: Di sini teman-teman sudah memutuskan untuk bersekolah. Nah, ketika teman-teman sudah bersekolah, ya mari kita harus fokus, kita harus tekun belajar. Kita

0: Ya, karena ketika kita tidak percaya diri, tidak memiliki kepercayaan diri, maka kita mau melangkahkan kaki kita untuk menuju cita-cita kita, maka itu akan menjadi hal yang kurang.
1: Menurutnya, anak-anak juga harus memiliki nilai pantang menyerah. Artinya mereka harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dani menambahkan rasa empati juga perlu ditanamkan sejak dini. Sementara itu Kepala Dinas P3AP 2KP Kabupaten Sleman Novita Krisnaini menambahkan pentingnya menanamkan sikap saling menyayangi dan menghormati perbedaan kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.
2: Saling menyayangi sesama temannya, ya kan. Memang kita ada perbedaan, ya mesti ada. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita harus menghormati dan saling menyayangi. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah budaya untuk saling gotong royong, ya saling membantu sesama teman apabila teman-teman kita ada yang kesusahan.
1: Selain itu budaya gotong royong juga perlu ditanamkan sejak dini untuk membangun karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.
3: Demi mewujudkan generasi yang tangguh dan sehat, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menggaungkan program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Berikut beritanya bersama Nana Rohmana Angelina.
4: Lama, jadi kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama,
5: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengajak seluruh anak usia sekolah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Bagi anak sekolah, CKG menjadi sarana deteksi dini untuk memastikan kondisi kesehatan anak tetap terjaga sehingga dapat tumbuh, berkembang, dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Itswanti, mengatakan CKG anak usia sekolah sejatinya merupakan pengembangan dari screening kesehatan yang selama ini rutin dilakukan setiap tahun di sekolah.
4: Ini merupakan apa brand baru, branding baru gitu ya CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah. Nah, seperti
5: program ini menyasar seluruh jenjang pendidikan dan pelaksananya dilakukan secara bertahap oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, pendengaran, tekanan darah, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, hingga tes gula darah. Selain itu, remaja putri kelas 7 dan 10 juga mendapatkan screening anemia dan talasemia yang dilanjutkan dengan pemberian tablet tambah darah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah gangguan gizi dan menyiapkan generasi yang sehat di masa mendatang.
4: Kesehatan gratis untuk anak sekolah kan tujuannya untuk deteksi dini, sehingga nanti ya mudah-mudahan semuanya sehat sehingga dalam batas normal sehingga semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Adapun yang tidak, nanti tentunya akan kita rujuk. Yang pertama kita akan rujuk ke puskesmas. Nah, puskesmas di wilayah masing-masing.
5: Melalui momentum Hari Anak Nasional, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berharap setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal melalui layanan kesehatan yang mudah diakses sehingga tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
3: Pendengar, pada peringatan Hari Anak tahun ini mengangkat tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Dari tema tersebut, apakah masih relevan jika orang tua mengawasi anak dengan ketat ketika beranjak remaja? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Remaja ini cenderung ingin melawan arus. Ketika ditegur sama orang tuanya, dia akan hilang. Akan malah membuat jarak. Jadi kalau menurut saya bukan diawasi secara total, tapi ada yang namanya, ini saya ngambil ke Ki Hajar Dewantara ya, ing ngarsa sung tulodo, di awal memberi contoh, ing madya mangun karsa, ketika berada di tengah dia akan membangun semangatnya anak muda, termasuk membangun bagaimana cara kehidupan. Ya. Tuturi handayani, di belakang mengikuti keinginan anak seperti apa dan mengarahkan. Jadi di awal memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang mendorong agar anak itu mau berusaha berbuat baik.
7: Saya Supriyati, usia 50 tahun dari Bantul. Menurut saya,

0: Anak remaja saat ini memang harus diawasi. Kenapa demikian? Karena anak remaja itu justru usia paling rawan. Apalagi sekarang pergaulan itu sangat luas. Tidak hanya pergaulan di sekolah, di rumah, tapi anak-anak sekarang bisa bergaul melalui medsos, di mana di medsos itu banyak ruang, bisa dari Instagram, TikTok, bahkan game online. Hanya dengan satu chat bisa terpengaruh hal negatif.
1: Menurut saya yang sudah pernah melewati masa remaja, menurut saya tetap perlu diawasin. Tapi jangan terlalu dikekang. Karena pas remaja ini, kita tuh ngerasa udah gede, terus pengennya tuh bebas, terus pengennya tuh kita bisa ambil keputusan sendiri. Nah, kalau terlalu dikekang, takutnya anak tuh jadi membangkang atau akhirnya itu bisa bikin mereka melakukan sesuatu diem-diem gitu. Jadi menurut saya lebih baik dikasih kebebasan, diawasin, tapi orang tua tetap kasih batasan dan tahu pergaulan anaknya gimana.
2: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak di era digital. Lantas bagaimana ketahanan keluarga dapat menjadi benteng yang kokoh? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan psikolog Galustia Winahyu berikut ini.
3: Bu Galuh, bahwa ini PR ini tidak cuma dari anak-anaknya, yang kemudian juga perlu ada pembatasan, kemudian juga ya, bagaimana asupan teknologi informasi ini sampai ke mereka. Tapi bagaimana orang tua ini juga tantangannya berbeda begitu, parentingnya berbeda dibandingkan yang dulu gitu. Apa yang bisa dilakukan begitu Bu Galuh sebagai orang tua ini untuk kemudian juga bisa mewujudkan mimpi anak, tapi di satu sisi ini bisa berjalan beriringan terkait dengan teknologi informasi. Monggo Bu Galuh.
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Prima. Bahwa sebetulnya kesadaran peran sebagai orang tua ini menjadi penting, itu yang pertama. Karena tidak semua orang tua itu sadar perannya sebagai orang tua itu sendiri, sebagai ayah, sebagai ibu yang harus hadir, kemudian mendampingi begitu. Dan ini yang menjadi langkah pertama, apa sih sebetulnya yang mau kemudian dibawa atau dibentuk oleh keluarga, menjadi keluarga yang seperti apa, menjadi orang tua yang seperti apa, itu yang kemudian perlu disepakati antara ayah dan ibu. Nah, ini yang menjadi poin penting. Setelah itu baru kemudian mulai ditata komunikasi-komunikasi antara orang tua, antara ayah dan ibu begitu ya, sehingga punya konsistensi antara ayah dan ibu sendiri dalam menjalankan peran masing-masing dan juga dalam menjalankan aturan atau pembatasan untuk anak terkait dengan apapun, entah itu gadget atau bahkan aktivitas sehari-hari, sampai kemudian kapan waktunya untuk memberikan perhatian penuh untuk anak begitu. Dan ini yang kemudian memang perlu direncanakan. Jadi kita bicara tentang keluarga berencana pada akhirnya, bukan hanya berapa banyak anaknya, tetapi mau di seperti apa kan anak ini. Nah, kadang-kadang ini yang kelewat begitu. Anak itu kan sebetulnya perlu dibentuk, dididik, dirawat, kemudian memang diarahkan itu dari kecil, bukan kemudian tiba-tiba ketika SD lalu baru diarahkan. Tetapi dari kecilnya itu perlu didampingi, kemudian betul-betul hadir dan menyimak itu tadi. Sehingga bagaimana kita memberikan cinta kasih kepada anak-anak itu menjadi fondasi yang kuat untuk anak-anak ini menggapai mimpi mereka gitu. Jadi ada tiga hal tadi ya Mbak, kesadaran peran, bagaimana kemudian konsistensi dalam menjalankan peran, lalu kemudian hadir dan menyimak dalam waktunya yang kemudian mungkin tidak banyak kuantitasnya, tetapi kualitasnya bisa diberikan dengan optimal. Bahkan mungkin memang kalau dibicarakan ada beberapa penelitian 30 menit begitu, tapi 30 menit berkomunikasi itu saya yakin itu adalah dengan banyak hal gitu. Ya sambil pegang HP, ya sambil masak, ya sambil ngapain. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi tidak optimal, meskipun sudah menyisihkan waktu 30 menit, Mbak Prima. Nah, ini yang harus kemudian memang benar-benar kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Bahwa apa nih, beraktivitas bersamakah, diskusi bersamakah gitu. Jadi buat momen-momen dalam keluarga itu adalah momen-momen yang memang sangat kemudian right here right now gitu ya. Atau kemudian momen-momen yang memang itu menjadi kesan yang mendalam untuk anak, bahwa aku ini diperhatikan loh, aku ini memiliki orang tua yang penuh cinta kasih gitu, dan semua mimpi dan kemudian aktivitas harianku semuanya didukung. Nah, ini ketika anak memiliki itu di rumah, dia tidak akan kesulitan di sekolah, dia tidak akan kesulitan dalam lingkungan sosialnya, dan akan meminimalisir yang namanya kenakalan, bahkan bullying. Nah, itu kita mulai dari rumah, begitu, Mbak Prima.

0: Mengemukannya skandal hukum dan korupsi yang mencoreng negeri ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk para tokoh bangsa yang menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 siang kemarin. Salah satu tokoh yang bertemu Sultan adalah istri mendiang Presiden RI ke-5, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beritanya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh reformasi Sri Sultan Hamengkubuwono X yang juga Raja Keraton Yogyakarta. Dalam pertemuan yang digelar Kamis kemarin di Keraton Yogyakarta, para tokoh membahas berbagai persoalan kebangsaan selama lebih dari 3 jam sejak pukul 1 siang. Beberapa tokoh itu diantaranya mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta cendekiawan Muslim Amin Abdullah. Saat memberikan keterangan kepada para wartawan usai melakukan pertemuan, juru bicara Gerakan Nurani Bangsa, Alisa Wahid bersama para tokoh, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
2: Jadi jangan hanya kasus korupsi ditangkap, tidak kasus korupsi diselesaikan gitu, tapi kepenegakan hukumnya justru secara utuh itu yang jauh lebih penting begitu.
1: Sedangkan mantan komisioner KPK Laude Syarif yang ikut hadir dalam pertemuan di Keraton Yogyakarta melihat makin merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap polisi, jaksa, hakim termasuk institusi KPK. Kondisi ini terjadi akibat rusaknya integritas aparat penegak hukum.
3: Karena dilihat banyak sekali borok-boroknya dari setiap institusi itu. Mungkin itu perlu ditingkatkan ke depan agar lebih baik, agar kepercayaan masyarakat itu bisa terbina.
1: Selain menyoroti lemahnya penanganan korupsi, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa juga mendesak para pejabat publik agar mengutamakan transparansi dan tanggung jawab saat mengemban amanah di pemerintahan. Rencananya, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada pemerintah dalam waktu dekat.
0: Bursa kerja pada ajang Bantul Kreatif Expo kembali hadir pada Agustus mendatang. Sebanyak 1.000 lowongan akan disediakan bagi para pelamar kerja. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
4: Yang akan membuka lowongan pekerjaan melalui job fair di acara tersebut dan akan membuka 1.000.
5: Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menghadirkan pameran UMKM terbesar bertajuk Bantul Kreatif Expo atau BCE pada tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Salah satu rangkaian acaranya, yakni bursa kerja yang diikuti oleh belasan perusahaan berskala lokal, regional, maupun nasional. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, perusahaan yang ikut ambil bagian dalam BCE 2026 berjumlah 15 perusahaan. Mereka akan membuka sebanyak 1.000 lowongan pekerjaan dengan berbagai posisi. Agus menyebut, agenda ini merupakan momentum awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan angka pengangguran. Dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, akses mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbuka.
6: Agenda itu pada tanggal 6 dan 7 Agustus, sehingga ini kesempatan kepada para pencari kerja supaya mendapatkan informasi dan bisa masuk berbagai, memang di situ langsung dibuka pendaftaran dan mendaftarkan. Dan akan membuka lowongan 1.000 lowongan. Jadi masyarakat Kabupaten Bantul, para pencari kerja silakan datang, ada 1.000 lowongan kerja yang ditawarkan oleh 15 perusahaan.
5: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKU KMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menambahkan, bursa kerja ini merupakan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Bantul. Terkait teknis pendaftaran dalam kegiatan ini, Prapta menyebut bahwa masih dalam tahap pembahasan.
7: Dengan lowongan kerja yang 1.000 dengan target nanti sebisa mungkin 750-an lah yang bisa masuk. Tapi kalau untuk rinci teknis juga di Kepala Dinas Tenaga Kerja, kita hanya kerjasama nanti dari Dewi Nasional Kerja untuk melaksanakan jufernya.
5: Selain bursa kerja, rangkaian acara juga akan dimeriahkan dengan berbagai kesenian, baik tradisional maupun modern. Sehingga, Bantul Kreatif Expo 2026 tidak hanya sekadar agenda tahunan, tetapi mampu menjadi salah satu daya tarik wisata di bumi Projo Tamansari.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar.
8: Pendengar, pemerintah menggemakan cita-cita mulia yaitu mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 atau tepat di momentum satu abad negeri ini tidaklah dilalui dengan mudah. Setidaknya ada sejumlah isu utama yang masih membelenggu anak-anak di tanah air. Di antaranya adalah kekerasan dan eksploitasi anak, kesehatan dan tumbuh kembang anak, persoalan pemenuhan hak pendidikan dan juga hak identitas, serta problem kesehatan mental. Contoh kecil saja yang bisa dicuplik dari masih tingginya angka kekerasan seksual, khususnya pada anak perempuan. Riset yang dihimpun oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan 71% kasus kekerasan terhadap anak yang ada justru terjadi di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan, termasuk diantaranya lembaga pendidikan yang berbasis agama. Hal itu tentu sangat memprihatinkan. Sementara itu, prevalensi angka stunting dan gizi buruk terus menjadi fokus utama pemerintah untuk dituntaskan lewat program makan bergizi gratis. Hal serupa juga dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan akses pendidikan yang layak. Dari problematika yang ada, kiranya tepat pendengar jika tema resmi Hari Anak Nasional pada tahun ini adalah Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Siapapun kita yang menjadi lingkar terdekat dari anak-anak harus menyayangi mereka. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita juga mampu memberi perlindungan terhadap anak. Jangan sampai orang-orang terdekat, yang dipercaya, yang diberi amanat, atau yang dimintai bantuan, merusak masa depan anak tersebut. Itulah yang seharusnya menjadi fokus kita bersama demi mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 mendatang. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengumumkannya skandal hukum dan korupsi yang mencoreng negeri ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak, termasuk para tokoh bangsa yang bersama-sama menemui Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Sleman menekan pentingnya pembentukan karakter anak sejak dini. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pagi pendengar dimanapun Anda berada, Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Cukup cerah di pagi hari ini dan tadi malam di beberapa titik di Bantul sudah mulai gerimis tipis begitu ya. Di sekitar pukul 20.30-an begitu ya, namun cuma sebentar saja. Dan hal ini mungkin kita sudah akan memasuki ke musim hujan kah begitu ya. Dan pagi hari ini memang tampak cerah, namun demikian kami akan mengupdate informasinya berkait dengan kondisi perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan juga pastinya nanti kami akan update di sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Untuk perkiraan cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Jumat 24 Juli 2026 akan disampaikan prakirawan Wines berikut ini. Wines, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari cerah berawan, kemudian pada malam hingga dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperakirakan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Nikmati work from home bagi Anda yang melaksanakan atau melaksanakan kegiatan bekerjanya dari rumah begitu ya. Namun bagi Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas di kantor, tetap semangat begitu ya. Kami juga akan berbagi informasi terkait dengan perakiraan cuaca yang ada di sekitaran Yogyakarta International Airport yang akan tersaji di ruang dengar Anda.

0: Saat ini saya sudah bersama Anang Ariana yang akan melaporkan informasi perakiran cuaca di wilayah bandara sekitaran Yogyakarta International Airport hari ini Jumat 24 Juli 2026. Anang, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA. Berlaku hari ini, Jumat 24 Juli 2026 hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola tekanan rendah juga sirkulasi siklonik di utara Indonesia, meningkatkan dominasi pola angin timuran di wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara, termasuk wilayah DIY. Kondisi ini menyebabkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, khususnya sekitar wilayah Bandara YIA, menjadi kecil. Untuk itu, perakiran cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang secara umum diperkirakan berada pada kisaran 8 hingga 10 km, sehingga cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara. Kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport pagi hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pendengar bagi Anda yang akan melaju menuju ke kota Yogyakarta, di pagi hari ini kami akan berbagi informasi bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa persimpangan di kota Yogyakarta. Kami awali dari Simpang Tugu untuk pagi hari ini, terpantau lancar pendengar, tidak ada kepadatan berarti, dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di sana juga terpantau lancar. Untuk Anda yang akan menuju ke simpang lain di Simpang Jati Kencana, pagi hari ini melalui kamera CCTV yang terpasang, terpantau lancar. Tidak ada kepadatan berarti, dan titik 0 km untuk pagi hari ini juga terpantau lancar. Bagi pendengar yang akan melalui Simpang Wirobrajan untuk pagi hari ini, terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dan kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Simpang Patang Puluan. Di Simpang Patang Puluan terpantau lancar. Simpang Joteng Kulon terpantau ramai namun tetap lancar pendengar, dan Simpang Pasar Gending untuk kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Joteng Wetan terpantau ramai namun tetap lancar, dan bagi Anda yang akan berpindah menuju ke Simpang Tungka untuk pagi hari ini juga terpantau ramai namun tetap lancar. Bagaimana dengan Simpang Mirota? Di Simpang Mirota di pagi hari ini terpantau ramai pendengar namun tetap lancar, dan didominasi kendaraan roda 4 atau mobil. Simpang Gramedia pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan ketika Anda akan berpindah menuju ke simpang yang lain, di Simpang Permata di pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kepadatan berarti. Informasi ini kami kutip dari cctv.yogyakota.go.id.

Bagi Anda yang bertugas untuk mengantar putra-putri Anda, silakan diantarkan terlebih dahulu karena kita tahu bahwa pukul 7 sudah mulai masuk dan saat ini sudah pukul 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Mas Teo yang ada di Magelang yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari. Salam sehat begitu ya. Informasi cuaca di Magelang cerah dan arus lalu lintas ramai lancar. Terima kasih atas informasinya Mas Teo ya, ada di Magelang yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk lagunya ikut dulu ya, karena memang sudah di list begitu ya Mas Teo ya. Jadi kami tidak bisa memilihkan, tapi masih sudah di list begitu ya. Baik, peringat dimanapun Anda berada, nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung ke Pertiga RRI pastinya untuk mengikuti warta berita dengan mengupdate informasi dari mancanegara dan dari negeri kita sendiri.

0: pernyataan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga